0: Makan Bergizi Gratis atau MBG, alat deteksi pembusukan sebagai dukungan BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah warta berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng Makan Bergizi Gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto yakni Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di Ompreng MBG yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada Ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di Ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muqtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muqtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kiai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, perbedaan politik tidak seberapa dampaknya. Kalau konflik antar agama itu bisa sangat tajam. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di provinsi ini luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita ketemu di sini, tausiah khatib. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Menteri Agama ke Kalimantan Selatan.
6: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama se-Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
8: Laporan khusus.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
10: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
9: Berkenaan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
10: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
11: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 89.000 ton di Indonesia, thorium 143.000 ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
10: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
12: Selain itu ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
10: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 GW dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 GW direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
13: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misalnya Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
14: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik, supaya masyarakat merasa aman.
15: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
16: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau small modular reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan bilateral Pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatiha Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center NTMC Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
17: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkreng, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi dan mengingat

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Dan WHO menyatakan 3 jam saja lebih di media sosial atau dalam bentuk aplikasi lain, itu sudah merupakan kecanduan.
1: Kenapa ada bully? Karena ada yang merasa lebih berkuasa, ada yang merasa lebih berhak atas hidup orang lain, ada yang merasa lebih kuat dari yang lain. Yang lemah ini, tanda kutip, sebagai objek, sebagai mainan, sebagai bahan tertawaan.
2: Setiap kebijakan punya dampak, setiap peristiwa punya banyak sisi.
3: Suara Anda adalah kompas bagi perubahan. Sampaikan aspirasi, kritik, dan pandangan Anda dalam Opini Publik.
2: Wadah diskusi terbuka untuk masyarakat Kota Medan, Senin sampai Sabtu, mulai pukul 7.30 hingga 8 pagi waktu Indonesia Barat.
3: Karena satu suara Anda sangat berarti bagi kita semua, hanya di Pro 1 RRI Medan.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali mendengar, kembali lagi bersama Salsa ya, yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pukul 7 lebih 32 menit kali ini ya, apalagi kalau bukan di opini publik ya. Nah, jadi pagi hari ini ya mendengar, kita akan membahas tentang suatu tempat ya, tempat pariwisata yang memang sudah familiar sepertinya ada di telinga kita. Dan saat ini ya, Salsa juga tidak akan sendiri ngobrol-ngobrolnya karena ditemani oleh Raihan pagi hari ini. Selamat pagi Raihan.
1: Selamat pagi Salsa.
0: Iya, pagi ini agak mendung-mendung ya.
1: Iya Salsa, mendung-mendung. Enak nih.
0: Buat ngapain?
1: Tidur.
0: Tapi sayang ini hari Senin, jadi kita harus menatap banyaknya aktivitas lagi ya.
1: Iya, pasti sangat.
0: Nah, tapi ngomong-ngomong soal aktivitas gitu ya Raihan, mm-hmm. memang kalau misalnya weekend seperti kemarin di hari Minggu gitu ya kan, mm-hmm. orang-orang di Kota Medan mungkin lebih memilih untuk bepergian ke tempat-tempat wisata yang memang tidak jauh dari Medan gitu ya kan. Yang dimana juga memang sudah terkenal kayaknya ya tempat satu ini yang akan kita bahas.
1: Iya,
0: yaitu si debu-debu gitu ya. Enak juga nih kalau misalnya lagi mendung-mendung gini, mandinya air hangat.
1: Iya,
0: ya kan? Dan mungkin seperti yang kita ketahui ya Raihan, si debu-debu ini memang sudah kita kenal dari dulu merupakan tempat pariwisata gitu ya. Yang terkenal dengan air panasnya gitu ya kan. Jadi kita bisa berendam di sana gitu ya, menikmati air panas. Dan itu menjadi salah satu tempat yang cukup terkenal ya, yang ada di Sumatera Utara, di Kabupaten Karo ya. Ya, karena kalau udah beres lagi kita ingatnya Karo gitu ya. Oke, nah Raihan mengingat si debu-debu ini menjadi suatu tempat pariwisata ya. Tapi kan di balik pariwisata itu juga banyak mungkin problematika di dalamnya.
1: Iya,
0: gitu kan, banyak unsur-unsur yang juga harus diperhatikan gitu ya. Ingat nggak Raihan beberapa waktu yang lalu sempat juga suatu tempat pariwisata di daerah Kabupaten Karo juga ya, yang viral gara-gara pungli pada saat itu.
1: Iya, itu kayak si debu-debu kayak.
0: Oh iya.
1: Iya, kayaknya tuh waktu itu
0: mendekati area itu ya.
1: Si debu-debu juga sih, pungli yang direkamkan sama salah satu influencer ya.
0: Yes, makanya ya. Viral loh pada waktu itu ya.
1: Dan sempat ditanggapi tegas juga sama Bapak Gubernur gitu untuk memberantas pungli di tempat wisata ini gitu. Karena mungkin yang bikin permasalahannya masyarakat kadang no problem kalau satu orang.
0: Iya, benar.
1: Tapi kok jalan 5
0: meter ketemu lagi sama orangnya, ketemu lagi gitu ya.
1: Pungli itu yang sangat mengganggu dalam aktivitas berwisata itu, sangat mengganggu masyarakat. Jadi ya hal ini tuh yang bikin nanti masyarakat males gitu ketemu,
0: pergi berwisata gitu ya,
1: tempat wisata. Jadi nah karena itu kan udah di ini kan tindak tegas nih untuk pungli-pungli. Dan baru-baru aja emang sempet mungkin sekitar minggu ini sih, tanggal 8 Sabtu minggu, dari Sabtu atau tanggal 7 itu sempet ada di mana pungli itu yang ditangkap.
0: Oke, di daerah sana juga.
1: Ya, yang kasih debu-debu. Jadi ditangkap, 3 orang diamankan, dan masyarakat gak terima itu gitu. Diduga masyarakat, dan ada perlawanan dari masyarakat dan nutup jalan. Sehingga itu kalian baca juga ya dari dari
0: komen-komen ini netizen.
1: Enggak sih, dari artikel-artikel terbaru tentang update keadaan di sana, gimana tempat wisata. Jadi karena nutup jalan, yang mau pulang dari si debu-debu gak bisa, yang mau ke si debu-debu juga gak bisa. Tapi sampai sekarang belum tahu sih gimana perkembangannya gitu. Jadi di sini ada masyarakat yang ditangkap karena melakukan pungli, karena kan udah ditegasin sama Pak Gub nih, nggak boleh kalau ada tangkap, kalau ada mungkin ya, jadi diambillah tindak tegas dari kepolisian untuk menangkap yang ketahuan pungli. Dari masyarakat nggak terima, mungkin saudaranya ditangkap.
0: Oke, orang-orang di situ, masyarakat yang di situ, mungkin kerabat-kerabat yang di sana juga ya.
1: Jadi itu jadi kayak gimana nih ya kalau jadi
0: bingung gitu ya.
1: Jadi misalnya kalau misalnya ini kan salah satu potensi wisata,
0: iya,
1: gitu, apalagi dekat Toba nggak ya? Masuk kaldera Toba nggak ya?
0: Sepertinya kalau kita tidak salah ya, masih agak jauh ya kalau si debu-debu itu mungkin masih di sekitaran Brastagi dan sekitarnya sepertinya ya lokasinya. Tapi ya itu tadi gitu ya, melihat kejadian-kejadian tersebut pun kita jadinya berpikir gitu ya untuk pergi ke sana, jangan-jangan nih gitu ya kan punglinya lebih banyak pengeluarannya dibandingkan kita pergi berwisatanya
1: kita
0: gitu
1: kan,
0: ya.
1: Sering kayak mau pergi ke sini, budgetin gitu.
0: Iya, berapa? Kan bener.
1: Gitu kan. Jadi itu yang bikin sayang juga untuk masyarakat yang mau ke sana gitu. Karena kan ternyata setelah dilihat itu tuh termasuk salah satu geopark Kaldera Toba gitu.
0: Oke.
1: Udah sempet sebelumnya tuh kayak dia tuh dapat yellow card. Yellow card ibarat dari
0: peringatan dari
1: apa ya? Dari jadi kayak ada green card, yellow card, red card gitu. Itu dari internasional. Nah, kemarin sempat yellow card dan baru tahun lalu dapetin green card-nya lagi gitu.
0: Oke.
1: Karena kalau misalnya udah makin merah udah enggak lagi di apa ya sama internasional, kurang pengakuan dari internasional. Karena kalau Kaldera Toba berarti geopark itu berarti tempat wisata yang di situ tuh ada banyak gitu, bukan wisata aja, ada pembangunan UMKM-nya, ada tentang ilmu pengetahuannya gitu. Jadi termasuk tantangan juga ketika masyarakat melakukan perlawanan seperti ini. Jadi kayaknya harus ada apa ya, duduk gitu dengan masyarakat langsung, gimana sih ngadepin ini, kenapa tetap melakukan pungli gitu. Oh, mungkin masyarakat melakukan pungli karena mereka merasakan ini daerah saya, tapi ketika dilewati saya gak mendapatkan keuntungan mungkin kan. Oh, berarti kalau kayak gitu mungkin pemerintah bisa membantu mereka dengan mendukung UMKM mereka.
0: Betul.
1: Dalam wisata itu kan. Jadi menurut Rehan sih gitu, karena kan salah satu keuntungan wisata itu selain tempat wisata adalah pemberdayaan masyarakatnya gitu, baik dari UMKM-nya, dari usaha dan jasa mereka gitu. Tapi jangan pungli, jangan karena lewat jalan sini bayar, kayak jalan jalan siapa gitu.
0: Karena itu tadi ya, fasilitas dari pemerintah juga ya, pemerintah yang membangun jalan tersebut gitu ya. Dan juga mungkin itu tadi gitu ya, walaupun mungkin memang itu daerah kita, tapi mungkin pemerintah bisa mengajak masyarakat yang ada di sana, di ibaratnya seperti kata Rehan tadi, didudukkan bersama-sama mencari solusinya gitu ya gitu, entah membuatkan UMKM gitu ya, memberi modal lah untuk mereka gitu ya, bagaimana memang agar tempat pariwisata ini mendapatkan perhatian juga dari wisatawan ya kan, nggak cuma mau lokal tapi juga mancanegara gitu ya, dan juga pastinya mendapatkan keuntungan juga untuk masyarakatnya sekitar gitu.
1: Karena
0: ya
1: kan ini benar-benar tempat wisata yang sangat dibanggakan kan, ya, sama bener. Sumatera Utara. Kalau misalnya bermasalah jadi kurang bagus juga ya, gitu.
0: Sangat disayangkan gitu, ada potensi wisata tapi orang jadi malas ke situ gitu ya.
1: Benar gitu. Jadi semoga kedepannya ada gitu langkah gimana caranya ada masyarakatnya tidak merasa dirugikan.
0: Benar.
1: Dan wisatawan juga tidak merasa dirugikan gitu. Betul. Jadi walaupun tindakan tegas, kita bisa tanyain ke masyarakat di sana, why gitu, kenapa harus perlu pungli, karena pungli itu ya nggak boleh di Indonesia juga, lawan pungli.
0: Setuju ya, karena itu tadi pungli itu ya namanya juga ada pungutan liar gitu ya kan, memang sebaiknya ya dihindari gitu ya. Dan juga pastinya pemerintah dan juga masyarakat sama-sama punya jalan tengahnya, win-win solutionnya apa nih, apa gitu misalnya ya,
1: masyarakat-masyarakat ini lebih dibina, bina apa gitu mungkin. Oh, mereka belum ada sesuatu untuk ditawarkan, dibina untuk bisa menawarkan sesuatu gitu, diberikan modal dan sebagainya. Jadi makin bagus juga kan ke baru-baru yellow card, dan mungkin kedepannya untuk 5 tahun, berapa tahun ke depan tetap yellow, tetap green, green card. Tetap green card, karena ini kan dari UNESCO kan, dari UNESCO yang ngasih penghargaan ini gitu. Kemarin udah diusahain dari yellow ke green.
0: Green gitu. Lagi.
1: Dan gak, alhamdulillah gak red.
0: Dan memang itu harus dipertahankan karena yang namanya udah dapat yellow itu kan peringatan gitu ya. Kan kita harus berhati-hati nih gitu, jangan sampai gelar tersebut dicabut gitu ya. Kan sangat disayangkan sekali gitu ya. Oke, dan tentunya pendengar Salsa dan juga Raihan mengajak Anda untuk tentunya menyampaikan opini Anda, menyampaikan pendapat Anda ya tentang si debu-debu potret buram pariwisata sumur. Jadi mungkin untuk Anda yang punya pengalaman, mungkin ya punya masukan, keluhan-keluhan ya kan, ya mungkin nanti bisa kita sampaikan juga ya kan di lokasi BRC Sumur nantinya pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

0: Masih di Opini Publik pagi hari ini bersama Salsa dan juga Raihan ya pendengar ya, masih terus ngobrol-ngobrol nih tentang potret buram dari si debu-debu gitu ya. Tadi kita juga sempat mendengar sedikit cerita ya bahwa sampai minggu pagi pun masih di block out nih ada area si debu-debu ya. Jadi yang mau pulang gak bisa,
1: yang mau balik
0: yang mau dateng gak bisa gitu ya. Dan juga pastinya ya memang hal-hal ini harus segera ditangani. Kalau enggak ya mau kerja kayak mana nih pulangnya.
1: Iya. Yang udah pergi udah capek ke sini balik lagi.
0: Iya kan. Jadi sia-sia gitu kan mau pergi berwisata tapi jadinya tidak membuahkan hasil.

0: pengelolaan. Mungkin
1: Hmm.
0: mungkin kalau dibenahi terus terus promosinya lebih aktif di media sosial, tempat ini bisa lebih menarik gak, dan makin dikenal anak muda dan orang banyak kak.
1: Oke.
0: Iya kak, itu aja kak.
1: Oke, tapi sebelumnya Ufa ada pernah ke si debu-debu nggak?
0: Udah sih kak, baru beberapa kali sih, tapi udah pernah tapi baru beberapa kali.
1: Kalau melihat situasi yang ada di sana gitu ya, Ufa punya pengalaman seperti apa ini? Atau mungkin mengalami yang namanya pungli juga? Atau mungkin ke sana jalannya sudah bagus atau apa gitu?
0: Kemarin aku terakhir kali datang masih jalannya masih kurang bagus sih kak. Terus dia mungkin dalam hal fasilitas lah ya, sama kebersihannya lah. Makanya mungkin itu yang perlu dibenahi sama penduduk setempatnya kak, sama orang yang mengelolanya gitu kak.
2: Kalau Ova sendiri waktu ke sana ada nggak mungkin merasakan pungli gitu? Ada nggak, Pak?
0: Kalau pungli ya, kalau pungli pada saat itu masih ada sih kak. Mungkin karena mereka juga orang yang di sana ya, jadi kita juga ya udah dikasih aja gitu.
1: Tapi berkali-kali nggak gitu apa? Atau mungkin sekali masuk ke kawasan itu sekali aja gitu bayarnya?
0: Sekali aja sih kak.
1: Oh, sekali
0: kebetulan
1: aja.
0: Aku hari itu. Mungkin karena weekday juga nggak tahu ya kalau weekend gimana.
1: Baik. Oke, kalau gitu terima kasih ya Alfa untuk saran dan juga tanggapannya.
0: Oke, kak.
1: Iya, selamat pagi.
0: Pagi, kak.
1: Iya, baik. Dan tentunya ya, tadi dikatakan oleh pendengar kita yang mungkin sudah punya pengalaman juga di sana ya, Raihan, bahwa dia datangnya weekday gitu ya, tapi dapatkan pungli itu sekali ternyata. Dan kita tidak tahu kalau misalnya keadaannya itu waktu weekend seperti apa gitu ya. Dan kita berharap juga pastinya tempat-tempat pariwisata seperti ini mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, dan juga masyarakat sekitar juga harus tetap mau berkoordinasi, bekerja sama gitu ya kan. Jangan merasa itu tempatnya mereka gitu ya kan. Jadi mungkin menimbulkan banyak pungli-pungli tadi gitu ya. Dan tentunya pemerintah juga harus menyiapkan ruang bagi mereka untuk bisa tetap mendapatkan penghasilan, mendapatkan keuntungan dari sana gitu ya.
2: Benar.
1: Baik, dan mungkin sekian dulu opini publik kita pada pagi hari ini. Dan tentunya terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung dan juga menemani kami, Salsa dan juga Raihan, dalam opini publik pagi hari ini tentang potret buram si debuk-debuk. Untuk itu Salsa dan juga Raihan pamit dulu.
2: Iya.
1: Baik, selamat pagi dan selamat tentunya Salsa masih akan terus menemani Anda di Medan pagi ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Siapa yang tak kenal dengan istilah operasi plastik atau bedah plastik? Tindakan medis untuk mengubah seseorang menjadi lebih cantik atau tampang. Meskipun tindakan medis ini disebut operasi plastik, tapi sebenarnya tidak memiliki hubungan apapun dengan barang plastik yang kita kenal. Karena istilah ini diciptakan dari kata Yunani plastikos, yang berarti membentuk atau mencetak sesuatu. Istilah operasi plastik pertama kali digunakan pada tahun 1800-an untuk menggambarkan proses di mana dokter dan ahli bedah membentuk ulang atau mencetak ulang jaringan tubuh manusia dengan keinginan untuk mengubah atau memperbaiki penampilan kita. Jadi plastik yang dimaksud dalam operasi plastik adalah tindakan untuk mengubah atau membentuk penampilan.

0: We done?
1: Yeah. 94,3% ya dari Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama salsa pendengar yang menemani Anda di Medan pagi ini hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu enak, informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik ya, yang akan hadir menemani Anda hingga nanti pukul 10 ya, pastinya pendengar. Untuk Anda semua yang pagi hari ini sedang menjalankan aktivitasnya, ya mudah-mudahan segala aktivitas Anda dapat berjalan dengan lancar-lancar ya, hingga nanti selesai tentunya. Salsa akan menemani Anda di Medan pagi ini, jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: 94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Ya, selamat pagi pendengar. Kalau tadi di opini publik ya, kita sudah membahas tentang potret buram dari kawasan si debu-debu ya. Dan pagi hari ini tentunya senang sekali ya, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi juga. Tapi tentunya Salsa tidak akan membahas hal tersebut sendiri, karena ditemani oleh teman-teman Salsa yang juga sudah hadir di studio pada pagi hari ini. Kita boleh kenalan dulu ya, ada siapa ini yang di ujung sana, abang di sana, siapa namanya bang?
1: Ariel ya.
0: Ada Ariel, iya. Di sebelah sini?
2: Sasa.
0: Ada Sasa. Satu lagi?
3: Aku Gabriel.
0: Gabriel?
3: Iya.
0: Oke. Ya, baik. Tadi kita di opini publik mungkin sudah membahas ya tentang potret pariwisata buram yang ada di kawasan Sumatera Utara. Dan pada pagi hari ini mungkin ya teman-teman kita akan membahas nih tentang problematika pungli di sektor pariwisata. Ya, dimana kita tahu saat sekarang ini kejadian baru-baru ini aja juga sudah terjadi gitu ya, soal pungli gitu ya. Orang malas pergi berwisata karena malas kena punglinya nih sekarang gitu ya. Nah, mungkin dari Ariel, dari Sasa, dari Gabriel mungkin punya pengalaman pungli juga kah gitu, waktu pergi jalan-jalan ke mana gitu misalnya. Kalau Ariel gimana nih, Ariel? Pernah mengalami hal itu?
1: Kebetulan belum pernah sih, Kak. Mungkin karena muka serem juga ya kan. Jadi belum pernah kena pungli sih.
0: Oh, belum pernah kena pungli sama sekali. Tapi mungkin ada gak gitu, Ril, melihat sekarang kan apa-apa tuh viral kan gitu kan. Ngelihat fenomena sekarang tempat wisata tuh dipenuhi sama pungli, tanggapannya gimana?
1: Kalau menurutku kak, kalau ada pungli ini kan kita jadi ngelihatnya tuh tempat wisatanya jadi males gak sih datangnya. Karena biaya di dalamnya aja masih ada gitu loh. Tapi kita masih di luar udah dimintain ini, kadang juga 100 meter lagi dimintain ini nih, minta biaya ini, minta biaya itu gitu. Jadi kan kesel jadinya, kadang mau kena ini juga.
0: Oh gitu, jadi menganggapnya bahwa pungli ini tadi jadinya membuat masyarakat mau pergi berwisata, mau pergi berlibur pun jadinya males gitu ya. Karena kan kita mungkin kayak kalian-kalian gitu ya, anak-anak kuliah, remaja ini, kalau misalnya pergi jalan-jalan itu sebenarnya udah budgeting gak sih gitu. Kita memikirkan gitu kan, oh kotornya nanti kira-kira pegang uang sekian gitu ya kan. Melihat pungli jadinya kayaknya lebih banyak uang sebelum masuk ke tempat wisatanya nih, daripada pergi ke tempat wisata gitu ya. Baik, nah sekarang ini ya Sasa, Gabriel, Ariel, kita angkat dulu nih telepon dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung pada pagi hari ini. Ya, selamat pagi.
4: Halo.
0: Ya, halo, selamat pagi. Halo. Halo, selamat pagi. Halo. Baik, mungkin nanti bisa bergabung kembali ya melalui telepon WhatsApp kami di 0811 616 943. Baik, kalau dari Ariel mungkin melihat kondisinya seperti itu males gitu ya pergi ke tempat wisata. Nah, kalau Salsa mungkin pernah punya pengalaman pungli juga kah ketika pergi berlibur, Sa?
2: Pernah sih, Kak. Itu pergi ke Puncak 2000. Nah, Puncak 2000 itu kan ke awal-awal tuh rame gitu kan, Kak, karena banyak spot-spot foto yang bagus gitu kan, Kak, terus pemandangan yang bagus. Tapi warga-warga di situ tuh banyak yang kayak menyalahgunakan itu, Kak, dengan pungli. Jadi kayak kita nih sebagai wisatawan jadi kayak males gitu, Kak, karena ngerasa kan kayak, wih kok di awal udah bayar, di tengah bayar, terus secara bayar lagi gitu. Jadi kan budgetnya tuh lebih banyak gitu kan, Kak. Terus udahlah kita membayar pungli itu, wisatanya itu nggak dijaga gitu, Kak, kayak nggak dirawat gitu.
0: Oke. Fasilitas di sana juga nggak sebaik itu ternyata gitu,
2: iya,
0: ya.
2: Jadi kayak kita ngerasa udah kita bayar uang itu di setiap pos, tapi bukannya dijaga gitu, kayak banyak sampah gitu. Gitu sih.
0: Oke, itu jadinya hal yang jadinya buat kita malas juga. Kalau tadi mungkin bayar tapi fasilitas di sana itu juga memumpuni gitu. Kita mungkin enggak merasa berat gitu ya. Kalau mungkin dikutip sekali aja mungkin kita masih oke lah gitu ya. Tapi kalau misal berkali-kali dan fasilitas di sana itu juga tidak bagus juga gitu ya. Jadinya malas gitu orang-orang pergi ke sana. Baik, kita coba angkat lagi ya. Telepon dari WhatsApp sudah ada yang bergabung. Halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi. Iya, mungkin bisa dicoba kembali ya pendengar kita yang ingin bergabung untuk ngobrol-ngobrol dengan Salsa, Gabriel dan juga Ariel pagi hari ini melalui WhatsApp kami di 0811616943. Oke, kalau Gabriel punya cerita apa nih Gabriel tentang itu pungli-punglian ini?
2: Kurang lebih sama kayak Salsa sih Kak, kayak tapi kejadiannya di Gabriel itu di wisata Gundaling itu dan masa-masa apa ya liburan sekolah sih, jadi rame banget kan. Terus karena rame banget ini ya orang-orang sekitar ya mungkin aji mumpung kali ya Kak, kayak setiap berapa meter sekali tuh pada minta uang parkir, padahal oh, sudah dibayar nih, mereka nggak langsung nyariin parkir untuk kami gitu loh Kak.
0: Oke. Okay.
2: Terus sekali bayar itu bisa sampai 10.000 untuk kendaraan mobil, itu kan udah banyak banget sih untuk parkir ya kan, udah bayar nggak dapat pula kan, ujung-ujungnya apa ya? Kami mutar-mutar di situ doang, terus balik karena nggak dapat parkir, padahal udah bayar gitu. Itu bikin kesel sih.
0: Oke, jadi memang yang parkir sesederhana parkir karena kita mau datang ke tempatnya aja, kita harus mencari sendiri, padahal kita udah bayar gitu ya. Maunya kalau udah disiapin tempat parkir, ada orang yang ngatur, yang jaga juga gitu ya harapannya. Karena memang seperti yang kita semua keluhkan tadi, bahwa sekarang kita mau pergi berlibur pun, rasanya repot gitu ya, padahal kita kan mau melepas penat gitu ya, bukan mau nambah pikiran di sana. Oke, dan nantinya kita semua masih akan terus menemani pendengar kita ya pada pagi hari ini, dan juga tentunya pastinya pendengar tetap bersama kami di Persatu RRI Medan.
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih?

KPI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

94,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Tadi mungkin kita sudah membahas sedikit ya pendengar tentang potret buram dari pariwisata yang ada di Sumatera Utara. Dan memang mungkin harapannya untuk semua sektor, baik pemerintah dan juga mungkin masyarakat sekitar ya, bisa mendapatkan ruang yang aman, yang baik, yang nyaman juga tentunya ya, agar bisa pergi berlibur, agar bisa menikmati tempat pariwisata dengan nyaman, tenang, tentram gitu ya. Karena memang tujuannya adalah kita mau berlibur untuk menghilangkan pikiran, bukan menambah pikiran gitu ya. Seperti yang juga dikatakan oleh Wakil Menteri Pariwisata Diluh Puspa yang menegaskan, praktik pungutan liar tidak boleh terjadi di destinasi wisata. Jadi mana destinasi yang aman, nyaman, dan menyenangkan adalah kunci untuk memberikan pengalaman terbaik bagi wisatawan sekaligus memastikan dampak positif pariwisata yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi mana ketika kita mungkin pergi berwisata, kita ingin meninggalkan kesan yang baik, yang senang gitu ya, kesan-kesan positif gitu, kenangan-kenangan baik, agar suatu saat nanti ya, ketika kita mungkin mendapatkan waktu untuk berlibur kembali, kita bisa menikmati tempat tersebut ya, kembali lagi untuk bisa berwisata ya, berlibur di tempat yang sama juga pastinya ya pendengar. Dan juga pasti Salsa akan terus menemani Anda dengan informasi terkini dan juga segmen-segmen menarik. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Pendengar pakar teknologi informasi dan keamanan cyber Alphonse Tanujaya memaparkan penyalahgunaan wajah seseorang berpotensi melanggar perlindungan data pribadi nasional. Ya, menurutnya biometrik wajah merupakan identitas sensitif sehingga penggunaannya wajib memperoleh persetujuan pemilik sebelum dipublikasikan kepada publik luas. Ya, di mana baginya penggunaan rekaman tanpa persetujuan berpotensi merugikan korban sekaligus melanggar undang-undang perlindungan data pribadi yang berlaku nasional. Ya, di mana Alphonse juga berpandangan media sosial wajib segera menindaklanjuti laporan pelanggaran data pribadi apabila terbukti memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Dia meyakini platform turut memikul tanggung jawab karena kewajibannya menghapus konten serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran secepatnya. Ya, menurutnya kamera tetap membawa manfaat besar apabila dimanfaatkan untuk kepentingan publik, pengawasan, serta pembuktian berbagai pelanggaran hukum. Alphonse turut menggarisbawahi pentingnya menghindari kebiasaan membagikan informasi pribadi secara berlebihan di ruang digital kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya, pendengar, Anda bisa mengakses laman resmi rri.co.id.

94,31 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 9:04 ya, hingga 1 jam ke depan tentunya Salsa menemani Anda di Halo RRI. Jadi Anda di segmen kali ini bisa menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda ya pendengar. Mungkin dari masalah jalan yang rusak, atau mungkin air yang sering mati, atau mungkin listrik yang belakang ini sering padam di lingkungan rumah Anda, tentunya bisa Anda sampaikan ya kepada kami melalui telepon WhatsApp di 0811 616 943, atau mungkin dari chat WhatsApp juga boleh di 0811 616 943 tentunya pendengar. Jadi dalam Halo RRI kali ini Anda bisa sampaikan segala keluhan-keluhan Anda mulai dari A sampai Z. Jadi mungkin kalau misalnya di lingkungan rumah Anda tuh sering mati air, terus jalanan di sekitar rumah kami itu belum diperbaiki-perbaiki gitu misalnya ya, atau diborong semua nih masalah-masalahnya, bisa langsung ya bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentunya keluhan-keluhan Anda pendengar akan nantinya akan kami sampaikan kepada pihak-pihak berwajib yang nantinya bisa juga menjawab ya, dan nanti juga akan kami sampaikan dan memberikan solusinya tentunya ya. Jadi keluhan Anda tidak hanya disampaikan saja, tapi nanti kami akan carikan solusinya dan mudah-mudahan bisa teratasi juga pastinya ya. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, Salsa terus menemani Anda di Halo RRI. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

98,3% RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Bergerak masih di Halo RRI, tentunya sampaikan segala keluhan Anda di Halo RRI. Ya, tentunya nanti segala keluhan Anda juga bisa kami sampaikan kepada pihak-pihak terkait agar bisa menjawab segala keluhan Anda, segala masalah-masalah Anda ya, biar tercepat teratasi ya, dan tentunya punya solusi. Jadi tidak hanya disampaikan saja ya, pendengar, tapi Anda juga dapat menyampaikan segala pertanyaan-pertanyaan ya, mungkin bagaimana cara buat paspor gitu ya, apa-apa saja mungkin yang diperlukan, atau mungkin ketika STNK atau apa yang hilang gitu ya, Anda juga butuh pendampingan ya, soal apa-apa saja yang nantinya harus dilengkapi ya, harus kemana melaporkannya, Anda bisa sampaikan di Halo RRI melalui WhatsApp kami di 0811 616 9 4 3. Hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya Salsa akan menemani Anda di Halo RRI.

Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Halo RRI. Sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda solusi bersama.

0: 94,3% RRI Medan, karena informasi dan inspirasi. Halo RRI, sampaikan segala keluhan Anda dan temukan solusinya di Halo RRI. Tentunya buat Anda semua pendengar yang ingin ikut bergabung dalam Halo RRI, bisa bergabung melalui WhatsApp kami di 0811 616 943. Tentunya Salsa Halo RRI hari ini tidak sendiri, karena masih ditemani sama Gabriel ya. Ya Gabriel, mungkin dari Gabriel sendiri punya keluhan-keluhan apa nih di seputaran lingkungan rumahnya?
1: Itu lebih ke jalan.
0: Jalan, oke. Jalan. Kenapa tuh jalannya?
1: Kan Gabriel ini anak kos nih ya.
0: Oh iya.
1: Jadi jalan di depan kos Gabriel tuh kayak apa ya? Banyak lubang gitu. Terus juga menyangkut parit-paritnya ya nih. Jadi kalau misalnya hujan tuh walaupun bentar doang nih, itu bisa banjir gitu. Dan bikin aktivitas Gabriel jadi kurang sih Kak, apalagi untuk berangkat kuliah nih Kak. Tahu-tahu depan rumah depan kos udah banjir. Jadi kayak kesel.
0: Oke. Nah, kalau kos Gabriel di jalan apa nih?
1: Di Pancing.
0: Oh, di Pancing. Yeah. Oke. Okay. Nah, berarti di daerah kos Gabriel itu di daerah Pancing gitu ya. Masih banyak jalanan-jalanan yang rusak gitu kan. Dan terkendala banjir juga berarti ya.
1: Iya. Yeah.
0: Berarti itu sepertinya saluran pembuangannya ya kan, yang kurang sering dibersihkan jadi mampet gitu ya. Kalau sampah-sampahnya gimana, Gabriel?
1: Nah, yang Gabriel lihat nih ya, Kak, selokannya ini ya, itu banyak banget sampah Kak. Itu biasanya dari warung-warung sekitar situ sih, yang sembarangan buang sampah ke situ. Ini menurut Gabriel dari situ lah penyebabnya makanya bisa banjir.
0: Oke, nah tapi kalau misalnya di lingkungan Gabriel sendiri gitu kan, ada tukang angkut sampahnya Kak, atau mungkin orang-orang yang ada di sana itu harus pergi ke tempat pembuangan sampah yang lebih besar gitu?
1: Sejujurnya Gabriel jarang sih lihat ada truk
0: yang
1: sampah.
0: Jadi
1: Gabriel kurang tahu juga sih.
0: Oke, tapi kalau sepandangan Gabriel memang kalau untuk yang ngangkut sampah itu belum pernah kelihatan sejauh ini gitu ya. Jadi berarti memang orang-orang itu mungkin ngumpulin sampah dulu baru menemukan tempat pembuangan sampah yang besar, buangnya baru di situ gitu ya. Nah, tapi ini menjadi satu perhatian juga ya. Mungkin lingkungannya seperti mungkin RT RW-nya atau apa ya, kita lurahnya ya kan, yang bisa lebih perhatian lagi mungkin untuk mengadakan namanya kerja bakti misalnya kan, atau mungkin mempersiapkan itu tadi ya, tukang angkut sampah yang bisa dibayar mungkin per bulannya atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau Gabriel sendiri sejauh ini merasa tidak nyaman juga kah gitu ya dengan keadaannya seperti itu? Atau mungkin udah pernah juga nih ada usaha dari masyarakat sekitar untuk membersihkan itu tapi tetap banjir juga nih?
1: Kalau Gabriel sendiri ya rasanya kurang nyaman ya Kak, karena Gabriel kan aktivitas tuh padat ya sebagai anak kuliah tuh. Jadi kalau misalnya apalagi di Medan nih lagi sering hujan gak sih?
0: Yes, betul.
1: Hujan. Jadi kayak pantang hujan dia langsung banjir gitu. Itu bikin Gabriel kayak aduh gak bisa kemana-mana padahal lagi banyak aktivitas ini. Terus kalau dari usaha sih ya masing-masing aja sih Kak.
0: Oh gitu, membantu untuk membersihkan itu tadi ya, gitu kan, sampah tadi. Oke Gabriel, mungkin kita angkat dulu ya telepon dari pendengar kita yang sudah ikut bergabung. Halo, selamat pagi, halo RRI.
2: Selamat pagi.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
2: Dengan Pak Budi dari Serdang, Mbak.
0: Dengan Pak Budi di Deli Serdang.
2: Iya.
0: Iya, Pak Budi, apa nih keluhan-keluhannya yang bisa disampaikan di Halo RRI?
2: Ya, keluhannya banyak sih, Mbak Salsa ya.
0: Iya.
2: Apalagi kalau pagi-pagi itu kan, kalau saya kan kebetulan warga ini, Deli Serdang, itu pagi melintas di kawasan ini, Mbak. Kawasan pajak Kampung Lalang itu, Mbak.
0: Oke.
2: Nah, itu kan mungkin kadang saya lihat ada Dinas Perhubungan tuh, pagi-pagi itu sudah apalah, sudah di lokasi di lampu merah itu loh Kak Salsa. Itu kan kadang ada banyak angkot-angkot parkir sembarangan, beca gitu Mbak Salsa. Maksudnya kayak mana lah polisi itu pagi-pagi itu bisa mengaturnya itu lebih lebih cepat gitu. Mm-hmm. Karena kan kita tahu ya banyak juga kan masyarakat situ kadang belanja ke pajak gitu kan. Mm-hmm. Tapi ya gimana ya caranya Mbak, kemana kami ini bisa lapor gitu. Karena tadi pagi saya juga ngantar anak saya tuh terlambat Mbak ke sekolah gara-gara macet itu di situ.
0: Okay.
2: Jadi tolonglah pada petugas Pak Polisi atau Dinas Perhubungan lebih geraknya lebih cepat gitu. Ya walaupun kita tahu di situ ada pajak ya kasar saya.
0: Mm-hmm.
2: Ya kita tidak ingin mengganggu juga gitu. Jadi harapannya sampaikanlah gitu Pak Salta. Terima kasih RRI maju terus.
0: Iya,
2: di udara.
0: Oke, okay. Sekali di udara tetap merdeka ya. Terima kasih Pak Budi untuk laporannya. Iya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Budi ya, katanya di simpang pajak Kampung Lalang katanya. Ini juga jadi salah satu apa ya, keluhan sekota Medan ya kan, iya. Gabriel. Karena kalau yang namanya kayak parkir sembarangan gitu ya, orang juga mungkin kalau Gabriel pernah enggak melintasi seputaran jalan Gatot Subroto ke sana ke pajak Kapten Muslim ini, pajak si kambing ini.
1: Yang mau ngarang ke Carrefour juga ya, Kak?
0: Iya, yang di sini iya, ini iya. Lampu ada lampu merah kan? Nah, iya. Lampu merah ke kiri pernah belanja ke situ atau mungkin apa gitu
1: pernah.
0: Di situ?
1: Pernah.
0: Pernah. Itu kan ngelihatnya kan rame ya Gabriel.
1: Iya.
0: Apalagi kita karena di sini ada pembangunan BRT, jadi jalan itu kan semakin sempit. Kalau orang-orang yang mau belanja di pajak di sana, parkirnya masih sembarangan, kebayang enggak macetnya kayak apa?
1: Aduh. Itu sebelum aduh udah
0: puyeng gitu udah ya. Kayaknya udah malas keluar ini yeah. Kan, keluar dari rumah gitu ya kan untuk dihadapi. Mungkin itu yang dihadapi Pak Budi tadi ya.
1: Iya,
0: yeah. Jadi Pak Budi nanti kita bisa sampaikan ke pihak-pihak terkait, mungkin ke Dinas Perhubungan ya untuk bisa menata lebih baik lagi tentang perparkiran ini biar juga tetap enak gitu ya bermobilisasi. Apalagi kalau misalnya ibu-ibu mau belanja gitu ya kan. Jadi lebih cepat gesit gitu pergerakannya. Baik, kita angkat lagi ya. Gabriel ada yang ikut bergabung lagi dari WhatsApp kita. Halo, selamat pagi. Halo RRI. Halo.
3: Assalamualaikum, Mbak.
0: Iya, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Iya, Mbak, ini.
0: Iya, dengan siapa di mana?
3: Ini nama saya Dani.
0: Iya, Dani. Di mana?
3: Di Medan.
0: Iya, Dani di Medan. Dani, ada yang ingin iya. Disampaikan keluhan-keluhannya di Halo RR kita kali ini? Iya, halo.
3: Tem sampah berserakan, Mbak, di pajak.
0: Iya, sampah berserakan
3: si kambing.
0: Si kambing, heeh.
3: Terus jalanan juga macet parah kan semenjak ada pembangunan itu. Terus banjir juga di mana-mana. Parkir sembarangan.
0: Oke.
3: Dan banyak pungli juga kan, Mbak.
0: Oke, itu terjadi di seputar kawasan pajak saya sekambing ini ya, Pak Dani?
3: Iya, Mbak.
0: Oke, berarti yang dikeluhkan adalah macet karena parkir sembarangan ya dan juga pungli-pungliannya. Iya, oke, baik. Pak Dani, nanti mudah-mudahan ya hari ini atau mungkin di hari Jumat kita akan menemukan jawabannya ya untuk disampaikan ke pihak-pihak terkait. Terima kasih Pak Dani laporannya.
3: Baik. Makasih Mbak.
0: Iya, baik, ada Pak Dani ya yang juga mengeluhkan baru saja kita obrolin ya Gabriel. Memang di seputaran Jalan Gatot Subroto ini di simpang Seisi Kambing itu gitu ya. Karena kita tahu di situ adalah pajak. Iya, di mana pajak itu kan tempat orang beraktivitasnya itu luar biasa ya. Ada orang benar. Yang belanja, ada orang jualan. Yang jualan, iya. Ada juga mungkin yang kayak apa namanya mobil-mobil ini apa namanya buat distribusi misalnya bawa beras atau apa gitu ya. Di situ juga memang harus ditata lebih rapi gitu ya. Karena Salsa punya pengalaman juga Gabriel waktu mau melintasi di seputaran jalan Gatot Subroto ini ke sana gitu ya kan. Karena memang sudah sempit juga nih gitu kan jalannya. Ditambah lagi ingat gak sih kemarin beberapa waktu yang lalu kita juga sempat melihat di SPBU yang ada di Kota Medan ini tuh rame.
1: Iya,
0: iya, ya kan. Bahan BBM, bakar tadi iya, mengular gitu ya kan. Bayangkan dari SPBU, pernah lihat SPBU yang iya, arah ke sana tuh kan, yang sebelah kiri pernah, kan? Dari situ sampai lurus ke belakang kayaknya hampir ke jalan apa ya? Pokoknya masih di daerah sini gitu ya, kan masih panjang. Terus ditambah lagi dengan adanya proyek BRT ini, mm-hmm, gitu kan. Dan mobil-mobil truk yang mengangkut barang-barang di Pajak itu, bayangkan itu seberapa macetnya ya. Kita yang mau pulang kerja sih. Kita yang mau pulang kerja dari sini kayaknya udah malas mau pulang gitu ya.
1: Pasti.
0: Oh, ini lagi di seputaran jalan Gatot Subroto, masih di sini-sini juga ya, karena kita kan seringnya lewat-lewat di sini,
1: iya,
0: gitu ya.
1: Benar.
0: Orang yang sering lawan arah.
1: Oh.
0: Aha. Udah tahu jalannya makin sempit nih, dia masih ngelawan arah juga di gitu ya.
1: Jalan orang lain.
0: Lain, betul. Iya. Nah, memang hal-hal yang kayak gini mungkin kita melihatnya sepele gitu ya, gitu kan. Tapi mungkin butuh perhatian lebih juga gitu ya, benar-benar, dari pihak-pihak terkait agar mungkin bisa diatur gitu ya, lebih rapi seperti apa gitu ya kan, menghindari juga para jukir liar, iya, ya kan.
1: Itu sebel.
0: Karena kita kadang mau beli sesuatu, tapi udah ada parkirnya. Pernah ngalamin yang kayak gitu gak, Gabriel?
1: Lebih ke kayak ke suatu tempat nih, entah ke warung kan, gak turun dari motor, tapi
0: di situ aja gitu ya.
1: Tapi tetap dimintain tuh uang parkir. Terus kan gak parkir ya. Itu bikin bad mood sih.
0: Karena ya kita ngejaga kendaraan kita sendiri, iya, gitu kan. Bener. Apa yang dijaga kita kan ada di situ ya,
1: nah,
0: gitu
1: itu
0: kan. Walaupun kata orang kan, ah cuma 2.000 rupiah.
1: Oops, in this economy.
0: Tapi kalau misalnya 2.000 rupiah di apa namanya, di banyak tempat, dia kan lumayan juga, lumayan gitu ya. Makanya itu tadi ya, mungkin dari pihak-pihak di Dishub mungkin ya, kalau misalnya soal-soal perparkiran-parkiran ini nanti bisa kita tanyakan ya kan, bisa kita sampaikan juga keluhan-keluhan dari para pendengar kita agar cepat teratasi tentunya ya.
1: Ya,
0: Salsa dan juga Gabriel masih akan terus menemani Anda pendengar di Halo RRI hingga nanti pukul 10 waktu Indonesia Barat. Jadi buat Anda semua yang punya keluhan-keluhan bisa disampaikan di Halo RRI pagi hari ini. Jadi pastikan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Medan.

Halo RRI, halo RRI, halo RRI. Halo RRI, sampaikan semua keluhan Anda di Halo RRI melalui telepon, SMS, WA, dan media sosial. Halo RRI hadir setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sampaikan semua masalah dan temukan solusinya di Halo RRI. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: 94,3 bersatu RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Masih di Halo RRI, sampaikan keluhan Anda dan temukan solusinya. Baik, tadi kita sudah dengar berbagai keluhan dari para pendengar kita ya, yang mengeluhkan mungkin dari masalah parkir, masalah kemacetan gitu ya, juga banjir dan sampah yang sering bertumpuk di lingkungannya. Baik, tadi kalau misalnya Gabriel sudah menyampaikan keluhannya, mungkin sekarang ada Najwa. Najwa, ada yang mau disampaikan gak keluhan-keluhannya?
1: Enggak ada yang mau disampaikan tentang keluhan sih Kak
0: ya,
1: tapi mau ngasih tahu aja.
0: Okay.
1: Kemarin Najwa kan ada ngelapor soal lampu jalan gak hidup Kak.
0: Di
1: jalan,
0: oh, di dekat rumahnya ya.
1: Iya, jalan Garuda kan gak hidup. Tapi sekarang alhamdulillahnya udah hidup.
0: Ih, keren loh.
1: 2 hari atau 3 hari gitu Kak. Udah hidup.
0: Oh, udah dipasang lampu jalannya. Udah. Ih, keren. Langsung diatasi gitu ya. Itu testimoni.
1: Testimoni.
0: Ini real kan?
1: Real.
0: Tuh, pendengar, kita sudah menemukan testimoni kita ya. Kalau melapor ke Halo RRI,
1: iya,
0: juga pastinya tidak hanya melapor saja, tapi juga menemukan solusinya.
1: Solusi,
0: itu tadi ya. Wah, keren ini. Karena testimoninya langsung hadir di sini dan no hoax. Hadir untuk disampaikan ya, bahwa itu tadi ya. Nah, hal-hal yang sekecil-kecil ini pun sebenarnya bisa kita tanganin gitu ya, bisa disampaikan pihak-pihak terkait. Sekecil mungkin lampu jalan di sekitaran lingkungan Anda, pendengar, yang padam itu udah lama ya kemarin ceritanya ya, lampunya mati. Karena memang tempat yang gelap itu rawan dengan yang namanya kriminalitas gitu yang terjadi gitu ya. Jadi mungkin kalau Anda punya keluhan-keluhan seperti itu bisa disampaikan gitu ya. Nama, alamat dan TKP-nya di mana gitu ya, agar nanti kita bisa sampaikan ke pihak-pihak terkait. Baik. Ya, mudah-mudahan terang selalu di rumahnya ya. Najwa ya. Dan juga nanti keluhan dari Gabriel mudah-mudahan bisa tersampaikan juga ya, Gabriel. Soal banjir tadi dan juga sampah yang menumpuk gitu ya, biar bisa diselesaikan dan dibersihkan agar semua masyarakat juga mendapatkan dampak yang baik gitu ya. Nah, tapi ya jangan lupa juga pastinya pendengar, ketika sudah diperbaiki, alangkah baiknya kita pun juga menjaga gitu ya. Jangan sampai sudah ditangani oleh pemerintah tapi kitanya juga tetap buang sampah sembarangan misalnya gitu ya kan. Atau mungkin ya itu tadi gitu ya, sekarang kan di Medan ini kita rawan gitu, kita meletakkan sesuatu nanti tiba-tiba sudah hilang gitu, gak tahu kita kemana gitu ya kan. Udah dipasang bagus-bagus biar jalanannya terang gitu ya kan, kriminalitas juga jadinya tidak terjadi di situ. Tapi ada oknum-oknum yang akhirnya mengambillah barang-barang itu. Jadi tugas kita juga pastinya masyarakat untuk tetap menjaga yang sudah diberikan, fasilitas-fasilitas yang bagus gitu ya, jangan dirusak, dijaga. Dan tentunya gimana juga, pemerintah sudah memberikan tapi kitanya yang masih ini ya, masih suka gratil gitu tangannya ya kan. Baik, pukul 9:56 ya pendengar, yang berarti Halo RRI juga harus berakhir sampai sini dulu. Terima kasih Najwa, terima kasih Gabriel yang sudah menemani Salsa pagi hari ini di Halo RRI. Nantinya pendengar, Anda bisa ikut bergabung lagi di Halo RRI di hari Jumat,
1: Senin, Rabu,
0: Rabu dan Jumat. Pukul 9 sampai
1: jam 10.
0: Iya. Jadi pastiin aja kalau misalnya udah resah gitu ya, tandai aja harinya Senin, Rabu, Jumat jam 9 ya. Kita selalu menemani Anda, membersamai Anda untuk menyampaikan segala keluhan-keluhan Anda. Kalau gitu Salsa juga harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda, pendengar. Terima kasih juga buat Anda semua yang sudah setia menemani Salsa siaran di Medan pagi ini. Besok kita bertemu kembali di Medan siang ini mulai dari pukul 10 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Salsa pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cica Kuswoyo,
3: Nabila Gomez,
4: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar. Apa kabar Anda di siang hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat dan tetap semangat ya menjalankan aktivitas Anda di hari Senin ini, pendengar. Bersama saya Desi Utami yang bertugas di studio Pro 1 Medan hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, mengudara untuk Anda dengan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial di sepanjang Medan siang ini. Mudah-mudahan semuanya terhibur ya, meskipun harus banyak kerjaan, meskipun harus sibuk-sibuk di rumah ataupun di tempat kerjaan, dan walaupun harus macet-macetan juga di jalan ya, karena di jalan tol juga sekarang macet nih pendengar ya. Jalan tol dari ruas Tanjung Morawa menuju Halvetia juga lumayan padat tadi ya. Bagaimana dengan jalan-jalan lain, arus lalu lintas lainnya pendengar, selain jalan tol ya? Mungkin bisa berbagi informasi juga di siang hari ini bersama kami via WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Untuk Anda yang saat ini tengah berkendara, baik itu yang akan mengendarai sepeda motor dan juga yang saat ini tengah mengendarai mobil, tetap berhati-hati, tetap utamakan keselamatan daripada kecepatan. Semoga selamat sampai.

Indonesia negara merdeka. Di negara merdeka kau dapatkan perlindungan. Maka cintailah negaramu. Kau bernafas dari udaranya. Kau minum dari mata airnya. Kau makan dari hasil buminya. Maka hargailah negaramu. Indonesia tempat lahirmu. Titik awal kau kenal dunia. Maka banggalah pada negaramu. Cintai, hargai, dan banggalah pada negara dan bangsamu. Dirgahayu, Republik Indonesia.

Anda masih mendengarkan Medan Siang ini. Informasi pertama mengawali perjumpaan kita di Medan Siang ini adalah imigrasi Polonia Medan yang menunjukkan komitmen pelayanan humanis dengan mengunjungi pemohon paspor hingga ke rumah sakit. Sebagai bentuk pelayanan yang inklusif dan humanis, imigrasi Polonia menerapkan sistem jemput bola untuk membantu pengurusan dokumen keimigrasian WNI maupun WNA yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Program ini mencakup penanganan izin tinggal keadaan terpaksa bagi WNA, serta inovasi layanan Kupas Sipolan atau kunjungan pasien imigrasi Polonia Medan bagi WNI yang sedang menjalani perawatan medis. Aksi jemput bola ini dilakukan sejak awal Agustus 2026 untuk memberikan pelayanan keimigrasian langsung di rumah sakit bagi warga negara asing maupun warga negara Indonesia. Pada Selasa 4 Agustus 2026, petugas memproses data biometrik wisatawan asing nama Ayona Smulowicz di Rumah Sakit Herna Kota Medan untuk perpanjangan izin tinggal darurat akibat kondisi medis. Sehari setelahnya pada Rabu 5 Agustus 2026, tim mendatangi Rumah Sakit Mitra Medika Premier untuk melayani penggantian paspor seorang WNI atas nama Khairunisa yang memerlukan rujukan pengobatan ke Malaysia. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Polonia Rida Sahputra menyatakan bahwa langkah ini merupakan wujud pelayanan publik yang adaptif, profesional, dan berorientasi pada nilai kemanusiaan. Inovasi ini berkomitmen untuk terus mempermudah akses keimigrasian bagi masyarakat yang mengalami keterbatasan mobilitas akibat masalah kesehatan sejalan dengan semangat imigrasi untuk rakyat.

tanda peringatan kemerdekaan pertama pada tahun 1945, Indonesia tidak merayakan dengan kemeriahan seperti yang kita saksikan sekarang di penjuru negeri. Dikarenakan kondisi perang dan keterbatasan sumber daya, perayaan kemerdekaan pertama sangat sederhana. Tidak ada pesta atau upacara besar, hanya beberapa orang yang terlibat dalam acara pengibaran bendera dan pembacaan teks proklamasi. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia masih dihadapkan pada tantangan besar, termasuk ancaman dari Belanda yang berusaha untuk menguasai kembali Indonesia, serta kondisi sosial dan ekonomi yang sangat sulit. Nah, peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia yang meriah seperti yang kita kenal sekarang baru dimulai pada tahun-tahun berikutnya. Setelah Indonesia berhasil mempertahankan kemerdekaannya melalui perjuangan diplomatik dan militer yang berat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini. Namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Arsenal alami kekalahan dengan skor 2-3 dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup malam tadi. Hasil ini menjadi alarm peringatan untuk The Gunners jelang duel Community Shield melawan Manchester City. Pada laga melawan Dortmund, klub Jerman itu mampu memimpin 2-0 pada masa jeda babak berkat gol Samuele Inacio pada menit ke-7 dan Konstantinos Karetsas di menit 29. Arsenal lalu sempat membalas via gol Ethan Nwaneri pada menit ke-54. Namun, Dortmund menjauh setelah Joen Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa.
1: So yeah, we lose the game. Obviously.
2: Kami kalah dalam pertandingan. Jelas tidak senang dengan hal itu. Jelas ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Beberapa pemain perlu mendapatkan lebih banyak menit bermain dan ritme permainan yang akan sangat membantu.
0: Juara bertahan Liga Inggris, Arsenal menderita 2 kekalahan beruntun dalam pertandingan pramusim. Sebelumnya anak asuh Arteta itu takluk ketika beruji coba dengan Real Betis. Kekalahan dari Dortmund menyisihkan pekerjaan rumah bagi Arsenal yang dalam rentang sepekan mendatang akan melakoni duel Community Shield melawan Manchester City.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

Pecinta sepak bola, klub Liga Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace.

0: Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kordeva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kordeva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Well, Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vignale, the big show
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: Frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
4: Yeah, for sure. Really happy for the team. Really happy for myself.
3: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
4: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta,

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi, tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion, meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Match Day. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

tim sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim relay putra bersama Fatahilah Raja Wali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desa Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desa Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desa mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desa tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desa ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi tentunya lewat kedisiplinan dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desa di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng tengah berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desa Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, cosplay, influencer hunt, trading card game, hingga youth movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Tahukah Anda, di balik foto ikonik Bung Karno membacakan teks proklamasi, ada kisah heroik dari dua bersaudara yang mempertaruhkan nyawa demi Indonesia. Mereka adalah Mendur bersaudara, Alex Mendur dan Franz Mendur. Dengan sebuah kamera tua, mereka mengabadikan peristiwa maha penting itu pada 17 Agustus 1945. Jepretan kamera mereka menjadi satu-satunya bukti visual yang kita miliki. Namun perjuangan mereka tak berhenti di situ. Sesaat setelah memotret, mereka dikejar-kejar oleh tentara Jepang yang ingin menyita negatif film tersebut. Jepang tidak ingin ada bukti yang menunjukkan kemerdekaan Indonesia. Franz berhasil menyembunyikan negatif film di dalam tanah, sementara Alex menghadapi tentara Jepang dan menyerahkan negatif film yang sudah ia rusak. Alex rela berbohong dan mempertaruhkan dirinya demi menyelamatkan film yang asli. Dengan keberanian Mendur bersaudara, foto tersebut tidak hanya sekadar gambar, tapi saksi bisu perjuangan dan

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

Prosatu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat bergabung di Medan siang ini. Pukul 12 waktu Indonesia Barat, seperti biasa ini sudah masuk jam makan siang. Artinya ada informasi seputar kuliner siang yang akan Anda santap siang hari ini, atau yang sudah tersajikan di meja makan Anda siang hari ini. Boleh berbagi informasi seputar menu makan siang hari ini pendengar ya, via WhatsApp Prosatu di 0811616943. Pastikan untuk menu makan siang Anda, menu makan siang yang sehat, bergizi seimbang, yang penuh dengan vitamin-vitamin ya. Minumannya juga, perhatikan juga apa yang Anda konsumsi siang hari ini. Jangan terlalu banyak yang santan-santanan, yang berlemak-lemak ya. Karena untuk Anda juga yang punya riwayat diabetes dan juga kolesterol, darah tinggi apalagi, tentu harus menjaga pola makan hidup yang sehat ya. Dan pastinya untuk siang hari ini, Anda yang tengah mencari makan siang ke rumah makan pilihan Anda ya, semoga bisa menemukan tempat makan yang enak untuk disantap siang hari ini pendengar ya. Saya sapa dulu, ini tadi ada Bang Anggian Hasan di Jalan Karya yang mengucapkan peringatan Hari Veteran Nasional 2026 pada hari ini ya. Kemudian hari ini juga banyak peringatan lainnya seperti Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ya, Hari Konservasi Alam Nasional, dan peringatan-peringatan lainnya begitu ya. Terima kasih Bang Anggian Hasan sudah berbagi informasi seputar momentum peringatan nasional pada hari ini ya, Hari Veteran Nasional, kemudian Hari Kebangkitan Teknologi Nasional ke-31 tahun 2026, Hari Konservasi Alam Nasional 2026 ya. Semoga ini bisa ditindaklanjuti begitu ya pendengar. Dan pastikan Anda tetap bersama kami di Medan siang ini karena kita masih terus hadirkan rangkaian informasi dan juga lagu-lagu spesial untuk Anda.

0: Hello AI, kerjakan tugas berikut.
1: Berikut tugas Anda.
0: Buat lebih ringkas lah.
1: Tentu, berikut tugas versi ringkas Anda.
0: Oh, singkat, padat, pulang.
2: Lo, kok main pulang-pulang aja? Masih juga jam segini?
0: Lah, yang penting kan kerjaanku udah selesai. Lihat tuh.
2: Oh alah, pantas cepet. Kamu pakai AI semua ya ini?
0: Lah, emang kenapa? Kita harus memanfaatkan teknologi, Nina. Cepat siap, cepat pulang. Genius enggak tuh?
2: Genius. AI itu alat bantu, Alvin. Bukan alat pengganti. AI juga bisa salah kali.
0: Masa sih? Kamu sirik aja deh. Karena aku udah siap kan?
2: Ya ampun, sini aku lihat tuh kan. Ih, data-datanya gak akurat. Bahaya loh. Selain bergantung kepada AI itu bikin otak kamu melemah, kamu juga bisa jadi pelupa.
0: Oh iya. Eh, tadi kamu bilang apa? Bikin pelupa sama apa?
2: Tuh kan, udah langsung jadi pelupa.

Masih di obrolan kuliner siang Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, hari ini ada menu spesial apa yang akan Anda santap? Hari ini ada menu pilihan yang sudah tersajikan ya, dan sudah terhidang di meja makan Anda masing-masing. Boleh spill, kita tahu sama-sama ya, hari ini ada menu spesial apa yang mau diicip-icip, yang mau disantap ya sama teman-teman kantor, atau mungkin hari ini ada juga yang pulang ke rumah dulu untuk menikmati hidangan makan siang begitu ya, menikmati istirahat siang sekaligus makan siang juga di rumah begitu pendengar. Ada menu spesial apa siang hari ini yang akan Anda santap? Silakan bisa berbagi informasi menu makan siang Anda via WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

Masih di Medan Siang ini, Saudara Pendengar, ya, silahkan Anda yang ingin berbagi informasi menu makan siang dari WhatsApp Pro 1 di 0811616943. Ya, tentunya harus perhatikan ya, ada menu makan yang mungkin kurang sehat ya, kurang bergizi seimbang ya, tentunya itu harus dihindarkan, pendengar ya. Nah, jadi supaya tidak kenapa-kenapa ya, apalagi Anda yang punya riwayat penyakit ataupun kesehatannya saat ini sedang terganggu ya, dan merasa ada nyeri-nyeri ya di bagian anggota tubuhnya, tentu Anda tidak boleh mengabaikannya ya. Nah, untuk itu dokter UGD juga mengingatkan ada 5 jenis rasa nyeri yang tidak boleh diabaikan, mulai dari nyeri dada, betis bengkak, hingga nyeri perut bawah. Bisa jadi penanganan cepat itu adalah kunci menyelamatkan nyawa Anda. Jadi utamakan kesehatan Anda, segera cek ke dokter jika ada gejala aneh pada tubuh Anda. Ya, jadi ada 5 rasa nyeri yang tidak boleh diabaikan, pendengar ya. Yang pertama tadi ada nyeri mendadak yang tidak kunjung hilang. Itu rasa sakitnya tiba-tiba muncul, parah dan tidak hilang-hilang begitu ya, dan tidak boleh diabaikan juga begitu. Rasa sakit ini bisa terjadi di bagian tubuh manapun, jadi tenaga medis perlu mengevaluasi rasa sakit tersebut untuk menentukan apakah penyebabnya serius atau tidak. Kemudian nyeri dada, ya, jadi selain serangan jantung, nyeri dada yang tajam juga bisa menandakan masalah serius lainnya seperti penggumpalan darah di paru-paru atau robekan pembuluh darah di utama dada ya. Kemudian yang ketiga adalah nyeri disertai dengan kemerahan pada betis, nyeri pada kaki bagian bawah terutama di area betis perlu diwaspadai jika disertai pembengkakan atau kemerahan. Kondisi ini memerlukan penanganan medis sesegera mungkin, terlebih jika seorang baru saja menjalani operasi, terlalu lama berbaring di tempat tidur, atau baru saja melakukan perjalanan jauh dengan pesawat. Kemudian yang keempat adalah nyeri punggung atas yang terasa seperti robekan. Ya, jadi nyeri punggung merupakan keluhan yang umum dan bisa dipicu oleh berbagai hal. Apabila nyeri di punggung bagian atas atau belakang dada terasa seperti ada sensasi robekan, sebaiknya segera mencari pertolongan medis. Dan yang kelima, pendengar, itu adalah nyeri perut. Ya, ini adalah salah satu keluhan yang membuat setiap dokter UGD sedikit gugup karena ada begitu banyak kemungkinan penyebabnya. Jika nyeri pinggang disertai mual dan muntah, hal itu juga bisa mengindikasikan radang usus buntu. Jadi, kenali diri Anda jika ada terasa nyeri-nyeri sedikit ya. Pastikan jangan pernah Anda abaikan.

0: Marta.
1: Oh, Marta.
0: Kemana nyana ini? Loh, kok nggak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
2: Mai. Mai ya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
2: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, nggak kayak gini caranya, Mar. Kau olahraga, makan makanan yang sehat. Nggak kasihan kau sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

0: Hangar khususnya ada kaum muslimin muslim area provinsi di wilayah Medan dan sekitar pukul 12.34 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan zuhur. Dari studio kami ucapkan selamat melaksanakan ibadah salat zuhur bagi kita yang menjalankannya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Al-Quran adalah kitab suci umat Islam yang menjadi pegangan dan dasar petunjuk kehidupan. Ketika wahyu Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi masih banyak yang tidak bisa membaca dan menulis. Lantas, kapan penulisan Al-Quran dan pengumpulannya dimulai? Hingga akhirnya menjadi kitab seperti yang digunakan pedoman oleh umat Islam saat ini. Tahukah Anda? Pada era Utsman bin Affan adalah masa di mana Islam semakin meluas dan semakin banyak orang tertarik ingin masuk Islam. Saat itu, ada banyak versi Al-Quran yang beredar dengan bacaan dan model penulisan yang berbeda. Oleh karena itu, Khalifah Utsman bin Affan kemudian mengambil kebijakan baru untuk menyamakan bentuk penulisan Al-Quran. Dan Khalifah Utsman bin Affan membentuk tim membukukan Al-Quran yang beranggotakan Zaid bin Sabit, Said bin Al-As, dan Abdurrahman bin Al-Harits.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Suatu ketika ada sebuah kapal yang tenggelam diterjang badai. Semuanya porak-poranda. Tak ada awak yang tersisa, kecuali satu orang yang berhasil mendapatkan pelampung. Namun nasib baik belum berpihak pada pria ini. Dia terdampar pada sebuah pulau kecil tak berpenghuni, sendiri dan tak punya bekal makanan. Dia terus berdoa pada Tuhan untuk menyelamatkan jiwanya. Setiap saat dipandangnya ke penjuru cakrawala, mengharap ada kapal yang datang merapat. Sayang, pulau ini terlalu terpencil. Hampir tidak ada kapal yang mau melewatinya. Lama kemudian pria ini pun lelah untuk berharap. Lalu untuk menghangatkan badan, ia membuat perapian sambil mencari kayu dan pelepah nyiur untuk tempatnya beristirahat. Dibuatnya rumah-rumahan sekedar untuk melepas lelah, disusunnya semua nyiur dengan cermat agar bangunan itu kokoh dan dapat bertahan lama. Keesokan harinya, pria malang ini mencari makanan. Dicarinya buah-buahan untuk mengganjal perutnya yang lapar. Semua pelosok dijelajahinya, hingga kemudian ia kembali ke gubuknya. Namun, ia terkejut. Semuanya telah hangus terbakar, rata dengan tanah, hampir tak bersisa. Gubuk itu terbakar karena perapian yang lupa dipadamkannya. Asap membumbung tinggi dan hilanglah semua kerja kerasnya semalam. Pria ini berteriak marah.
2: Ya Tuhan, mengapa kau lakukan ini padaku? Mengapa Tuhan? Mengapa?
1: Dia terus berteriak-teriak menyesali nasibnya. Tiba-tiba terdengar peluit yang ditiup. Ternyata ada sebuah kapal yang datang. Kapal itu mendekati pantai dan turunlah beberapa orang yang menghampiri pria yang sedang menangisi gubuknya ini. Pria ini kembali terkejut. Ia lalu bertanya,
2: "Oh, bagaimana? Bagaimana kalian bisa tahu kalau aku ada di sini?"
1: Mereka menjawab,
3: "Kami melihat simbol asapmu."
1: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Esensi Buku RRI Medan.
1: Dulu di waktu masih kecil, kita sering mengidamkan kehidupan orang dewasa yang begitu bebas dan menyenangkan. Sesederhana tidak ada yang memaksa untuk tidur siang saja, sepertinya suatu kebebasan yang sungguh kita dambakan. Tapi ternyata gunung memang sangat hijau dan indah jika dipandang dari kejauhan. Beda cerita kalau kita menyusurinya. Tidak hanya semak belukar yang menghambat, melainkan hewan buas pun siap menerkam kita sewaktu-waktu. Begitulah dewasa, tak seindah yang kita bayangkan. Tuntutan demi tuntutan, kalau cewek harus cantik, bentuk tubuhnya bagus, pintar. Kalau cowok, minimal kaya lah, kata orang-orang. Sebuah buku yang berjudul Berdamai Dengan Diri Sendiri mengajak kita untuk kembali mencintai diri kita, karena tak jarang pada saat ini banyak orang yang menyalahkan dirinya, bahkan sampai putus asa hingga memilih jalan pintas untuk mengakhiri hidupnya. Buku karya Mutia Sayakti ini akan mengajak Anda untuk lebih bersyukur, menerima kelebihan dan kekurangan diri, serta bagaimana cara menyembuhkan luka batin untuk hidup yang lebih damai.
0: Demikian tadi, Esensi Buku RRI Medan. Sampai jumpa di edisi berikutnya.

Pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Barat akan kita ikuti lintas Megatol, siaran berjaringan Korwil 16 RRI Medan, RRI Sibolga Gunung Sitoli dan SP Nia Selatan bersama dengan Pro 1 RRI Sibolga.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol. Informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, Polrestabes Medan mengungkap sebanyak 1.187 kasus narkoba dengan 1.434 tersangka selama 300 hari kerja. Jumlah pengungkapan tersebut meningkat sekitar 85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Aktivitas pembongkaran bangunan kantor imigrasi Sibolga berujung protes. Masyarakat bermisili di sekitar kantor imigrasi menuntut pembongkaran gedung dihentikan. Sebelum ada kejelasan tentang jaminan keselamatan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Inilah lintas Megatol selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali lintas Megatol hari ini dengan berita dari Tapanuli. Maksud kami dari Medan, Polrestabes Medan mengungkap sebanyak 1.187 kasus narkoba dengan 1.434 tersangka selama 300 hari kerja. Jumlah pengungkapan tersebut meningkat sekitar 85% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Berikut laporan Nispu Fitri Sirait.
2: Selama 300 hari kerja, jajaran Polrestabes Medan terus meningkatkan pengungkapan dan penindakan terhadap peredaran narkotika. Upaya tersebut tidak hanya menyasar pengedar di tingkat lokal, tetapi juga membongkar jaringan narkoba nasional hingga internasional. Kapolrestabes Medan, Kombes Pol Jen Kelvin Simanjuntak mengatakan, peningkatan pengungkapan terlihat sejak 100 hari pertama hingga memasuki 300 hari kerja. Akumulasi penindakan tersebut menghasilkan ribuan tersangka serta barang bukti narkotika dalam jumlah yang besar.
3: 300 hari pengungkapan kasus narkoba, termasuk di dalamnya adalah pengungkapan jaringan internasional dan pengungkapan jaringan nasional, dan juga termasuk di dalamnya adalah grebek sarang narkoba yang terdiri dari dua hal. Yang pertama adalah barak-barak dan loket narkoba, dan yang kedua adalah tempat hiburan malam yang dijadikan lokasi peredaran narkoba dan pemakaian narkoba. Sampai saat ini jajaran Polrestabes Medan telah melakukan pengungkapan sebanyak 1.187 kasus, meningkat 85% dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Setidaknya ada 1.434 tersangka yang ditangkap. Dengan barang bukti sampai dengan saat ini sekitar 260 kg sabu, 67 kg ganja untuk ekstasi dan serbuk ekstasi, hampir 95 ribu butir Happy Five, hampir 22 ribu butir pot vaping liquid, setidaknya hampir 5.000 cartridge yang berhasil diungkap, dan yang berupa device dan tabung untuk pot vaping liquid hampir 13.000 device.
2: Kasatres Narkoba Polrestabes Medan, AKBP Rapli Yusuf Nugraha menegaskan, pengungkapan tersebut merupakan komitmen kepolisian dalam memutus mata rantai peredaran narkotika. Ia memastikan penindakan akan terus dilakukan terhadap jaringan narkoba, baik yang beroperasi di dalam negeri maupun yang memiliki keterkaitan dengan jaringan luar negeri.
4: Ini bukan hanya sebatas pengungkapan, namun kami pastikan, kami tegaskan bahwasannya ini adalah bukti nyata negara tidak akan pernah memberikan ruang bagi kejahatan narkotika. Kami tegaskan kepada seluruh jaringan sindikat, baik di dalam maupun luar negeri, kami pastikan Medan atau Indonesia bukan tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan narkotika. Sejauh apapun mereka bersembunyi, secanggih apapun modus yang mereka gunakan, kami akan terus memburu, mengungkap, dan menindak mereka sesuai peraturan hukum yang berlaku.
2: Polrestabes Medan menyatakan masih akan mengembangkan sejumlah kasus yang telah diungkap untuk membongkar jaringan yang lebih besar. Penindakan juga diarahkan untuk memutus jalur distribusi narkotika, sekaligus mencegah Medan menjadi tempat yang aman bagi para pelaku kejahatan narkotika. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.
0: Aktivitas pembongkaran bangunan kantor imigrasi Sibolga berujung protes. Masyarakat bermisili di sekitar kantor imigrasi menuntut pembongkaran gedung dihentikan sebelum ada kejelasan tentang jaminan keselamatan bagi masyarakat yang terkena dampaknya. Selengkapnya dilaporkan Muhadan Jega.
5: Masyarakat Kelurahan Aik Parombunan, Kecamatan Sibolga Selatan, Kota Sibolga melakukan aksi protes terhadap aktivitas pembongkaran bangunan kantor imigrasi kelas 2 TPI Sibolga. Masyarakat menyebut tanpa ada sosialisasi dari pihak rekanan proyek maupun otoritas imigrasi Sibolga langsung melakukan pembongkaran gedung kantor sehingga menimbulkan kekhawatiran masyarakat atas dampak berupa guncangan yang mengancam kerusakan bangunan rumah penduduk dan juga keselamatan warga di sekitar kantor imigrasi. Selain masalah getaran, masyarakat juga khawatir terhadap keberadaan tembok pagar kantor imigrasi yang posisi dinding pembatasnya menjulang tinggi, rawan roboh dan berisiko langsung menimpa rumah penduduk. Diperkirakan ada sekitar belasan unit rumah penduduk yang berpotensi mengalami gangguan keamanan dan keselamatan. Keresahan masyarakat kian memuncak karena pihak rekanan proyek seolah mengabaikan prosedur lingkungan. Masyarakat juga mengaku belum ada kegiatan sosialisasi formal mengenai teknis pembongkaran. Masyarakat menuntut pihak rekanan proyek maupun imigrasi Sibolga untuk segera menghentikan sementara waktu aktivitas alat berat sebelum adanya kejelasan soal jaminan keselamatan bagi warga akibat dampak pembongkaran bangunan gedung tersebut.
6: Di kelurahan Ari dan Timurang Abang, tapi sih imigrasi sendiri mengecekan diberhentikan alat berat dulu sementara
7: sampai hari Senin.
6: Sampai hari Senin,
8: Bang.
6: Mbak, ada di tamannya, Bang. Ada
8: slow saja, Mama. Slow.
6: Iya, tahu, Bang.
8: Sama orang Sibolga gitu.
6: Ikut tiga kali kami macam itu, Bang.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya yang bernama Aryanisha Fitri Huta Barat. Saya bermohon kepada Pak Menteri, tolong kontak. Kebetulan ada bapak saya yang sakit di sekitar rumah, sekitar kantor imigrasi ini, Pak. Tolonglah kami, Pak. Kami hanya minta perhatian Bapak untuk kami rakyat,
10: kami
9: warga Sibolga Selatan, Aik Parombunan, Sibolga Selatan. Tolong ya, Pak.
5: Hingga berita ini disiarkan, belum ada keterangan resmi dari pihak imigrasi Sibolga terkait aktivitas pembongkaran gedung mereka yang berpotensi mengancam keselamatan warga. Namun, informasi yang dihimpun RRI menyebutkan, aksi protes warga sempat diarahkan pada pertemuan di kantor Lurah Aik Parombunan. Dikabarkan juga, pihak Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan akan berkunjung ke Sibolga dalam waktu dekat ini. Salah satu agendanya tentang masalah proyek renovasi kantor imigrasi Sibolga yang diperkirakan anggarannya mencapai 14,5 miliar rupiah. Demikian Mufdan Jiga melaporkan.
0: Penataan kawasan alun-alun lapangan Sultan Abdul Jalil Ramadsa, Kota Tanjung Balai, nyaris diwarnai bentrokan antara pedagang dan satuan polisi Pamong Praja atau Satpol PP. Ketegangan terjadi saat proses penataan kawasan berlangsung. Berikut laporan Endra Saputra.
11: Penertiban pedagang di kawasan alun-alun Sultan Abdul Jalil Ramadsa, Kota Tanjung Balai berlangsung ricu. Aksi adu mulut hingga dorong-dorongan terjadi antara sejumlah pedagang dengan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tanjung Balai. Penertiban dilakukan pemerintah Kota Tanjung Balai bersama Asisten 2 Sekretaris Daerah Kota Tanjung Balai, Ajul Abran Nuri Tonga, Satpol PP, Camat Tanjung Balai Selatan, BPBD, Disperindak, PUTR, dan Dinas Perhubungan. Petugas meminta pedagang tidak meninggalkan gerobak maupun perlengkapan dagangan di kawasan alun-alun setelah selesai berjualan. Asisten 2 Pemko Tanjung Balai, Tajul Abrano Ritonga, mengatakan pemerintah sebelumnya telah 3 kali menyampaikan surat pemberitahuan kepada para pedagang agar gerobak dan perlengkapan dagangan dibawa pulang atau dipindahkan setelah aktivitas berjualan selesai. Menurut Tajul, kebijakan tersebut bukan untuk melarang masyarakat berjualan, melainkan bagian dari penataan kawasan pusat kota agar tetap bersih, tertib, dan tidak terlalu kumuh.
12: Pemerintah Kota mengizinkan para pedagang untuk berusaha dari mulai jam 5 sore sampai dengan tengah malam. Artinya kita tidak melarang pedagang berjualan. Namun karena ini memang bukan seperti pajak bahagia, ini bukan seperti pajak menawan, ada pengaturan khusus. Sehingga Pemerintah Kota, bagaimana upaya kita, lapangan pasti tetap sendiri mati dengan berbagai macam elemen. Ada yang pagi melakukan jogging, ada yang sore juga jogging, dan ada lagi pengunjung yang mungkin sedang duduk santai. Sehingga kita mengupayakan semua penikmat lapangan pasti dapat menikmati dalam masa.
11: Fajrul menjelaskan, penataan dilakukan dengan mengatur waktu berjualan sekaligus keberadaan sarana dagangan di kawasan alun-alun. Ia mencontohkan kawasan Bank Kesawan di Kota Medan, di mana pedagang beraktivitas pada sore hingga malam hari. Kemudian gerobak dan perlengkapan dagangan dibawa kembali setelah selesai berjualan. Penataan tersebut, kata Tajul, diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk menikmati kawasan alun-alun pada pagi hari. Pemerintah juga meminta pedagang yang menggunakan odong-odong, mandi bola, kora-kora, dan kontainer agar memindahkan sarana tersebut setelah selesai berjualan. Namun kebijakan itu mendapat penolakan dari sejumlah pedagang. Para pedagang mengaku tidak keberatan dengan penataan kawasan, tetapi meminta pemerintah memberikan solusi terkait tempat penyimpanan gerobak dan perlengkapan dagangan. Salah seorang pedagang, Tengku Kurniasari, mengatakan selama ini para pedagang berupaya mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Bahkan ketika terdapat kegiatan besar seperti salat Idul Fitri maupun upacara peringatan Hari Kemerdekaan, pedagang mengaku bersedia membongkar atau menghentikan aktivitas berjualan secara mandiri.
7: Kami bukannya taat peraturan. Selama hari ini kami disuruh cukup taat sama peraturan. Kalau ada acara 17 Agustus harus dibongkar semua, kami bongkar. Kalau ada acara salat Idul Fitri kami bongkar-bongkar. Macam ini mau 17 Agustus kan, yang di dalam harus dikeluarkan dagangannya setiap hari, keluarkan setiap hari. Dulu kami di bawah disuruh naik. Jadi ini orang itu datang menyuruh kami bongkar pasang tapa. Tapi tidak ada solusi dari pemerintah. Kami cuma ingin orang itu datang 3 hari sebelum ini, orang itu datang rame-rame. Tidak ada mengkasih orang berpikir kemana kami harus turun, kemana kami harus bertempat menyimpankan. Kalau disuruh kami menyimpankan di belakang sana, di situ gudangnya pesabu dan pencur. Kalau kami taruh di situ, selalu barang kami hilang. Kami cuma ingin kasih solusi. Dudukkan wali kota, para pedagang, kasih kami solusi kayak mana. Dulu dibilang enak-enak ke atas. Kayak mana menurunkannya, Pak? Nanti kami bikin penurunan, Bu. Kami bolos. Sampai sekarang tidak ada.
11: Menurut Kurnia, persoalan muncul karena pemerintah meminta pedagang membawa pulang seluruh gerobak dan perlengkapan dagangan. Sementara kini belum tersedia lokasi penyimpanan yang dinilai aman dan layak. Kurnia meminta pemerintah Kota Tanjung Balai tidak hanya melakukan penertiban, tetapi juga menghadirkan solusi melalui dialog bersama pedagang. Para pedagang menilai penataan seharusnya dibarengi solusi sehingga kebijakan pemerintah tidak hanya berdampak pada ketertiban kawasan, tetapi juga tetap memperhatikan keberlangsungan usaha masyarakat. Sementara pemerintah Kota Tanjung Balai menegaskan penataan kawasan alun-alun tetap dilakukan untuk menciptakan pusat kota yang bersih, tertib, dan nyaman tanpa melarang masyarakat menjalankan aktivitas ekonomi. Pemerintah berharap para pedagang dapat menyesuaikan sarana dagangan agar mudah dipindahkan setelah selesai berjualan, sehingga fungsi kawasan alun-alun sebagai ruang publik tetap dapat dinikmati seluruh masyarakat. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Total pagu APBN yang disalurkan KPPN Gunung Sitoli untuk pemerintah Kabupaten Kota Kepulauan Nias sebesar Rp420,78 miliar. Indah Febrianti Bululu menyampaikan laporannya.
10: 90% adalah disalurkan kepada pemerintah Kabupaten Kota di Kepulauan Nias.
13: Total pagu APBN yang disalurkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara KPPN Gunung Sitoli untuk Kementerian Lembaga di Kepulauan Nias tahun 2026 ini sebesar Rp420,78 miliar. Demikian diungkapkan Kepala KPPN Gunung Sitoli, Nugroho Adiwibowo, saat berlangsung acara Forum Konsultasi Publik dan Stakeholder Day semester 1 tahun 2026 yang berlangsung di Aula KPPN Gunung Sitoli Kamis yang lalu. Sedangkan dana transfer daerah yang disalurkan ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias yakni sebesar Rp4 triliun lebih, sehingga total pagu keseluruhan Rp4,424 triliun.
10: Nah, dari total pagu APBN yang kami salurkan untuk tahun 2026 ini, untuk pagu kementerian lembaga yang ada di Kepulauan Nias ini sebesar Rp420,78 miliar. Kemudian dari dana transfer ke daerah yang kami salurkan ke seluruh kabupaten kota di Kepulauan Nias ini sebesar 4 triliun lebih. Jadi kalau kita bandingkan, 90% adalah disalurkan kepada pemerintah kabupaten kota di Kepulauan Mias.
13: Lebih jauh dikemukakan Nugroho, untuk satuan kerja pemerintah pusat yang ada di wilayah Kepulauan Mias terbesar diterima oleh Kementerian Agama dengan pagu 113,34 miliar, disusul Polri sebesar 90,51 miliar rupiah, Kemenhub dalam hal ini Bandara Binaka, Pelabuhan dan lain-lain sebesar 83,71 miliar rupiah, BPS sebesar 34,66 miliar rupiah, serta Imigrasi dan Pemasyarakatan sebesar 25,66 miliar rupiah. Sedangkan untuk pembagian transfer ke daerah, antara lain DAU dan dana desa, terbesar diterima oleh Kabupaten Nias Selatan sebesar 1,26 triliun rupiah, Kabupaten Nias Barat 785,73 miliar rupiah, Kabupaten Nias 706,43 miliar rupiah, Kabupaten Nias Utara 666,17 miliar rupiah, dan Kota Gunung Stoli sebesar 587,41 miliar rupiah. Indah Febrianti Bulele melaporkan.
0: Warga desa Tetehosi Majia hibakan lahan seluas 800 meter persegi untuk pembangunan SMP Negeri 4 Sitoluori. Berikut laporan Muneli Arefa.
14: Pembangunan SMP Negeri 4 Sitoluori di Kabupaten Nias Utara mendapatkan dukungan penuh dari masyarakat. Warga setempat secara ikhlas menghibahkan lahan seluas 800 meter persegi sebagai tapak pembangunan sekolah permanen. Penghibah tanah dan Arif Zega, warga desa Tetehosi Majiaya, mengatakan lahan tersebut diserahkan tanpa syarat untuk pembangunan gedung SMP Negeri 4 Sitoluori. Ia menegaskan penyerahan dilakukan secara ikhlas dan tidak akan menimbulkan sengketa di kemudian hari.
15: Di lokasi ini sudah saya hibahkan tanah, tapak rumah sekolah SMP Negeri 4 Sitoluori. Tentu saya mengharapkan kepada pemerintah Provinsi Sumatera Utara, itu juga Kabupaten Nias Utara, saya mengharapkan ke depan agar pembangunan ini biar lebih cepat, ditangani. Tentu harapan kami biar mereka kerjasama untuk membangun sekolah ini. Tentu kami minta ke depan biar agar sebagai penghibah tanah kami tidak memakitkan masalah-masalah ke depan. Tentu kami mengikhlaskan memberikan setapak sekolah di SMP Negeri 4 Sitoluori.
14: Apresiasi juga datang dari para siswa. Selvin Yunita Reva, siswi kelas 9 SMP Negeri 4 Sitoluori, menyampaikan terima kasih atas kunjungan Gubernur Sumatera Utara dan rombongan untuk meninjau progres pembangunan ke sekolah mereka. Selvin berharap sekolahnya segera memiliki gedung permanen dan fasilitas pendidikan yang layak. Saat ini SMP Negeri 4 Sitoluori memiliki 45 orang murid dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Menurut Selvin, saat ini bantuan dari pemerintah provinsi sudah dalam tahap pengerjaan. Bangunannya meliputi 3 ruang kelas lengkap dengan perabot, 1 ruang administrasi, serta fasilitas sanitasi berupa toilet laki-laki, perempuan, dan toilet difabel. Namun ia menyebut masih ada sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan dan belum direalisasikan, diantaranya alat praktik, laptop atau komputer untuk pelajaran TIK serta laboratorium.
16: Terima kasih kepada Bapak telah mengunjungi sekolah kami, telah melihat sekolah kami. Ingat keadaan kami, Pak. Harapan kami kepada Bapak Gubernur ketika Bapak telah melihat sekolah kami, semoga sekolah kami ini dapat dibangun secara permanen dan fasilitas yang cukup layak dan pendidikan yang layak. Dan juga dari sekolah sampai ke rumah kami masih ada jalan yang belum dibangun, sekitar 2 kilo. Kami mohon kepada pemerintah supaya memberikan perhatian kepada kami.
14: Selvin optimistis dengan adanya pembangunan fasilitas pendidikan yang lebih baik, para siswa akan semakin semangat untuk belajar sungguh-sungguh. Muneli Harifa melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menaikkan nominal intensif untuk guru di daerah terpencil. Laporan disampaikan Abdul Jalil.
17: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menaikkan nominal insentif atau tambahan penghasilan khusus bagi guru taman kanak-kanak TK dan guru pendidikan anak usia dini PAUD. Kabar baik ini disampaikan langsung Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu. Pada tahun ini, kata Masinton, mereka para guru yang mengajar di sekolah wilayah perkotaan akan menerima kenaikan insentif sebesar Rp250.000 per bulan dari tahun sebelumnya Rp100.000. Berbeda kebijakannya untuk guru TK dan guru PAUD yang bertugas di daerah terpencil. Pemerintah daerah menaikkan nominal insentif sebesar Rp350.000 per bulan. Dan total ada sebanyak 697 orang guru penerima insentif.
18: Kalau tahun 2025 insentif guru TK PAUD tadi sebesar Rp100.000, sekarang tahun 2026 hasil efisiensi kita alokasikan untuk insentif bagi guru TK dan PAUD dari Rp100.000 menjadi Rp250.000 per bulan. Dan untuk di daerah terpencil, sekarang tahun 2026 naik menjadi Rp350.000 per bulan.
17: Hal lain disampaikan Masinton bahwa pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk mendapatkan bantuan program Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Menurutnya usulan tersebut sudah disetujui Kemendikdasmen RI dengan akan bertambahnya kuota calon penerima manfaat bantuan tunai biaya pendidikan pada tahun ini. Abdul Jalil melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan berkomitmen mendukung program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan melalui berbagai program untuk menciptakan lingkungan belajar yang ramah anak dan mempersiapkan generasi berkualitas. Laporan Nano Perlis disampaikan.
19: Pemerintah Kabupaten Nias Selatan mendukung penuh pelaksanaan program transisi PAUD ke SD yang menyenangkan dalam rangka mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman bagi anak selama masa peralihan dari tingkat PAUD ke jenjang SD. Hal ini ditunjukkan dengan beberapa upaya yang telah dilakukan sejak tahun 2024. Menurut Kabid PAUD dan PNF Dinas Pendidikan Kabupaten Nias Selatan Peter Bulele, upaya yang telah dilakukan diantaranya merealisasikan 3 target perubahan dalam masa transisi PAUD ke SD yang menyenangkan. 3 target tersebut adalah menghilangkan tes baca tulis dan berhitung atau calistung untuk masuk SD, melaksanakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, dan memastikan 6 kemampuan fondasi anak. Yang menekankan bahwa PAUD bukan sarana pendidikan yang mengajarkan calistung. Di PAUD, anak-anak difokuskan pada kemampuan dasar untuk membentuk karakter baik pada anak.
20: Di PAUD itu bukan tempat untuk mengajar baca tulis itu. Tetapi itu menjadi tanggung jawab kita dari usia anak kelas 1 dan kelas 2 SD. Apa yang perlu difokuskan? Pertama adalah kemampuan karakter dan norma agama. Selanjutnya adalah kemampuan berkomunikasi. Ini yang perlu dilatih. Si anak-anak bisa berkomunikasi. Dia bisa mengucapkan maaf, terima kasih,
19: kemampuan dasar lainnya yang difokuskan pada tingkat PAUD adalah kemampuan motorik kasar dan motorik halus, kemudian kemampuan kognitif, lalu kecerdasan emosional, dan terakhir adalah kecintaan terhadap belajar. Guna mendukung upaya tersebut, Peter Bulele mengemukakan pemerintah daerah melalui Bunda PAUD telah membuat video kampanye transisi PAUD ke SD yang menyenangkan yang juga menggandeng influencer lokal. Selanjutnya di tahun 2024 hingga 2025, Bunda PAUD turun ke sekolah untuk memastikan pelaksanaan 3 target perubahan dan monitoring, kemudian membangun beberapa satuan pendidikan khususnya TK, rehabilitasi sanitasi, dan memastikan di satuan pendidikan PAUD memiliki pojok baca atau pojok literasi numerasi. Ia juga memastikan semua pihak utamanya Bunda PAUD Desa berperan aktif mendukung program tersebut sehingga tidak hanya bermanfaat untuk mendukung perkembangan anak namun juga mempersiapkan generasi yang berkualitas dalam membangun Nias Selatan. Demikian, Anover Lesulu melaporkan.
0: Berkat laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

0: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
1: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
0: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
1: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh, bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus, hus.

0: 94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali saudara pendengar, selamat beraktivitas semuanya di Senin siang ini ya. Gimana, masih semangat atau sudah mulai lapar lagi? Tadi udah makan siang tapi sekarang udah mulai lapar lagi ya. Mungkin bisa ngemil-ngemil mana cemilan yang bisa dimakan ya. Boleh cemilan-cemilan sehat, cemilan-cemilan bergizi, ada rujak, ada buah ya, yang sehat-sehat aja untuk pola hidup yang sehat juga pendengar ya. Di siang hari ini kembali kita berjumpa di MLI, muterin lagu Indonesia mantap Kalibah. Sampai jam 3 sore nanti pendengar, silakan Anda yang ingin bergabung dari WhatsApp kita di 0811616943. Untuk Anda yang mau pilih-pilih lagu, boleh chat aja ya. Boleh di chat aja dulu, kira-kira mau dengerin lagu yang mana nih ya. Kalau mau telepon juga boleh, silakan di nomor yang sama di 0811616943 by nomor WhatsApp kita ya. Silahkan, ini kita coba sama dulu, ada penelpon pertama kita, ada siapa di mana ini? Halo, MLI.
1: MLI Mutari Indonesia, mantap kali bah.
0: Mantap kali bah. Apa kabar nih Bu Ratni?
1: Sehat selalu, bahagia, tertawa terus.
0: Udah makan siang Bu Ratni?
1: Ya?
0: Udah makan siang?
1: Udah, pakai kari.
0: Mantap, kari apa?
1: Ya?
0: Karinya kari apa? Kari ayam?
1: Kari kambing, dikasih teman tuh.
0: Mantap kali bah.
1: Nggak masak.
0: Iya, apalagi ya? Gaspol ya.
1: Tenang-tenang aja, nak masak,
0: pre. Sayurnya sayur apa?
1: Sayurnya nggak ada.
0: Aduh.
1: Orang ini sayur pun ibu nggak makan, Pak ya. Ini yang makan sama itu, satu ya, lagi. Satu nggak mau, ibu pulang lagi ya.
0: Jadi nanti apa namanya, minum siapa yang apa? Minum?
1: Minum?
0: Kalau minumnya?
1: Minumnya air putih lah, panas.
0: Iya, mana tahu kan minumnya karena cuaca panas gini, minum yang seger-seger gitu loh.
1: Minum es.
0: Minum es, es doger enak minum, nih.
1: Masuk angin.
0: Iya, es doger enak nih Bu Ratni.
1: Enak, udah omah-omah nanti masuk angin.
0: Iya, udahlah. Yang sehat-sehat aja ya, minum air putih aja banyak ya.
1: Iya, minum teh air hangat putih aja. Kurangnya asap batu sedikit gitu masuk kan.
0: Batu.
1: Kurangnya terus baik.
0: Oh gitu. Nah,
1: iya. Alhamdulillah nggak tanya kok. Agak batuk gitu kan. Yeah. Nah, minum air hangat sudah sembuh.
0: Minum air hangat ya?
1: Iya, air hangat. Mati kumannya di daerah di dalam itu mungkin ya kan.
0: Udah gitu jangan makan manis-manis. Itu dia juga bisa membuat panas dalam tadi jadi lebar gitu.
1: Iya. Minum manis-manis ya.
0: Enggak boleh. Boleh-boleh tapi sekali aja gitu.
1: Oh iya, Mbak Tani. Bu orang itu yang kali Mbak Tani.
0: Apa, Bu?
1: Dua kali minum teh.
0: Oh, dua kali sekali sehari.
1: Tadi. Iya, yang sekali pakai bubuk kopi tapi encer gitu, macam teh gitu.
0: Oh, gitu.
1: Nah, biasanya yang kalau yang dulu sebelum dimasuk rumah sakit itu nilu pagi-pagi. Rupanya kan nggak bisa pagi-pagi kulit kosong. Hari kan puasa Mbak Tani, Mambe. Apa datang puasa apa namanya Ramadan ini kita menyambut ada puasa sunatnya ya kan. Puasa lah Mbak Tani, dua kawan sebelah ini juga ikut puasa kan. Jumat. Pulang-pulang dari siap itu kan asar dan itu kan maghrib, buka lah puasa Mbak Tani, minum lah siapa tadi itu coklat tadi itu yang merek itu ya. Banyakkan masuk rumah sakit kan, nih malam itu juga dibawa ke rumah sakit jam 8 malam, 2 malam di sana, 6
0: malam. Kasiannya.
1: Nah, bukan enggak perut kosong, enggak boleh. Padahal boleh. Enggak bisa lagi. Jadi sekarang udah siap makan sore lah jam 4 baru minum itu. Gitu.
0: Gitu ya.
1: Iya, tapi enggak manis sekali enggak tanya.
0: Oke, Bu Radni lagunya mau mana nih? Bu Radni ada Melly Goeslaw, Menghitung Hari, Ada udah dari
1: kan lagunya.
0: Udah.
1: Ada lagu apa aja Mbak Sani?
0: Ada Melly Goeslaw Menghitung Hari, terus dari motif band Tuhan Jagakan Dia, Yesya Demi Waktu, Gestil, Nadib Bahasa Lama, Semua Tentang Kita, Aja Septriasa Cita Bertahan, Cindy Bernadette Memori.
1: Semua Tentang Kita tuh enak ya?
0: Semua Tentang Kita ya enak gitulah.
1: Yang enak apa tuh Mbak Tani?
0: Yang enak, semua enak Bu.
1: Apa ya Mbak Tani? Number 10 apa?
0: Number 10 ada itu, Aja Septriasa Cinta Bertahan.
1: Coba itu aja lah Mbak Tani.
0: Itu aja.
1: Ya, betul tadi kita denger.
0: Ya.
1: Makasih waktunya.
0: Sama-sama Bu Radni, terima kasih.
1: Aduh, lancaran rezekinya, beserta keluarga.
0: Amin.
1: Selamat jaga kesehatan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Bu Radni tadi ya di Martubung, terima kasih Bu Radni yang sudah hadir untuk telepon pertama di siang hari ini di MLI. Baik, silakan pendengar yang lain dari WhatsApp ya juga boleh di 08116169443. Setelah yang satu ini kita akan dengarkan dulu satu single untuk Bu Radni ini, dia ada Noah dengan Semua Tentang Kita.

0: Waktunya Kentongan.
1: Longsoran merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan, ataupun pencampuran keduanya, menuruni atau keluar lereng akibat dari terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusunan lereng tersebut. Tanah longsor terjadi karena ada gangguan kestabilan pada tanah atau batuan penyusunan lereng. Beberapa strategi dan upaya penanggulangan bencana tanah longsor. Hindarkan daerah rawan bencana untuk pembangunan pemukiman dan fasilitas utama lainnya. Mengurangi tingkat keterjalan lereng, meningkatkan atau memperbaiki dan memelihara drainase, baik air permukaan maupun air tanah. Pembuatan bangunan penahan, jangkar, dan piling. Terasering dengan sistem drainase yang tepat. Penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya dalam dan jarak tanam yang tepat. Mendirikan bangunan dengan fondasi yang kuat dan melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan.

Pro1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Silakan bergabung dan berinteraksi bersama kami di nomor telepon dan WA di 0811 616 943.

Ya masih di Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kaliba. Silakan untuk pendengar lainnya yang ingin bergabung dari WhatsApp kita ya di 0811616943. Kalau tadi ada Bu Radni di Martubung ya, untuk berikutnya silakan masih ditunggu nih pendengar ya dari 0811616943.

Tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.

Asgar Muhammad menulis buku Saat Malaikat Menjemputku. Diterbitkan pertama kali tahun 2013 oleh penerbit Tinta Publisher. Buku setebal 187 halaman ini bukan untuk menakut-nakuti, namun memberikan sekilas gambaran seperti apakah perjalanan hidup kita selanjutnya di alam barzah. Dengan bahasa yang ringan, menyentuh dan memukau, kita akan menyukai petualangan yang apik ini. Buku ini menceritakan kejadian yang dialami manusia ketika menemui ajal, mulai dari pertama kali menutup mata untuk selama-lamanya, hingga mendekati hari akhir. Dalam pendahuluannya, penulis memberikan beberapa poin penting sebagai pijakan menulis antara lain tokoh yang dikisahkan dalam buku hingga bentuk manusia saat di alam barzah. Manusia saat hidup memiliki dua bentuk, yaitu jasad kasar dan ruh. Sedangkan sesudah mengalami kematian, hanya tertinggal jasad halus. Perjalanan jasad halus inilah yang kemudian diceritakan dalam buku ini. Walaupun alam barzah disebut sebagai alam idealisme dan representasi manusia di sana seperti bentuk mereka di dunia, namun ia seperti alam dunia karena terikat dalam ruang dan waktu. Dan tentu saja, ruang dan waktu yang dimaksud berbeda dengan dunia. Selain itu, ada beberapa istilah seperti dalam beberapa riwayat yang digunakan dalam buku ini seperti padang pasir bernama Barhut. Perlu dipahami bahwa padang pasir ini bukanlah seperti konteks padang pasir di dunia. Hal-hal tersebut penulis berikan agar pembaca tidak berpendapat bahwa buku ini hanyalah hasil rekayasa belaka, karena pembawaan buku ini yang diceritakan layaknya seperti cerita perjalanan. Kisah diawali dengan perkenalan tokoh. Tokoh dikisahkan sebagai seorang pemuda berusia 38 tahun yang sedang menjalani naik turunnya kehidupan. Pernah menjalani masa-masa kelam, hingga akhirnya berubah pun pernah dialami pemuda ini. Walaupun demikian, di akhir hidupnya, pengaruh dari masa kelam itu masih tersisa. Dan dia pun sungguh menyadari hal itu. Dan akhir hayatnya pun datang. Di hari itu, dia merasakan hal yang penuh berbeda dalam hidupnya. Datangnya sesosok bayangan tinggi dan mengenakan pakaian putih menjadi penandanya bahwa dia akan dijemput saat itu juga. Detik demi detik pun sakaratul maut pun diceritakan. Begitupun perhelatan antara bayangan hitam dan putih ketika tokoh sedang berusaha membaca kalimat syahadat. Di satu sisi, bayangan hitam menuntun untuk menggerus keimanannya agar tidak mengucapkan syahadat. Namun di sisi lain masih ada bayangan putih yang setia menuntunnya hingga akhirnya dia pun dapat mengucapkan kalimat syahadat dengan lancar. Setelah proses tersebut, tokoh tersebut akhirnya hanya dapat menerima keadaan yang terjadi. Dia pun dapat melihat jenazahnya yang ditangisi oleh para kerabat hingga akhirnya jenazahnya siap untuk diantarkan ke liang lahat. Menuju liang lahat, tokoh mengisahkan banyaknya watak asli para kerabat yang tampak saat proses pemakaman. Ada kerabat yang berbau harum maupun berbau dan bahkan berwujud kera. Padahal tokoh merasa orang tersebut sungguh baik semasa hidupnya. Ya, begitulah saat kematian. Semuanya seakan terbuka dan manusia akan sadar. Penulis menuliskan manusia masih dalam keadaan tidur, dan jika mereka mati, maka mereka baru tersadar di halaman 27. Kesadaran itu pun akan berlanjut dengan kesendirian dalam kubur yang begitu mencekam. Dalam kesepian dan kesadaran yang sesungguhnya, tokoh pun hanya dapat menyesali apa yang telah diperbuatnya di dunia dan hanya bisa bermimpi agar dia dapat hidup kembali dan melakukan ibadah dan amal soleh sebanyak-banyaknya. Dalam alam kubur, tokoh mengisahkan pertemuannya dengan malaikat Ruman, malaikat Allah yang akan menemani perjalanannya berikutnya. Setelah malaikat Ruman mengalungkan buku catatan amal ke leher tokoh, dia pun pergi dan kemudian datanglah malaikat Munkar dan Nakir, yang dituliskan sebagai dua bayangan raksasa yang membawa tongkat pemukul besar terbuat dari besi. Malaikat Munkar dan Nakir pun memberikan pertanyaan, siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Siapa Imammu? Apa kitabmu? Dan apa kiblatmu?
Berkat bekal semasa hidupnya, tokoh dapat menjawab pertanyaan itu dengan cukup lancar, hingga malaikat Munkar dan Nakir pun cukup puas dengan jawabannya. Karena dapat menjawab dengan benar, maka malaikat Munkar dan Nakir pun mengabarkan bahwa dia akan masuk surga dan ditandai dengan berhembusnya angin-angin surga ke dalam kuburnya. Perjalanan pun berlanjut dengan hadirnya sesosok pemuda bernama Hasan. Hasan adalah jelmaan dari amal-amal soleh yang dilakukan oleh tokoh-tokoh semasa hidup di dunia. Hasan akan menjadi teman tokoh hingga hari kiamat nanti. Hasan pun bercerita bahwa dia dapat saja tidak bisa menjadi teman hingga hari akhir bila mana ada sosok yang dapat mengalahkannya. Sosok itu adalah jelmaan dari dosa-dosanya yang diperbuat selama di dunia dan bernama Zanbun. Zanbun diceritakan sebagai sosok yang penuh dengan koreng yang menjijikkan dan menakutkan. Sedangkan Hasan diceritakan sosok yang baik dan bersih. Dan perjalanan menuju Lembah Salam pun dimulai. Lembah Salam adalah tempat penuh dengan kedamaian. Namun sebelum menuju tempat tersebut, setiap manusia akan melewati Lembah Barhut yang tentunya memiliki banyak rintangan dengan tujuan untuk menyucikan diri dari dosa-dosa yang dimiliki. Lembah Barhut adalah lembah tempat dikumpulkannya orang-orang mukmin dan kafir. Dan di tempat inilah mereka akan menerima azab alam barzah. Dalam perjalanan tersebut tampak berbagai macam kenikmatan dan azab yang dapat diterima sesuai amal perbuatan semasa hidup. Kenikmatan seperti mudahnya melewati lembah tersebut bagi mereka yang berbuat baik selama hidupnya, seperti berpuasa. Di sisi lain, azab bagi para manusia munafik pun sungguh sangat menyedihkan. Tangannya berlumuran darah hingga tubuhnya dikoyak oleh burung dari lembah azab. Selama perjalanan, tokoh juga mendapat hadiah keringanan berkat doa yang dikirim oleh para kerabat di dunia. Rintangan yang dihadapi dalam perjalanan ini menunjukkan seberapa banyak bekal amal yang dimiliki dan seberapa banyak dosa yang ia bawa. Untuk kaum syuhada, perjalanan ini dapat berlangsung sangat cepat. Sedangkan bagi kaum dengan banyak dosa, perjalanan ini dapat menjadi sangat lama dan mengerikan. Perjalanan tokoh juga demikian. Dia bernama Hasan, berusaha sekuatnya untuk dapat melewati rintangan tersebut, hingga akhirnya mereka menemui pertempuran yang menentukan di mana Hasan bertempur dengan Zanbun. Pertempuran ini pun diakhiri setelah tokoh menghujamkan pedang kecil pada tubuh Zanbun. Pedang kecil ini adalah solawat yang tokoh hadiahkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya semasa tokoh masih hidup. Perjalanan masih belum berakhir. Tokoh berlanjut menuju gerbang Al-Wilayah. Barang siapa yang dapat melewati gerbang ini, maka dia akan mendapat kebahagiaan yang abadi. Namun tidak semua manusia dapat masuk ke dalamnya. Hanyalah orang-orang yang dicintai Allah SWT dan mendapat syafaatnya. Beruntunglah tokoh karena dia dapat memasuki gerbang tersebut. Setelah memasuki gerbang tersebut, suasana kebahagiaan Lembah Salam pun semakin terlihat. Angin sejuk berhembus hingga wangian surga pun berhembus. Tokoh pun merasakan hal demikian. Semakin masuk ke dalamnya, semakin banyak orang-orang yang telah berhasil melewati Lembah Barhut. Wajah mereka tampak dipenuhi keceriaan dan kegembiraan, tanpa beban yang mengganggu. Perjalanan tokoh akhirnya tiba di Lembah Salam, lembah kebahagiaan di mana di dalamnya mengalir sungai-sungai yang begitu indah. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kabar keburukan merajalela di dunia pun datang. Saat itu adalah akhir zaman di mana sang juru selamat telah muncul dan hadir untuk menyelamatkan dunia. Sebelum kabar ini muncul, lebih dulu muncul Dajjal yang menghasut orang di dunia untuk menjadi pengikutnya. Sang juru selamat yaitu Imam Mahdi pun dibaiat, hingga akhirnya beliau pun dapat mengalahkan pasukan Sufyani. Setelah itu beliau pun menuju Bukit Afik untuk menghabisi Dajjal. Peperangan di hari Jumat itu pun berakhir, dan masa kezaliman pun berakhir di dunia, digantikan dengan pemerintahan di bawah Imam Mahdi hingga hari kiamat yang telah ditentukan Allah SWT.
Demikianlah buku ini menceritakan perjalanan hidup seorang manusia setelah menemui ajalnya. Buku yang beralur dengan disesuaikan riwayat yang ada membuat buku ini mudah dipahami oleh para pembaca. Namun tidak adanya sumber yang dituliskan dengan jelas di akhir buku menimbulkan sedikit keraguan terkait kebenaran jalannya cerita yang dikisahkan. Di luar itu semua, buku ini mengajarkan kita untuk senantiasa mengejar kebaikan semasa hidup di dunia sebagai bekal kita di akhirat. Jangan sampai kita menyesali semuanya setelah kita disadarkan saat kematian itu datang.

Masih di Muterin Lagu Indonesia MLI Mantap Kalibah. Masih menunggu pendengar yang ingin bergabung ya di siang hari ini. Dari WhatsApp kita di 0811616943. Ya, baik pendengar, kalau tadi saya juga sudah mendapatkan informasi ya dari BMKG ya terkait dengan informasi cuaca ya untuk hari ini, dimana informasi ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ya, yang tentunya mengabarkan informasi kondisi ataupun cuaca, prospek cuaca mingguan ya, mulai dari hari ini tanggal 10 Agustus hingga tanggal 17 Agustus 2026, di mana anomali suhu muka laut atau SST yang hangat di Samudra Hindia Barat Sumatera dan Selat Malaka, serta adanya belokan angin dan konvergensi angin di sekitar pantai timur Sumatera Utara. Kondisi tersebut mendukung potensi pembentukan awan konvektif di wilayah tersebut. Dalam beberapa hari terakhir, curah hujan dengan kategori sedang sangat lebat tercatat pada tanggal 3 Agustus 2026 di pos hujan Sinunukan, Kabupaten Mandailing Natal. Tanggal 4 Agustus 2026 di pos hujan ARG Sipis-Pis, Kabupaten Serdang Bedagai. Tanggal 5 Agustus 2026 di ARG Kualu Selatan, tepatnya di Kabupaten Labuhan Batu Utara. Tanggal 6 Agustus 2026 di pos hujan HP Song, Kabupaten Tapanuli Selatan, setinggi 71 mm. Dan tanggal 9 Agustus 2026 di pos hujan Kebun Pabatu Bibitan di Kabupaten Serdang Bedagai, 66 mm. Di mana aktivitas gelombang atmosfer yang aktif, belokan angin ataupun shear line dan konvergensi di wilayah pantai barat hingga lereng timur, serta suhu muka laut yang sangat meningkatkan suplai uap air di Sumatera Utara, cuaca cerah berawan pada pagi hingga siang hari memicu pemanasan permukaan optimal atau solar heating dan menciptakan instabilitas atmosfer. Kondisi ini juga mendukung pertumbuhan awan konvektif yang berpotensi memicu hujan dengan intensitas sedang hingga lebat, disertai petir dan angin kencang berdurasi singkat pada sore hingga malam hari di sejumlah wilayah Sumatera Utara. Cuaca di Sumatera Utara dalam sepekan ke depan umumnya didominasi oleh kondisi hujan sedang hingga lebat. Adapun wilayah yang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat antara lain Kabupaten Langkat, Binjai, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing, Asahan, Labuhan Batu, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu Selatan, Papak Barat, Dairi, Karo, Humbang, Hasundutan, Samosir, Tapanuli Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Gunung Sitoli, Nias, Nias Selatan, Nias Utara, dan Nias Barat. Berdasarkan faktor-faktor yang disebutkan, BMKG menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan dapat mengambil langkah antisipatif agar aktivitas harian tetap dapat berlangsung aman dan lancar. Dan tentunya selalu merujuk kepada informasi dari BMKG agar tidak mudah mempercayai informasi cuaca dari sumber yang tidak resmi. Para kepala daerah juga dihimbau untuk dapat berkoordinasi dengan BPBD, TNI, Polri setempat untuk terus mengikuti informasi yang disampaikan oleh Balai Besar MKG Wilayah 1 Medan melalui media sosial @info_bmkg_sumut, dan masyarakat juga dapat menghubungi layanan informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, Geofisika Wilayah 1 Medan melalui call center di 0821 680 43653 atau email di bbmkg1@bmkg.co.id. Informasi tadi semoga dapat menjadi perhatian dan kesiapsiagaan kita bersama.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Di MLI muterin lagu Indonesia mantap kali bah ya. Kita lanjut lagi ya untuk pilih-pilih lagunya siang hari ini. Tadi darinya Oge Ade ya, Oge Ade Ari Sihite ya. Oke, assalamualaikum. Oi Dusana. Waalaikumsalam. Oi Dusana. Ya, tapi kalau bisa request lagu Armada, judulnya Buah Hati katanya. Oke, Buah Hati kita carikan dulu ya, Oge ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama Oge, terima kasih juga ya untuk Oge Ade Ari Sihite. Buah Hati Armada ya. Oke lah, langsung saja kita dengarkan ya, ini dia dengan Armada Buah Hati.

kata Reza Herlambang dengan jangan sudahi ini, kita harus sudahi dulu pendengar ya, karena sudah hampir pukul 15 kebersamaan kita di Medan siang ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda untuk terus mendengarkan kami di 94,3 FM Pro 1 Kanal Formasi dan Inspirasi. Selepas ini akan ada Riksu Riki Suwandi yang akan melanjutkan hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, semangat beraktivitas, selamat melanjutkan rutinitas Anda di hari Senin ini. Saya Desi Utami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

wahai Sang Garuda. Atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ikat, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

0: Sebagai negara yang memiliki banyak suku, Indonesia kaya akan cita rasa kuliner yang tersebar di seluruh penjuru negeri. Salah satunya adalah suku Melayu yang banyak tersebar di Pulau Sumatera. Pulut kuning, makanan yang terbuat dari beras pulut atau ketan, dimasak dengan kunyit dan garam hingga menghasilkan warna kuning pada tekstur beras tersebut. Meskipun pulut kuning jarang digunakan sebagai makanan pokok, namun makanan ini kerap jadi syarat upah-upah dalam budaya Melayu. Pendengar, kali ini kami ajak Anda untuk mengulas sebuah warisan budaya Melayu, pulut kuning sebagai upah-upah kesuksesan. Warna kuning dan ornamen-ornamen yang terdapat dalam wadah pulut kuning memiliki makna yang sakral. Menurut pengakuan Ibu Zainab, seorang pakar kuliner Melayu, filosofi yang terdapat dalam setiap hidangan pulut kuning memiliki makna yang penting.
1: Pulut kuning yang terbuat dari beras pulut yang diberi dengan pewarna dari kunyit. Kunyit yang dihaluskan, direndam beberapa jam, kemudian dikukus dan diberi santan kelapa yang bergaram. Nah, di dalam hidangan Melayu ini bukan hanya sekedar untuk hidangan yang dimakan. Tetapi pulut kuning ini digunakan sebagai upah-upah budaya sakral, ya. Nah, sebagai simbol kebesaran budaya Melayu, tradisi Melayu yang dapat menggambarkan atau yang tidak pernah hilang di dalam rantai budaya.
0: Pulut kuning kerap dihadirkan dalam beberapa acara tradisi Melayu sebagai bentuk doa maupun pengharapan. Biasanya diletakkan dalam sebuah balai dengan beberapa tambahan ornamen seperti telur dan inti kelapa.
1: Di dalam filosofi budaya Melayu, ya, penggunaan pulut kuning di dalam hidangan, ya, sakral budaya ini sangat penting. Kenapa? Maknanya tinggi. Pulut itu dia bersifat lengket. Nah, lengketlah niat apa yang dihajatkan. Nah, dalam acara saklar tersebut, apakah perkawinan, ya, apakah dia mungkin sunah hitanan, semoga anak yang dihitan ini memasuki akil baligh, ya, kemudian lengketlah hitan ini sebagai sunnah rasul kepada dia dan dia akan menjalankan kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Karena bagaimanapun Islam ini, Melayu ini tidak lepas dari Islam. Nah, kemudian banyak lagi digunakan balai ini, ya, selain pernikahan, sunat rasul, ya, kelahiran. Nah, kelahiran pun gitu. Ini digunakan balai ini berpulut kuning, ya, sebagai apa? Sebagai lambang bahwa ini diniatkan. Ya, pulut tadi yang lekat, tadi yang melengket, tadi yang sticky, ini dia sebagai lengketlah anak ini sebagai anak yang soleh, sebagai anak yang sehat. Nah, sehingga kembalilah semangatnya. Kadang pulut ini juga sebagai upah-upah untuk yang baru mendapat musibah, ya, baru selamat dari musibah.
0: Setiap ornamen yang digunakan dalam suguhan pulut kuning memiliki makna tersendiri, tergantung pada apa yang sedang diupah-upah.
1: Kemudian di dalamnya ada telur, ada inti, ada kuning telurnya, ada intinya, ya, inti sebuah telur, kemudian ada putih telurnya. Ini adalah sebuah tekad kebulatan, supaya tekad bulatlah orang yang diniatkan untuk yang diupah-upah ini tadi. Seperti telur yang bulat dan inti vitamin, inti permasalahan, inti keinginan itu ada di dalam bulat tekad dia, dalam telur tadi. Kemudian ada lagi inti kelapa yang terbuat dari kelapa dan gula merkat atau gula merah atau gula aren. Nah, supaya apa? Ini dicicipi bersamaan. Pulut dicicip dengan inti tadi yang manis. Manislah hasilnya diharapkan. Apa yang diharapkan tadi? Sebuah perkawinan dimaknai dengan pulut balai ini tadi. Melekatlah perkawinannya, bertekad bulat seperti telur tadi, dan manislah hasil perkawinan ini seperti inti tadi. Nah, kemudian ada ayam satu ekor. Ayam itu lambang apa? Ayam itu petelur. Ayam itu adalah lambang kelanjutan kehidupan. Nah, dan biasanya ini disulangkan kepada si yang kita niatkan yang diupah-upah tadi. Apakah yang menikah, atau yang khitan, atau yang berangkat haji, atau yang baru melahirkan. Nah, bukan kepada bayinya ya, tentu kepada ibunya yang baru selesai melahirkan. Dan itu juga disuapkan kepada mereka yang misalnya baru mendapat musibah ya. Na'udzubillah min zalik, misalnya dia mendapat musibah di jalan, tabrakan, kemudian sakit, kemudian sehat ya. Nah, setelah sehat biasanya diupah-upah. Nah, seperti itu. Jadi pulut kuning ini maknanya seperti itu, tinggi sekali. Ya, maknanya bukan hanya sekedar makanan kudapan yang melezatkan, yang mengenakkan. Ya, memang enak, semua orang suka. Ya, dan kalau dari sudut kesehatan, kunyit itu banyak yang menggunakan ya. Dalam pengobatan tradisional, kunyit itu banyak digunakan untuk pengobatan pada peradangan pada lambung. Nah,
0: banyak orang yang mau simpel saja memasak pulut kuning tanpa memperhatikan setiap maknaannya.
1: Tetapi kita berharap suku-suku lain yang menggunakan pulut kuning ini, mohonlah diperhatikan pemaknaannya, pemasakannya yang benar ya, penggunaannya. Banyak orang yang mau simpel saja masak. Ya, karena kita kalau mau bicara tentang cara masaknya, pulut ini direndam mungkin paling rendah 4 jam ya. Kalau mau dimasak pagi 1 malam, jam 10 malam, jam 11 malam itu direndam dengan air perasan kunyit. Jangan kunyit yang dihancurkan dengan ampas-ampasnya. Tentu air dengan air kunyit yang sudah disaring. Tentu beras pulutnya dicuci bersih dulu 2 kali, 3 kali. Kemudian dibubuhilah dengan air kunyit tadi ya secukupnya sehingga warnanya cantik. Kemudian diberi asam potong atau asam gelugur 2 potong. Tetapi asamnya ini tidak ikut dikukus. Kenapa? Dia hanya memberikan, membuang miang yang ada di pulut sehingga pulutnya itu cantik berkilat. Baru besoknya dikukus. Dikukus, dipanaskan dulu airnya, diberi pandan airnya. Setelah airnya mendidih, baru pulut dimasukkan. Setelah pulutnya masak, kemudian santan kental diberi dengan garam. Garam lumayan ya, terasa. Nah, ketika pulutnya sudah masak, ini diangkat ke baskom. Kemudian dilumerin dengan santan kental tadi yang berisi garam. Nah, setelah itu, setelah merata, kemudian dikukus kembali supaya santannya masak. Nah, kemudian barulah diangkat. Diangkat secepatnya dari dandang. Jangan dibiarkan di dandang. Nanti air uap-uap itu akan memberikan tekstur yang tidak nyaman kepada pulut. Nah, setelah pulut diangkat, barulah pulut tadi disajikan seperti yang saya katakan tadi. Ada kalanya tidak dalam balai. Dia diberi sebuah nampan yang dikelilingi oleh daun ya. Kemudian di tengah diberi inti atau ayam tadi dikelilingi dengan inti ya, dengan tempat tertentu ya, kemudian dengan telur rebusnya. Dan ini biasanya dijunjungkan ke orang-orang yang sedang diupah-upah, pulang haji, baru siap wisuda, baru siap baik sakit, baru dapat musibah atau baru dari sebuah keterkejutan ya. Tentu ini menjemput semangat ya, ini semangat. Nah, pulut ini sebagai semangat, menjemput semangat kembali. Nah, supaya orangnya tidak hatinya tidak lagi mungkin ada yang buat kecil hati, ada yang buat sedih. Ini diharapkan dengan upah-upah ini tadi, angkatlah semangatnya kembali, kemudian orangnya bersemangat kembali, sehat walafiat.
0: Apa yang menjadi harapan Bu Zainab bukanlah sekadar ucapan belaka. Beliau ingin tradisi pulut kuning tetap mengakar dalam balutan budaya Melayu dan menjadi warisan budaya yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara. Demikian dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit, dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.

93,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia Pro 1 di mana saja Anda berada. Hari ini senang sekali ada Riksu yang hadir menyapa Anda, mendengarkan dan juga berbagi informasi yang pastinya bisa Anda dengarkan dan ikuti dari aplikasi RRI Digital, juga streaming langsung dari rri.co.id ya. Apa kabarnya Anda pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan segala aktivitasnya hari ini hingga tuntas pastinya ya. Dan semangat menyambut semarak Hari Kemerdekaan ke-81 Republik Indonesia ya. Pastinya di beberapa daerah dan wilayah sedang turut meramaikan dengan berbagai kegiatan. Jangan lupa untuk Anda pendengar yang sedang melangsungkan kegiatan menarik, boleh berbagi dari WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943.

0: Halo?
1: Iya pak, lagi di jalan nih pak. Aduh pak, maaf pak, macet kali jalanan pak. Iya pak, bentar lagi sampai pak.
0: Bu, ayo cepetan, udah ditungguin si bos nih.
1: Ayo cepetan bu.
2: Makanya, kalau nggak mau ditunggu, jangan buat

93 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar Pro 1 RR Medan, di mana saja Anda berada. Listrik tegangan tinggi tidak terlihat, tidak berbau, namun kekuatannya dapat mencapai ratusan ribu volt dan mengalir di atas kepala kita melalui kabel-kabel pada tower transmisi. Listrik tegangan tinggi dapat melompat melalui udara, terutama jika dipicu oleh asap pembakaran sampah, benang layang-layang, atau dahan pohon yang tumbuh terlalu dekat dengan jaringan transmisi. Satu tindakan ceroboh di sekitar tower transmisi bukan hanya dapat menyebabkan padamnya listrik di suatu wilayah, tetapi juga dapat membahayakan keselamatan jiwa dalam hitungan detik. Mari patuhi ruang bebas dalam dan jarak aman di sekitar tower serta jalur transmisi. Hindari berbagai aktivitas berbahaya seperti bermain layang-layang di dekat tower atau jalur transmisi, menanam pohon atau mendirikan bangunan terlalu dekat dengan jalur transmisi, mengoperasikan alat berat di sekitar jalur transmisi tanpa memperhatikan jarak aman, membakar sampah atau benda apapun, baik sengaja maupun tidak sengaja, di sekitar tower dan jalur transmisi. Demi keselamatan Anda, keluarga, dan keandalan pasokan listrik, mari bersama menjaga keamanan di sekitar jaringan transmisi. Imbauan ini disampaikan oleh K3L PT PLN Persero UPT Medan.

Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Oppenheimer. Tak banyak orang tahu tentang tokoh yang satu ini. Tidak hanya biografi tentang tokoh pembuat bom atom ini yang menarik diperbincangkan karena bom yang dibuatnya sempat meluluhlantakkan Hiroshima dan Nagasaki yang berefek besar terhadap situasi dunia. Perang Dunia Kedua berakhir karena Jepang menyerah kepada Sekutu. Sementara itu, tokoh golongan muda dan tua Indonesia bersatu di Rengas Dengklok untuk memproklamirkan kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945. Fakta lain yang menarik dari Oppenheimer yang ternyata dia adalah pecinta nasi goreng. Berawal dari sebuah ketidaksengajaan ketika seorang teman istrinya membawakan mereka sepiring nasi goreng. Aroma dan rasa nasi goreng langsung membuatnya jatuh cinta. Sejak itu, Oppenheimer, sang pembuat bom atom ini, punya hobi bereksperimen dengan nasi goreng dengan

tanpa diri. 9 berjuta juta rindu ku padamu, sandiriku pun harus menikmatinya. 4,3 Pro Soto Medan, kanal informasi dan inspirasi. Dengar sesaat lagi kita akan dengarkan dan juga ikuti bersama berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan. Dan kami informasikan pendengar untuk Anda, kaum muslimin dan muslimat, masuk pukul 15:54 waktu Indonesia Barat, saatnya kumandang azan salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya ya. Kami informasikan untuk Anda, jangan lupa untuk tunaikan ibadah salat asar untuk wilayah Kota Medan dan sekitarnya.

Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saatnya kita akan jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat untuk kita ikuti dan dengarkan berita daerah sore produksi Radio Republik Indonesia Medan.

0: Dari kawasan Jalan Jenderal Gatot Subroto 214 Medan, Radio Republik Indonesia Medan menyampaikan berita sore.
1: Letusan berupa adanya abu atau awan panas hingga sampai saat ini belum ada. Tetapi potensinya masih tetap ada.
2: Kita menyebutnya memotret, unjuk kinerja yang memang pekerjaan sehari-hari, mulai merencanakan liputan.
0: Sari Berita. Masyarakat diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan di tengah aktivitas Gunung Sinabung yang masih tinggi. Puluhan wartawan RRI Korwil 16 mengikuti uji kompetensi wartawan radio di Medan pada hari ini.

0: Berita sore juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital, dan inilah berita sore selengkapnya. Senin 10 Agustus 2006 bersama saya Riki Subandi. Aktivitas Gunung Sinabung masih tergolong tinggi, ditandai kegempaan vulkanik yang masih terekam dan asap kawah yang terlihat cukup tinggi. Berikut laporan Mutiara Lubis.
1: Hingga sampai saat ini belum ada tanda-tandanya.
2: Aktivitas Gunung Sinabung masih tergolong tinggi hingga siang ini, ditandai kegempaan vulkanik yang masih terekam dan asap kawah yang terlihat cukup tinggi. Pengamat Gunung Api Sinabung Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Armen Putra, mengatakan secara visual asap putih masih terlihat tinggi, sementara asap kebiruan sesekali turun ke lereng sisi timur dan tenggara, hingga menyebabkan sebagian tumbuhan menguning. Aktivitas seismik juga masih ditandai gempa vulkanik, gempa hibrid, dan gempa hembusan. Armen menegaskan status Gunung Sinabung saat ini masih berada di level waspada. Hingga kini belum teramati awan panas maupun guguran lava yang disertai abu, meski guguran kecil masih terekam dan potensi letusan tetap ada.
1: Hingga sampai saat ini belum ada tanda-tandanya, tapi kalau guguran kecil ada terekam gitu di kegempaan. Kalau guguran untuk letusan berupa adanya abu atau awan panas hingga sampai saat ini belum ada. Tapi potensinya masih tetap ada, dan kami masih menghimbau masyarakat dan pengunjung wisata yang berada dekat di Gunung Api Sinabung agar tidak mendekat di radius 2 kilo dan 3,5 kilo ke sisi timur dan tenggara. Jadi himbauan kami supaya masyarakat juga tidak menyampaikan berita yang berlebihan atau hoax mengibatkan kepanikan di sekitaran lereng Gunung Api Sinabung.
2: Sementara itu, Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Karo, Gelora Sembiring, menyebut sebagian warga masih beraktivitas di zona rawan karena bekerja sebagai petani. Gelora mengatakan BPBD terus mengingatkan warga untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi resiko, sementara status Gunung Sinabung masih berada pada level 2 atau waspada.
3: Mereka yang tetap berada di zona tersebut adalah mereka bukan pengunjung, tapi warga yang memang berladang di sekitar situ. Mata pencaharian mereka di sana, jadi mereka berladang, jadi pagi mereka ke sana, kemudian olah tanaman mereka, dan sore mereka balik.
2: Gelora menambahkan, belum ada pengungsian bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, dan penyandang disabilitas karena status gunung masih berada pada level waspada. Gelora mengatakan kondisi kegempaan yang sempat meningkat pada 28 hingga 2 Agustus juga disebut kembali menurun sejak 3 Agustus hingga hari ini. Demikian Mutiara Lubis melaporkan.
3: Olah tanaman mereka, dan sore mereka balik.
0: Wali Kota Medan Riko Tri Putra Bayu Waas membebas tugaskan sementara Camat Medan Timur, Fernanda, mulai Senin 10 Agustus 2006. Kebijakan tersebut diambil sebagai tindak lanjut hasil audit khusus Inspektorat Kota Medan yang menemukan dugaan penyalahgunaan wewenang saat Fernanda menjabat sebagai pelaksana tugas Camat Medan Amplas. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, Subhan Fajri Harahap, mengatakan pembebas tugasan sementara dilakukan untuk memperlancar proses pemeriksaan disiplin. Audit Inspektorat merekomendasikan pembentukan tim pemeriksa ad hoc setelah ditemukan dugaan menjanjikan pengurusan penempatan jabatan dengan meminta dan menerima sejumlah uang, dan proses pemeriksaan kini masih berlangsung sesuai ketentuan. Subhan menegaskan pembebas tugasan sementara bukan merupakan keputusan akhir mengenai hukuman disiplin. Ia menambahkan pemerintah Kota Medan berkomitmen menjaga integritas aparatur serta memastikan setiap dugaan pelanggaran diproses sesuai peraturan yang berlaku. Beralih ke informasi berikutnya, pendengar, Kementerian Hak Asasi Manusia Republik Indonesia mencatat persoalan lahan masih menjadi pengaduan dugaan pelanggaran HAM terbanyak di Sumatera Utara hingga Juni 2026. Berikut laporan Raihan Putri.
4: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia HAM Sumatera Utara dan Kepulauan Riau Flora Nainggolan menyebut persoalan lahan masih menjadi tantangan utama dalam penanganan dugaan pelanggaran HAM di Sumatera Utara. Hingga Juni 2026 terdapat 191 aduan yang ditangani Kementerian HAM Wilayah Sumatera Utara, dan persoalan lahan menjadi jenis aduan yang paling banyak disampaikan masyarakat. Flora mengatakan berdasarkan data yang dimiliki pihaknya, terdapat perubahan pola aduan HAM dalam beberapa tahun terakhir. Jika sebelumnya aduan masyarakat masyarakat lebih banyak berkaitan dengan pemerintah maupun aparat penegak hukum. Kini persoalan yang melibatkan perusahaan mulai meningkat. Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya penerapan prinsip bisnis dan HAM dalam aktivitas perusahaan. Kementerian HAM terus mendorong pelaku usaha untuk menerapkan prinsip-prinsip HAM dalam menjalankan kegiatan usahanya.
5: Kalau sampai dengan Juni, 191 aduan. Dan dari data itu, data yang paling tinggi memang lahan, terkait dengan permasalahan tanah, itu tentu kita sangat paham di Sumatera Utara. Tetapi yang kedua ini termasuk ada pergeseran ya tadi. Kalau dulu menyasar kepada pemerintah ataupun aparat penegak hukum, sekarang pergeserannya di aduan itu adalah terkait dengan perusahaan. Dan beberapa waktu lalu kita menyelesaikan satu terkait dengan lahan sekaligus keterlibatan pelaku usaha atau perusahaan yang diselesaikan berkolaborasi dengan DPR RI. Jadi kita sangat mengapresiasi tentu kemitraan strategis itu.
4: Lebih lanjut, Flora menegaskan Kementerian HAM akan memfasilitasi masyarakat yang melaporkan atau mengalami dugaan pelanggaran HAM, yang memastikan seluruh layanan pengaduan diberikan secara gratis tanpa dipungut biaya. Sementara itu, anggota Komisi 13 DPR RI Maruli Siahaan mengatakan masyarakat perlu memahami hak-haknya dan tidak diam ketika mengalami atau mengetahui adanya perlakuan yang berpotensi melanggar HAM. Maruli menyebut persoalan penggusuran yang dilakukan tanpa musyawarah dan kompensasi berpotensi menjadi pelanggaran HAM. Menurutnya persoalan serupa telah ditangani bersama Kementerian HAM termasuk kasus penggusuran di Labuhan Batu.
6: Ya, yang utama adalah HAM bukan hanya soal menuntut hak, tetapi juga menghormati hak orang lain. Ini mungkin sangat perlu. Penggusuran dilakukan tanpa musyawarah dan tanpa kompensasi. Hal ini juga berpotensi menjadi pelanggaran HAM. Saya juga mengajak untuk tidak diam apabila mengetahui adanya kekerasan, diskriminasi, eksploitasi atau perlakuan tidak manusiawi.
4: Lebih lanjut, Maruli berharap masyarakat semakin memahami hak asasi manusia sekaligus menghormati hak orang lain, sehingga persoalan di tengah masyarakat dapat diselesaikan melalui musyawarah dan jalur yang sesuai ketentuan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: PT Indonesia Asahan Aluminium Inalum menargetkan dapat memenuhi kebutuhan aluminium dalam negeri pada 2029. Target tersebut akan dicapai melalui produksi 1,2 juta ton alumina dengan membangun pabrik peleburan dan pemurnian atau smelter kedua di Mempawah, Kalimantan Barat. Berikut laporan Joko Saputra.
7: Kita tidak lagi mengimpor itu, kita semuanya sudah memenuhi dengan produk lokal.
8: Alhamdulillah. PT Indonesia Asahan Aluminium atau Inalum berupaya maksimal untuk memenuhi kebutuhan alumina lokal per tahun dengan kebutuhan mencapai 1,2 juta ton. Saat ini, PT Inalum masih mampu memproduksi alumina domestik dengan kapasitas 275.000 hingga 300.000 ton per tahun, sehingga selebihnya masih impor di sejumlah negara, termasuk di Australia. Head of Corporate Communication PT Inalum Persero, Ultrik Farza, dalam kegiatan uji kompetensi wartawan radio di Gedung Serbaguna RRI Medan pada Senin 10 Agustus 2026 mengungkapkan, upaya yang dilakukan Inalum dengan membangun pabrik peleburan dan pemurnian atau smelter aluminium kedua yang ada di Mempawah, Kalimantan Barat. Pembangunan smelter aluminium kedua yang dimulai sejak 6 Februari 2026 untuk memenuhi produksi lokal yang sebelumnya baru diproduksi di smelter 1 yang berada di Kuala Tanjung, Kabupaten Batubara, Sumatera Utara.
7: Alhamdulillah dengan teknologi yang kami punya di SGAR, Smelter Grade Alumina Refinery, kita sudah bisa mengelola bauksit menjadi alumina sehingga saat ini kebutuhan alumina Inalum tidak lagi kami ambil dari impor atau tidak kami beli lagi, tapi semua kebutuhan kami itu bisa kami penuhi, kebutuhan alumina kami dari perusahaan anak perusahaan kami di PT BHI yang ada di Mempawah, di mana itu adalah perusahaan untuk mengolah bauksit menjadi alumina, sehingga itu yang tadi saya bilang, kita tidak lagi mengimpor itu, kita semuanya sudah memenuhi dengan produk lokal.
8: Lebih lanjut dikatakan Ultrik, smelter 2 nantinya memproduksi bauksit menjadi alumina dengan target per tahun sebesar 900.000 ton yang dikelola oleh PT Borneo Alumina Indonesia atau anak perusahaan dari Inalum. Jika terpenuhi, maka dalam setahun, smelter 1 dan smelter 2 bisa memproduksi 1,2 juta ton alumina yang ditargetkan pada tahun 2029.
7: Saat ini, kalau di smelter kami yang Kuala Tanjung, ini kapasitasnya 275.000 per tahun, sementara demand di domestik sendiri itu jauh lebih besar. Sehingga itulah tadi kenapa kami punya mimpi untuk membesarkan lagi kapasitas kami, baik itu dengan mengupgrade peralatan-peralatan kami yang ada di smelter satu ini, ataupun juga dengan membangun, niat kami membangun smelter kedua nanti.
8: Lebih lanjut dikatakan Ultri, saat ini produksi aluminium Inalum pada tahun 2029 diperkirakan akan mencapai angka 900 ribu ton per tahun. Jumlah tersebut lebih tinggi dari kebutuhan aluminium primer nasional sebesar 520 ribu ton per tahun dengan total permintaan mencapai 1,2 juta ton per tahun. Jika memenuhi target di tahun 2029, maka Indonesia dikatakan Ultrik tidak perlu lagi melakukan impor alumina, termasuk dari Australia. Demikian, Joko Saputra melaporkan.
7: Niat kami membangun smelter kedua.
9: Anda sedang mendengarkan Berita Sore RRI Medan.
0: Anda sedang mendengarkan berita dari Sore Produksi Radio Republik Indonesia Medan. Beralih ke informasi berikutnya pendengar, pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio UKWR Korwil 16 resmi berlangsung di RRI Medan pada hari ini. Kegiatan ini dinilai menjadi upaya memperkuat kualitas dan profesionalisme jurnalis radio. Berikut laporan Sasa Salsabila.
10: Pelaksanaan uji kompetensi wartawan radio UKWR Korwil 16 Medan berlangsung di LPP RRI Medan hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Salah seorang dewan penguji, Haris Fadila, menjelaskan kompetensi wartawan dinilai dari pemahaman terhadap etika jurnalistik, penguasaan pengetahuan, serta keterampilan teknis. Keterampilan tersebut antara lain kemampuan menyuting naskah, audio, dan visual. Haris juga menyampaikan peserta harus memperoleh skor minimal 70 pada seluruh materi uji agar dinyatakan kompeten.
11: Jadi UKWI ini yang diuji adalah pekerjaan mereka sehari-hari. Kita menyebutnya memotret, unjuk kinerja yang memang pekerjaan sehari-hari, mulai merencanakan liputan, rapat redaksi kita rutin tiap hari, kemudian jumpa pers kita lakukan. Jadi semua materi sebenarnya tidak ada yang sulit. Tetapi outputnya adalah di menulis berita kalau mudah. Karena itu masuk ke pengetahuan dan skill. Di pada prinsipnya sebenarnya nggak ada. Jadi mereka lebih ke siap mental.
10: Ketua Panitia Pelaksanaan UKWR Korwil 16 Widya mengatakan pelaksanaan UKWR ini menjadi bagian dari upaya peningkatan profesionalisme jurnalis radio. Ia menyebutkan sebanyak 36 peserta dari RRI Medan, Sibolga, dan Gunung Sitoli mengikuti uji kompetensi yang berlangsung selama 4 hari untuk memastikan wartawan menjalankan tugas sesuai standar profesi dan kaidah jurnalistik.
12: RRI Medan dipilih karena memang RRI Medan itu Korwil ya, yang mengkoordinir satuan kerja di wilayah Sumatera Utara, dan RRI Medan ini merupakan satker tipe B dan memang di sini posisinya lebih strategis begitu untuk penyelenggaraan UKW angkatan ke-50 dan 51 yang diselenggarakan selama 4 hari mulai tanggal 10 sampai 13 Agustus 2026. Selain juga tentunya jumlah pesertanya dari Medan ini salah satu yang terbanyak ya selama penyelenggaraan ini.
10: Lebih lanjut, Widya berharap pelaksanaan UKWR dapat melahirkan wartawan radio yang semakin profesional dan kompeten dalam menjalankan tugasnya. Menurutnya, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui uji kompetensi akan mendukung lahirnya karya jurnalistik yang berkualitas, akurat, dan mampu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap informasi yang disampaikan. Kontributor RRI, Sasa Salsabila melaporkan.
0: Sementara itu, para peserta uji kompetensi wartawan radio menilai sertifikasi kompetensi penting untuk meningkatkan kepercayaan narasumber serta mampu melahirkan jurnalis radio yang profesional, kompeten, dan berintegritas. Berikut laporan Aril Silaban.
13: Peserta uji kompetensi wartawan radio UKWR dari RRI Sibolga, Ana Teresia Simatupang, menilai UKWR menjadi bagian penting dalam meningkatkan profesionalisme wartawan. Hal tersebut disampaikan dalam kegiatan UKWR yang berlangsung di RRI Medan pagi tadi. Menurut Ana, uji kompetensi tidak hanya menjadi syarat memperoleh sertifikat kompetensi, namun juga mengukur pemahaman wartawan terhadap etika, kemampuan menggali informasi, serta memahami materi yang disampaikan narasumber. Ana berharap UKWR dapat melahirkan jurnalis RRI yang semakin tangguh dalam menjalankan tugas.
14: Tantangan terbesar yang saat ini ya kita ikuti bersama, ya kita tantangannya di kita diajak untuk lebih mampu meneliti dan memahami serta mengikuti perkembangan yang disampaikan oleh narasumber tadi. Terkait kita artinya kita bisa memiliki nalar apa yang disampaikannya dan memahami topik pembicaraan.
13: Sementara peserta UKWR dari RRI Medan, Hendri Setiawan Halawa, mengatakan sertifikat kompetensi turut memperkuat kepercayaan narasumber terhadap wartawan saat menjalankan peliputan. Menurutnya, status kompetensi yang dimiliki jurnalis dapat menjadi bukti profesionalisme sehingga mempermudah proses wawancara dan membangun hubungan yang baik dengan narasumber.
15: Jadi salah satu untuk memvalidasi kita sebagai orang broadcasting atau juga jurnalis. Jadi kalau misalnya keluar, sudah ada validasi, sudah ada sertifikat untuk uji kompetensi wartawan ini. Jadi kalau misalnya pun ada narasumber, narasumber itu tidak akan bertanya-tanya lagi, ini sudah tervalidasi apa belum? Ini salah satu tujuan utamanya sih.
13: Selain itu, Henry menambahkan wartawan harus mengutamakan fakta dalam setiap pemberitaan dan menghindari penyampaian opini pribadi. Ia berharap jurnalis terus meningkatkan kemampuan menyajikan informasi yang akurat, berimbang, independen, serta sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kontributor RRI, Aril Silaban melaporkan.
0: Calon Paskibraka Kabupaten Deli Serdang menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan untuk mempersiapkan tugas pada peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut laporan Ilham Daulay.
16: Dan nanti akan menyelenggarakan pengukuhan Paskibra.
17: Calon pasukan pengibar bendera pusaka atau Paskibraka Kabupaten Deli Serdang tahun 2026 terus menjalani pemusatan pendidikan dan pelatihan di Klat Tita Menjadika Pramuka Lubuk Pakam. Para peserta dipersiapkan untuk menjalankan tugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Deli Serdang. Pendidikan dan pelatihan ini dimulai pada tanggal 3 sampai dengan 8 Agustus 2026. Kaban Kesbangpol Deli Serdang Anwar Sahadat mengatakan terpilihnya peserta sebagai calon paskibraka bukan sekedar kesempatan untuk mengibarkan sang merah putih, akan tetapi menjadi bagian dari proses pembentukan karakter dan kemimpinan generasi muda. Menurutnya, pemusatan diklat tidak hanya berfokus pada keterampilan teknis paskibraka, akan tetapi juga membentuk disiplin, tanggung jawab, nasionalisme, gotong royong, serta jiwa kepemimpinan.
16: Kita ada pemusatan pelatihan bagi calon paskibraka yang dimulai pada tanggal 3 Agustus sampai tanggal 18 Agustus. Kemudian kita nanti akan menyelenggarakan pengukuhan Paskibra yang telah dipusatkan pelatihan di Cadika, itu akan dikukuhkan pada tanggal 13 Agustus. Dan selanjutnya akan melaksanakan upacara di tanggal 17 Agustus. Pagi harinya kita menyelenggarakan penaikan bendera dan di sore harinya kita akan menyelenggarakan penurunan bendera di 17 Agustus.
17: Ia meminta seluruh peserta memanfaatkan masa diklat untuk menambah mental, memperkuat persaudaraan, dan membangun kebiasaan positif yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ia juga mengapresiasi seluruh pihak yang mendukung pelaksanaan diklat. Ia berharap calon paskibraka tersebut mengikuti seluruh tahapan dengan sungguh-sungguh dan mampu menjalankan tugas dengan baik pada 17 Agustus mendatang. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Deli Serdang ingin menyaksikan paskibraka Deli Serdang bisa tangguh dan mampu mengembangkan tugas dengan baik. Dari Medan, Sumatera Utara, Ilham Daulay, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kejaksaan Negeri Tanjung Balai melelang satu unit kapal dalam lelang serentak barang rampasan negara. Berikut laporan Hendra Syaputra.
18: Kejaksaan Negeri Tanjung Balai melelang satu unit kapal hasil rampasan negara dalam perkara penyelundupan buah mangga asal Thailand secara ilegal. Lelang dilakukan setelah perkara tersebut berkekuatan hukum tetap atau INCRA. Kapal jenis JT-20 dengan mesin 60 PK itu memiliki nilai limit sebesar 34,6 juta rupiah dengan uang jaminan lelang 10 juta rupiah. Proses lelang merupakan bagian dari pelaksanaan eksekusi barang rampasan negara yang dilakukan serentak oleh kejaksaan di berbagai daerah. Kepala Kejaksaan Negeri Tanjung Balai, Bobon Robiana mengatakan pelaksanaan lelang mengacu pada putusan Mahkamah Agung yang telah berkekuatan hukum tetap. Lelang dibuka mulai 10 Agustus hingga 14 Agustus 2026. Sedangkan Kejari Tanjung Balai akan mengikuti pelaksanaan lelang pada 13 Agustus.
19: Kegiatan ini merupakan kegiatan penjualan barang rampasan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, INCRA, melalui mekanisme lelang yang dilaksanakan secara terbuka, transparan, dan akuntabel. Pada pelaksanaan lelang serentak ini, Kejaksaan Negeri Tanjung Balai akan melakukan pelelangan barang rampasan negara berupa satu unit kapal KM Berkah 2000 JT-20 nomor 1359 PVF yang dilengkapi sertifikat dan satu unit JBS Water Mark 2 model KP39A bermesin Mitsubishi 60 PK dengan harga limit penjualan sebesar Rp34.600.000 dengan uang jaminan sebesar Rp10.380.000.
18: Ia menjelaskan, proses lelang dilaksanakan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL Belawan karena barang bukti saat ini berada di kawasan tersebut. Namun masyarakat juga dapat mengakses informasi melalui situs lelang.go.id maupun katalog lelang kejaksaan. Meski saat ini baru satu unit kapal yang dilelang, Bobon menyebut masih terdapat sejumlah barang rampasan lainnya yang sedang dalam proses penilaian oleh tim pengelola barang bukti Kejari Tanjung Balai. Ia juga mempersilakan masyarakat yang berminat mengikuti lelang untuk melihat langsung kondisi kapal di Pelabuhan Belawan sebelum pelaksanaan lelang. Kejari Tanjung Balai juga menyampaikan untuk informasi lebih lanjut mengenai mekanisme dan persyaratan lelang, calon peserta dipersilakan menghubungi panitia lelang Kejari Tanjung Balai melalui Anggi di nomor WhatsApp 0813-7076-7399 atau melalui website lelang.go.id maupun di katalog kejaksaan https://bpa.kejaksaan.go.id/katalog/lelang. Bobon menambahkan, hasil penjualan barang rampasan negara tersebut nantinya akan diserahkan langsung ke kas negara sebagai bagian dari upaya pemulihan keuangan negara melalui kejaksaan eksekusi aset-aset tindak pidana. Dari Kota Tanjung Balai, Hendra Saputra melaporkan.
0: Dengar informasi tadi mengakhiri berita sore RRI Medan hari ini. Dapatkan juga berita aktual lainnya dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami. Simak terus informasi lainnya di aplikasi RRI Digital dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Medan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Subandi mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa.

104,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro 1 Medan. Dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

8,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore pendengar, pastinya jangan lupa untuk terus dengarkan Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Karena Rika akan terus menemani Anda sepanjang sore hingga malam nanti dengan berbagai ragam informasi menarik untuk Anda. Pastikan tetap bersama kami.

0: Marta. Oh, Marta. Kemana nyana ini? Loh, kok gak dikunci? Marta? Mar? Kenapa kok, Mar?
1: Mai. Maya. Tolong aku, Mai.
0: Kok kenapa, Mar?
1: Aku habis minum ini.
0: Kok minum apa? Obat pelangsing. Hah, kan? Ya ampun, Mar. Kalau kau mau kurus, gak kayak gini caranya, Mar. Kok olahraga, makan makanan yang sehat. Gak kasihan kok sama badan kau itu. Ya ampun, Mar, Mar. Yaudah, ayolah ke rumah sakit. Buang semua pil-pil kau itu. Ada dajah.

Pernahkah Anda tertawa sebab melihat orang lain juga tertawa? Tertawa ternyata juga bisa menular kepada orang lain. Hal itu disebabkan ketika ada orang yang tertawa, bagian otak kita yang disebut korteks premotor secara otomatis akan menggerakkan otot pada bagian wajah, persis seperti orang yang sedang tertawa. Selain itu, tertawa juga dapat meningkatkan asupan udara kaya oksigen yang akan memicu kerja jantung, paru, dan juga otot. Hal tersebut juga dapat meningkatkan endorfin yang dilepaskan oleh otak. Dengan demikian, tertawa dapat menstimulasi organ-organ dalam tubuh sehingga Anda tetap sehat dan bugar.

Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel di kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan

bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

0: Samplas.
1: Eh, Udin, buang sampah sembarangan.
2: Apa sih, Siti? Ini cuma sedotan loh.
1: Ih, coba kau bayangkan kalau ada jutaan orang bilang cuma sedotan loh. Yang ada bumi ini penuh dengan sedotan. Mikir.
2: Ya. Ini ku buang ke tempat sampah. Kau tengok ini.
3: Mulai dari diri sendiri, cintai alam dan jaga lingkungan agar kita bisa mewariskan mata air, bukan air mata.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Ah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: hampir juga tabrak.
1: Oh iya iya iya. Aduh, maaf, gak kelihatan.
0: Ntar dia aku turun dulu.
1: Loh, ngapain dibawa?
0: Mau dikasih makan, kasihan gak terawat gini.
1: Udahlah, biarin aja. Ntar makin repot lagi ngurusinya.
0: Saling menyayangi sesama makhluk hidup kan bisa nambah pahala juga.
2: Sayangi hewan seperti kita menyayangi makhluk hidup lainnya.

94,3 Pro 1 Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini bareng Ricky di ruang dengar Anda ya. Gimana? Udah pada pulang kerja belum? Kalau Ricky sih belum ya, karena jam pulang kerjanya itu jam 8 nanti ya, jam 8 malam nanti atau pukul 20 Indonesia Barat. Dan pendengar, pastinya untuk Anda yang ingin berbagi informasi sore hari ini, boleh silakan berbagi langsung melalui WhatsApp Pro 1 ya di 08 11 616 943. Pastinya pendengar, Ricky akan terus berbagi dan juga menampung beragam informasi yang Anda bagikan hari ini hingga malam nanti, pastinya di WhatsApp Pro 1 08 11 616 943. Dan informasi kali ini pendengar mengisi ruang dengar Anda dari laman portal kami rri.co.id. Dari kawasan Kota Asahan, Wakil Bupati Asahan Rianto mengapresiasi inovasi mahasiswa kuliah kerja nyata KKN Universitas Gadjah Mada UGM dalam mengolah sisa makanan menjadi pakan alternatif ternak, begitu ya. Dan apresiasi tersebut disampaikan saat Wakil Bupati Asahan mengunjungi Pesantren Darul Falah, Kecamatan Aek Songsongan, Kabupaten Asahan, Sabtu 8 Agustus 2026. Untuk melihat secara langsung hasil kegiatan mahasiswa KKN PPM UGM yang melaksanakan pengabdian di wilayah tersebut. Dalam kunjungan itu, Rianto melihat inovasi mahasiswa dalam memanfaatkan sisa makanan dari lingkungan pesantren yang sebelumnya berpotensi menjadi limbah. Sisa makanan tersebut dikelola sebagai bahan budidaya maggot. Dan dari informasi yang disampaikan, maggot yang dihasilkan ini selanjutnya dimanfaatkan sebagai salah satu sumber pakan alternatif untuk ternak bebek, dan inovasi ini dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan pakan ternak sekaligus mengurangi timbulan limbah makanan di lingkungan pesantren. Salah seorang mahasiswa KKN UGM yang ditempatkan di Desa Eksongsongan, Muhammad Ghazala Anwar, menjelaskan program tersebut ini merupakan upaya mahasiswa memberikan solusi sederhana dan berkelanjutan terhadap persoalan limbah makanan sekaligus mendukung sektor peternakan masyarakat pendengar. Karena menurutnya melalui pengolahan tersebut, sisa makanan tidak hanya berakhir sebagai limbah, tetapi dapat diubah menjadi sesuatu yang memiliki nilai manfaat dan ekonomi pendengar. Informasi selengkapnya pendengar boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

0: Wah, ada yang punya motor baru nih.
1: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
2: Mau pulang bareng gak?
0: Gak usah, gak ada helm nih.
2: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
0: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
2: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
0: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
2: Wah, mahal amat.
0: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
3: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.

94,3% Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan sore ini ya. Untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, pendengar, hati-hati di jalan ya, utamakan keselamatan daripada kecepatan Anda.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, terdapat 10.180 unit rumah tidak layak huni atau RTLH di Deli Serdang. Untuk mengurangi jumlah tersebut, Pemkab Deli Serdang telah membangun dan merehabilitasi 457 unit RTLH pada 2025, serta menargetkan 235 unit pada 2026, dan masih terdapat 9.508 unit RTLH yang perlu ditangani. Informasi selengkapnya pendengar, Anda boleh simak dari laman portal kami rri.co.id.

teks proklamasi kemerdekaan Indonesia yang dibacakan oleh Soekarno, penulisannya tidaklah lama. Teks proklamasi itu ditulis oleh Soekarno hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Dalam catatan sejarah, penulisan teks proklamasi yang singkat itu dilakukan pada tanggal 17 Agustus 1945 sekitar pukul 9 pagi di rumah kediaman Soekarno di Jalan Pengangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Teks itu disusun berdasarkan percakapan antara Soekarno dan Hatta setelah mendiskusikan situasi kemerdekaan Indonesia. Dengan cepatnya proses tersebut, Bung Karno

0: Bro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Saja kita akan ikuti dan dengarkan penyejuk hati One Day One Ayat untuk edisi hari ini pendengar, Senin 10 Agustus 2026. Kita akan dengarkan sembari menantikan azan maghrib tentunya bersama dengan Ustadz Zulfadli Dalimun TST dengan topik kajian dunia adalah sarana untuk perjuangan. Akan kita dengarkan terlebih dahulu pendengar pembacaan suci Al-Quran Surah Al-A'raf ayat 26 sampai dengan 28 yang dibacakan oleh Sarwo Edi Harahap. Untuk Anda pendengar kaum muslimin dan muslimat, tentunya selamat bergabung untuk menantikan azan maghrib hari ini Senin 10 Agustus 2026. Selamat bergabung, selamat mendengarkan.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Kami sapa Bapak Gubernur Sumatera Utara. Semoga beserta para stafnya sihat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah alladzi khalaqal insana 'allamahu ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam atas junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih kita kepada Kepsta RRI Medan beserta Angkasawan dan Angkasawati. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Membersamai kita dalam kajian One Day One Ayah, satu hari satu ayat bersama para asatiz tentunya. Sekali di udara tetap di udara, sekali di udara tetap berdakwah. Mari kita dengarkan kajian ini di setiap harinya hanya di Pro 1 RRI Medan. Ucapan terima kasih kita kepada para donatur dan pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Sahabat Qurani, sahabat RRI yang berbahagia. Alhamdulillah kajian kita sudah di surah Al-Anfal di ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kalian peroleh itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertakwalah kepada Allah, sungguh Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang. Sahabat Qurani, sahabat RRI rahimakumullah, tentunya ketika dalam kondisi berperang untuk menjemput sebuah perdamaian dan kemudian kita menang, Indonesia menang, merdeka, ya, tentunya akan banyak ya berhamburan, ya, tergeletaknya ghanimah, harta rampasan perang. Kata Allah, kulu halalan thayyiban, ya, atta ghanimah rampasan itu halal lagi baik, halal berkualitas. Maka inilah bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, menyuruh kita untuk tidak segan-segan ya menikmati hasil daripada perjuangan dalam rangka mencapai perdamaian. Tapi kata Allah, diikuti lagi wattaqullah, bukan berarti makan kita tanpa arah, tanpa ketentuan, tanpa syariat, tanpa jalannya, tanpa caranya. Tapi wattaqullah, mengambil harta ghanimah itu atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala, karena kita takwa, ya, karena kita ingin mendekatkan diri Allah Subhanahu wa taala dengan harta rampasan perang itu, dengan ghanimah itu, kita bisa merangkul umat yang lebih banyak untuk dekat kepada Allah, senantiasa mengingat Allah, dan tentu turut menebar banyak kebaikan. Wallahu ghafurur rahim, dan tentu Allah Maha Pengampun atas segala apa yang kita lakukan. Mungkin kita punya silaf dan salah, Allah ghafur, Allah Maha Pengampun. Ar-Rahim, Allah lanjutkan dengan kasih sayangnya tak terbatas, bukan hanya dari Sabang sampai Merauke, tapi dari dunia sampai akhirat. Alhamdulillah, hadir bersama kita ada Ustaz Zunul Kiram, Ustaz Randy Harefa, selaku anggota Majlis Ta'lim As-Siddiqi. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
2: Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan para pendengar setia RRI dimanapun Anda berada. Kali ini pembahasan kita di Quran Surah Al-Anfal di ayat yang ke-69. Ayat ini merupakan kelanjutan dari pembahasan tentang Perang Badar. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dari ayat ini pentingnya mencari rezeki yang halal dan halalan thayyibah, yakni menjauhi segala bentuk kecurangan, korupsi, penipuan maupun penghasilan yang tidak dibenarkan. Rezeki yang halal akan membawa keberkahan di dalam kehidupan. Hikmah dari ayat ini, Islam memerintahkan umatnya mencari rezeki yang halal dan yang baik. Rezeki yang halal akan lebih membawa ketenangan maupun keberkahan. Di dalam kehidupan nyata, seringkali kita melihat fenomena-fenomena yang terjadi di dunia kerja, seorang pegawai menolak menerima suap ataupun melakukan manipulasi laporan. Ia memilih gaji yang halal, meskipun jumlahnya tidak sebesar keuntungan dari jalan yang haram. Hal inilah yang dapat kita ambil pesan-pesan, yakni carilah rezeki dengan cara yang halal dan jujur. Jangan tergiur keuntungan yang besar jika diperoleh melalui jalan yang haram. Rezeki yang sedikit tetapi halal lebih bernilai daripada harta yang banyak namun diperoleh dengan cara yang haram. Rezeki yang halal bukan hanya mengenyangkan tubuh tetapi juga menenangkan jiwa. Allahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustadz Adanawi selaku relawan dari Rumah Yatim Ar-Rahman. Pada beliau, falyatafaddal masykuran.
3: Alhamdulillah, terima kasih Ustadz. Penjelasan surah Al-Anfal ayat yang ke-69 ini dapat kita ambil 3 iktibar, yaitu yang pertama halal, dan juga yang kedua istiqomah, yang ketiga yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang pertama yaitu halal, bahwasanya kehalalan harta rampasan perang itu telah diatur Allah Subhanahu wa taala dan juga boleh dinikmati oleh kaum muslimin yang telah menang dalam peperangan dan dibagi sesuai aturan yang berlaku dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang banyak, tidak ada yang besar, dan juga istiqomah, tidak mengambil hak orang lain. Artinya bahwasanya telah ada bagian masing-masing para sahabat untuk dapat harta rampasan perang, dan juga di situ ditolak ukur bagaimana keistiqomahan sahabat itu tidak melebihi batas dari hak mereka. Artinya mereka tidak korupsi, mereka tidak manipulasi terhadap harta rampasan perang, karena godaan duniawi sangat tinggi sekali, karena nilai dari harta rampasan perang itu sangat tinggi harganya. Yang ketiga, yang terakhir adalah ketakwaan, bahwasanya Allah Maha melihat sebanyak apa sedikit pun yang mereka ambil, tetapi Allah Maha melihat. Allah Maha melihat setiap apapun perbuatan hambanya pada saat itu, dan juga para sahabat takut untuk mengambil hak-hak dari sahabat yang lain. Wallahu a'lam bishawab.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, hadir bersama kita ada Ustaz Al-Kiram selaku Wakil Ketua IKADI Sumatera Utara, ada Ustaz Sarul Idrus MA. Kepada beliau, falyatafaddal masykuran.
4: Para pendengar Radio Republik Indonesia Medan dan para sahabat lain sekalian, surah Al-Anfal ayat yang ke-69 ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita, pada mulanya kaum muslimin tidak mau mempergunakan harta tebusan yang dibayar oleh kaum musyrikin, ya, ketika datang ayat 68 menegur, ya, umat Islam pada waktu itu yang menerima tebusan. Jadi karena mereka takut akan tersalah lagi apabila belum ada wahyu yang mengizinkan mereka memanfaatkannya, maka turunlah ayat ini. Ini adalah satu bukti lagi bahwa mereka atas rahmat dan kasih sayang Allah kepada mereka sudah mereka melakukan kesalahan. Nah, jadi setelah datangnya turunnya ayat ini, maka kaum muslimin pada waktu itu baru berani ya mempergunakan harta rampasan perang itu. Dan kalau kita melihat dari segi hukum, dan ini juga berlaku di mazhab Syafi'i, ya, bahwasanya ada satu hadis diriwayatkan oleh di Sunan Abu Daud, bahwasanya dari Ibnu Abbas mengatakan tebusan itu berjumlah 400 dinar. Ya, di situ, dan ini masih berlaku sekarang. Nah, itu hikmahnya, ya, masih berlaku sampai sekarang mengenai tebusan daripada tawaran perang, ya. Dan kita melihat akhirnya itu dilihatlah dari keadaan situasi. Apakah tebusan itu hanya karena ingin mengharapkan semata-mata keuntungan dunia, dan ini dilarang, dan ini yang tidak boleh itu yang tegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita lepaskan musuh-musuh Allah ini, kemudian kita dapat harta yang banyak, tetapi kita tahu mereka akan membuat kerusakan lagi, ya. Makanya enggak boleh seperti itu. Ya, begitu juga mungkin di negeri ini begitu banyak koruptor-koruptor, ya. Saya pikir kalau sudah di atas 100 miliar itu dihukum mati aja itu udah. Iya kan? Karena memang tadi itu, ini kita mengambil pelajaran dari ayat ini, ya. Allah tegur, Nabi Muhammad pun ditegur. Ya, kalau sudah jelas kerusakannya, apalagi dia seorang penegak hukum, seorang hakim, seorang wakil rakyat, korupsi miliaran, harus ada hukum yang tegas. Ini kalau kita lihat dapat ambil pelajaran ya. Tapi kalau memang ya dia silap memang betul-betul tadi itu ya, karena memang ada mungkin dia kekurangan ini seperti apa. Saya ingat itu ada baca kisah wakil presiden kita pertama ya, Muhammad Atta. Untuk beli kasut dia pun, sepatu pun dia akhirnya tak kesampaian, rumah masih nyewa. Nah, kalau memang seperti itu dia mengambil, dia untuk misalnya untuk bayar sewa rumahnya, enggak ada masalah. Oleh karena itu mari para pendengar sekalian, jadikan ayat ini sebagai peringatan yang keras bagi kita, terutama bagi penegak-penegak hukum dan pengambil keputusan di negeri ini. Wallahu a'lam.
0: Subhanallah, sahabat Qurani, sahabat RR rahimakumullah, maka sampailah kita di kesimpulan dari surah Al-Anfal ayat 69, yaitu karunia harta rampasan perang itu halal, ambil dan gunakanlah. Wallahu a'lam bishawab, sampai ketemu di lain waktu bersama Ustaz Zulfadli dari Munti selaku founder Sahabat Quran Indonesia. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر الله

Cinta kepada Allah adalah puncaknya cinta. Lembahnya adalah cinta kepada manusia. Kalau kau mencintai karena Allah, maka cintamu tak akan pernah mati.

Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis kudsi, sesungguhnya Allah berfirman, hai anak cucu Adam, aku sakit tetapi kamu tidak menjengukku. Kemudian anak cucu Adam berkata, ya Rob, bagaimana aku menjengukmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah menjawab, apakah engkau tidak mengetahui? Sesungguhnya ada hambaku si Fulan sedang sakit, tetapi engkau tidak menjenguknya. Tidakkah engkau tahu, sesungguhnya ketika engkau menjenguknya, aku pun berada di sisinya. Hadis riwayat Muslim. Inilah pahala menjenguk orang sakit.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat, saatnya kita akan bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta mengikuti Warta Berita. Pastikan pendengar terus dengarkan Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan credible.
2: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini.
0: Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi. Dukungan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan dipastikan siap sesuai kebutuhan di lapangan. Iran mengatakan perundingan dengan Oman terkait Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah mendorong pasar modal Indonesia untuk terus melakukan reformasi dan transformasi sehingga menjadi pasar modal yang dapat dipercaya, kredibel, dan berdaya saing. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
3: Selasa 10 Agustus 2026 menandai 49 tahun diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia. Tahun ini, HUT Pasar Modal Indonesia mengedepankan tema transformasi berkelanjutan untuk pasar modal terpercaya dan tangguh. Wakil Menteri Keuangan Yuda Agung dalam sambutannya mengatakan, pasar modal Indonesia merupakan salah satu katalis pertumbuhan ekonomi nasional. Karena pasar modal menjadi jembatan antara kebutuhan pembiayaan korporasi dengan dana masyarakat. Karenanya pasar modal Indonesia harus menjadi sumber pendanaan dengan pasar keuangan yang dalam dan liquid serta kredibel dan dapat dipercaya.
1: Oleh sebab itu, kita harus mewujudkan pasar modal Indonesia yang dalam, yang liquid, dan juga tentu saja yang trustable dan kredibel.

0: sehingga dapat berperan secara optimal dalam memfasilitasi investasi dan mendukung target-target pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
1: Harapan serupa juga disampaikan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dia mengatakan HUT Pasar Modal Indonesia tahun ini menjadi momentum untuk menjaga kepercayaan investor pada pasar keuangan dan perekonomian Indonesia. Apalagi menjelang demutualisasi Bursa Efek Indonesia BEI, di mana kepemilikan BEI tidak terbatas pada anggota bursa saja, tetapi juga terbuka untuk publik.
2: Peringatan ini momentum untuk menjaga kepercayaan para investor terhadap perekonomian dan pasar keuangan internasional dan nasional. Karena pasar modal selalu merupakan proksi ekonomi yang dilihat oleh para investor, terutama pada saat-saat yang sangat strategis.
1: Sementara itu, Direktur Utama Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik, menyampaikan sejumlah capaian pasar modal Indonesia. Di antaranya penambahan jumlah investor yang berhasil menembus lebih dari 30 juta investor.
3: Dari sisi pertumbuhan investor, seperti tadi sudah disampaikan, saat ini ada 30,2 juta investor di pasar modal atau setara dengan pertumbuhan 9,9 juta investor dalam kurun waktu 7,5 bulan. Penambahan investor 9,9 juta adalah pertumbuhan tertinggi dalam sejarah pasar modal Indonesia.
1: Dirut BEI Jeffrey Hendrik menegaskan komitmennya untuk melaksanakan 8 rencana aksi sebagai bagian dari reformasi pasar modal Indonesia. Transformasi juga terus dilakukan untuk mencapai target tahun 2030. Bursa Efek Indonesia harus menjadi bursa saham kelas dunia dengan kapitalisasi pasar mencapai 30 ribu triliun rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pemerintah memastikan dukungan anggaran untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan siap disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Hana Syarif menyampaikan laporannya.
5: Memastikan anggaran penanganan karhutlah siap digunakan sesuai kebutuhan di tengah ancaman El Nino kuat yang berpotensi memperluas kebakaran. Menko Polkam Jamadi Caniago mengatakan pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk mendukung penanganan karhutlah. Adapun pemerintah akan menyesuaikan penggunaan anggaran dengan kebutuhan penanganan di lapangan.
6: Anggaran, saya kira untuk itu anggaran disiapkan oleh pemerintah dan siap, bahkan anggaran itu selalu siap. Saya selalu tanya kepada Kepala BNPB, anggaran berapa? Pak, berapapun presiden akan mengeluarkan yang demi kepentingan mengatasi ini. Sampai sekarang belum ada anggaran disiapkan itu, tapi anggaran yang disiapkan sudah ada.
5: Dalam kesempatan yang sama, BNPB menegaskan operasi udara melalui waterbombing hanya menjadi upaya pendukung dalam penanganan karhutla terutama di kawasan gambut. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan pemadaman karhutla di lahan gambut tetap membutuhkan operasi darat untuk memastikan api benar-benar padam. Menurutnya, satu helikopter waterbombing hanya mampu mengangkut sekitar 4 ton air dalam sekali operasi. Jika 3 helikopter dikerahkan secara bersamaan, total air yang dijatuhkan ke titik api sekitar 12 ton.
7: Dan ketika memang cuaca sangat panas, tidak ada awan hujan, ya salah satu yang paling efektif adalah operasi darat, karena operasi udara itu hanya membantu.
5: Karena itu, BNPB meminta pemerintah daerah tetap menyiapkan pasukan darat untuk mengantisipasi kebakaran. Sementara itu, sejumlah helikopter BNPB difokuskan untuk penanganan karhutla di 6 provinsi prioritas, yakni Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tim Satgas mengerahkan 3 helikopter untuk menangani kebakaran hutan dan lahan yang belum padam di wilayah Tulung Selapan, Kabupaten Ogan, Komering Ilir. Laporannya bersama dengan Nova Ariana.
8: Upaya pemadaman kebakaran hutan dan lahan Karhula di Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Oki, Sumatera Selatan terus diintensifkan. Badan Penanggulang Bencana Daerah BPBD Sumatera Selatan mengerahkan 3 helikopter waterbombing atau pengebom air untuk mengendalikan api yang kini masih menyala. Kepala Bidang Penanganan Darurat BPBD Sumatera Selatan Sudirman mengatakan operasi udara kembali dilaksanakan pada Jumat 7 Agustus lalu sebagai lanjutan pemadaman yang telah dimulai sejak kebakaran terjadi pada Kecamatan Tulung Selapan 5 Agustus lalu. 3 helikopter diterjunkan ke lokasi dan telah melakukan 128 kali waterbombing. Dari total 5 helikopter yang dimiliki untuk mendukung operasi pemadaman, 3 unit difokuskan di wilayah tersebut. Sementara 2 helikopter lainnya belum dapat dioperasikan karena masih menjalani perawatan. Menurut Sudirman, Tulung Selapan menjadi prioritas penanganan karena kebakaran menghasilkan asap yang cukup pekat dan berpotensi meluas apabila tidak segera dikendalikan. Sejak hari pertama kebakaran, tim gabungan telah berupaya memadamkan api melalui jalur udara. Pada operasi awal, 2 helikopter melakukan 82 kali pengeboman air. Namun kondisi lahan yang terbakar membuat api belum sepenuhnya berhasil dipadamkan.
9: Puncaknya terjadi di bulan Agustus-September, Juli Agustus-September. Memang ini salah satu upaya kita untuk kesiapsiagaan pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Sumatera Selatan. Kesiapsiagaan baik itu OMC, helikopter patroli, dan helikopter waterbombing untuk pengendalian kebakaran hutan.
8: Sementara itu, sejumlah wilayah yang terjadi kebakaran hutan dan lahan di Sumatera Selatan semakin menghadapi tantangan. Musim kemarau yang sepangkit panjang menyebabkan sumber air di beberapa wilayah mulai terjadi kekeringan. Kepala Balai Pengendali Kebakaran Hutan Wilayah Sumatera, Kementerian Kehutanan Ferdian Kristanto mengatakan, akibatnya pemadaman api Karhula menjadi tantangan bagi tim Manggala Agni yang mulai mempersiapkan rencana sementara untuk ketersediaan air. Rencana itu mengharuskan petugas Manggala Agni tidak hanya melakukan pemadaman, namun juga membangun infrastruktur darurat. Menurutnya, ketersediaan air menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan operasi pemadaman. Ferdian mengatakan pihaknya mengerahkan alat berat untuk membuka akses menuju sumber air sekaligus memperdalam kanal yang mulai mengering. Selain memperdalam kanal, Manggala Agni juga membuat sejumlah embung di sekitar lokasi operasi. Embung tersebut dibuat dengan jarak sekitar 50 meter antara satu titik dengan titik lainnya.
9: Kita melihatnya pasti ada yang bakar. Posisinya itu pasti di atas jam 2 gitu loh. Kadang sampai mulainya malam sore gitu kan. Ini kan juga repot juga. Kita kan kalau semakin malam, kita juga visual semakin susah juga. Sumber air juga kita wangin rekan-rekan juga gitu.
8: Manggala Agni saat ini terus melakukan pemadaman Karhula di sejumlah wilayah. Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten Ogan Komering Ilir menjadi salah satu fokus utama penanganan di Sumatera Selatan yang saat ini masih dalam proses pemadaman. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Provinsi Kepulauan Bangka Belitung siaga untuk menghadapi kebakaran hutan dan lahan yang merupakan dampak dari fenomena kemarau panjang atau El Nino. Debi Nirwandi menyampaikan laporannya.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan.
11: Polda Kepulauan Bangka Belitung bersama jajaran koordinasi pimpinan daerah Provinsi Bangka Belitung menggelar apel pasukan penanganan kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla berlangsung di Mapolda Babel Senin pagi. Apel ini bentuk kesiapsiagaan dan sinergitas lintas instansi dalam mengantisipasi ancaman Karhutla khususnya di tengah dampak cuaca ekstrim El Nino. Gubernur Bangka Belitung Hidayat Ersani mengatakan apel tahunan ini bertujuan memastikan kekompakan dan kesiapan dari seluruh personel dari tingkat provinsi hingga desa. Meskipun kondisi wilayah Babel saat ini dipastikan aman dan belum ditemukan titik rawan yang menonjol, namun posko pengaduan serta posko siaga berbasis teknologi telah disiagakan.
10: Dan semuanya, hari ini kita siaga dan belum ada titik-titik rawan yang ditemukan. Dalam kondisi hari ini, pagi ini, alhamdulillah aman semua, dan kita sudah memasang posko pengaduan seluruh Bangka Belitung. Ada kejadian, tanggap, dan hari ini kita apel bersama. Dan ini disengadakan setiap setahun sekali, di mana siaga kita, kekompakan kita untuk menjaga kebakaran yang di luar dugaan kita semua.
11: Sementara itu, Kapolda Bangka Belitung Irjen Pol Victor Sihombing menekankan pentingnya menjaga kesiapsiagaan terpadu yang melibatkan kekuatan gabungan dari unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Basarnas, BPBD, hingga pihak terkait lainnya.
12: Yang jelas ini apel gelar pasukan siaga. Siaga itu bukan hanya kepolisian, tapi pemerintah daerah dan juga termasuk di dalamnya dari TNI, dari Basarnas, dari BPBD, lingkungan, hutan, semuanya bersinergi. Ini sebenarnya kelanjutan dari persiapan-persiapan sebelumnya menghadapi cuaca badai El Nino yang kemarau dan panas yang berkepanjangan.
11: Sementara itu terkait upaya pencegahan, Kapolda menghimbau masyarakat agar tidak membuka lahan dengan cara membakar maupun membakar sampah sembarangan. Pihaknya menegaskan akan mengedepankan tindakan persuasif namun tidak menutup kemungkinan akan melakukan penegakan hukum jika terjadi pelanggaran hukum yang disengaja. Dari Pangkal Pinang di Biniruan di RRI.
4: DPRD Kabupaten Pekalongan mendorong ketersediaan air sekaligus memastikan keberlanjutan pertanian terkait debit air di saluran irigasi pertanian menurun akibat musim kemarau. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
13: Dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini.
14: Krisis air mulai menjadi ancaman serius bagi keberlanjutan pertanian di Kabupaten Pekalongan. Hampir seluruh saluran irigasi dilaporkan mengalami penurunan debit, bahkan sejumlah titik pasokannya tersisa sekitar 30-50% saja. Kondisi tersebut terungkap dalam rapat kerja dan audiensi antara DPRD Kabupaten Pekalongan bersama Duta Milenial. Forum yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir ini membahas ketahanan pangan, konservasi lingkungan hingga persoalan regenerasi petani.
15: Tentu kalau pertanian menjadi andalan, daya dukung lingkungannya harus sejalan, bagaimana hutan, bagaimana air.
14: Dia menegaskan sektor pertanian harus mampu memberikan kesejahteraan sehingga generasi muda tidak ragu menjadikannya sebagai pilihan pekerjaan. Sementara itu, Ketua DPM Kabupaten Pekalongan, Handono Wari, mengungkapkan persoalan air kini bukan lagi sekedar ancaman, tetapi sudah dirasakan langsung petani di lapangan. Menurutnya, debit air di hampir seluruh irigasi mengalami penurunan signifikan. Distribusi air bahkan harus dilakukan secara bergiliran untuk menjaga agar lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan.
13: Lingkungan, dalam hal ini kekurangan air di masa kemarau ini, nanti yang kemudian kami larikan ke pembahasan konservasi air, bagaimana menjaga keberlanjutan dan keberlangsungan pertanian dengan sustainability-nya air itu sendiri.
14: Situasi ini menunjukkan persoalan ketahanan pangan tidak bisa hanya dilihat dari sisi produksi. Ketersediaan air dan kondisi lingkungan di kawasan hulu menjadi faktor yang menentukan apakah lahan pertanian masih mampu bertahan dan jangka panjang. Dari Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Miftahuddin Teddy melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Selasa 11 Agustus 2026 bersama saya Lisa, berikut informasi selengkapnya. Daerah perlambatan angin atau konvergensi terbentuk di Sumatera Utara, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Papua dan Papua Selatan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi terbentuk di Laut Andaman, Laut Cina Selatan, Selat Karimata, Samudra Hindia Selatan Jawa, Selat Makassar, Laut Banda, Laut Maluku, Laut Arafuru, dan Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sedang hingga lebat di wilayah yang berwarna kuning. Kemudian, untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, Diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Medan dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Surabaya, Banda Aceh, Jambi, Jakarta, Bandung, Semarang, Pekanbaru, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, dan Samarinda, serta potensi asap atau kabut di Padang dan di Bandar Lampung, dan potensi udara kabut di Palembang, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Ambon, Nabire, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Mamuju, Manado, Merauke, Kendari, Gorontalo, Ternate, dan Sorong, serta potensi udara kabut di Mataram, Palu, dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id.

0: Dengar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pemberian kredit Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan agenda mendengarkan keterangan saksi ahli. Muhammad Isnen Suanda menyampaikan laporannya.
1: Mahkamah Konstitusi menegaskan harus kerugian yang benar-benar nyata atau aktual dalam hitungan kerugian keuangan.
2: Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit mendengarkan keterangan ahli meringankan yang diajukan terdakwa dan kuasa hukum terdakwa pejabat LPEI Rian Wahyudi. Ahli yang dihadirkan merupakan ahli ilmu hukum pidana dari Universitas Kristen Indonesia, Profesor Mopang Likurgus Pangabean. Dalam keterangannya, ahli mengatakan kerugian keuangan negara harus bersifat nyata dan pasti, tidak boleh perkiraan. Selain itu, ahli juga menyebut sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak menentukan kerugian keuangan negara adalah BPK.
1: Hanya Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan yang berwenang adalah BPK sesuai pasal 23E ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. BPKP juga memiliki kewenangan untuk menilai atau menetapkan, tetapi kewenangan untuk menyatakan kerugian keuangan negara itu tetap dikembalikan kepada BPK.
2: Sementara itu, terdakwa Rian Wahyudi menanyakan kepada ahli terkait seorang bawahan melaksanakan tugas jabatan yang diberikan atasan tanpa ada niat buruk ataupun menikmati keuntungan dari tugas tersebut dapat dipidana.
3: Apakah orang dapat dipersalahkan atau dipidana terkait sesuatu yang di luar kewenangannya?
1: Ini dalam KUHP yang baru atau Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 sudah diatur di dalam pasal 32 bagaimana seseorang yang melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang atasan. Nah, kalau kita berbicara tentang peniadaan pidana terhadap mereka yang melakukan perintah jabatan yang sah tersebut, maka hal itu dilandasi pada bahwa yang bersangkutan tidak dapat dipersalahkan secara hukum.
2: Sebelumnya, jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mendakwa Rian Wahyudi bersama 5 pejabat LPEI lainnya memberikan kredit kepada PT Tebo Indah dan PT PAS sebesar 992,8 miliar rupiah tanpa melakukan pengecekan dan verifikasi yang teliti terhadap dokumen serta aset yang dijaminkan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim dilaporkan tengah menjalani pemeriksaan kesehatan oleh para tim ahli medis. Hal itu disampaikan Sekretaris Pers Senior untuk Perdana Menteri Tunku Nasrul Abaidah. Nasrul mengungkapkan Perdana Menteri diperkirakan akan berada dalam pemantauan selama 2 hari. Ia tidak merinci gangguan kesehatan maupun prosedur kesehatan yang tengah dijalani oleh Anwar Ibrahim. Namun ia meminta agar masyarakat luas mendoakan proses pemeriksaan berjalan lancar. Adapun pengumuman tersebut disampaikan bertepatan dengan ulang tahun Anwar Ibrahim yang ke-79. Perdana Menteri Malaysia tersebut lahir pada 10 Agustus 1947 dan telah menjabat sebagai Perdana Menteri sejak November 2022. Masih terkait informasi dari mancanegara, Iran mengatakan bahwa perundingan dengan Oman terkait jalur pelayaran melalui Selat Hormuz berlangsung lancar dan konstruktif. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Iran menegaskan sejumlah mekanisme akan dibentuk untuk memastikan keselamatan lalu lintas maritim, melindungi lingkungan, serta menangani kejahatan maritim. Kita beralih ke informasi olahraga, di mana pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 di Indonesia. Niar Abdul Iteloli melampaikan laporannya secara langsung dari kawasan Senayan, Jakarta. Niar.
4: Baik, terima kasih. Dan pemerintah melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga untuk menyukseskan pelaksanaan FIFA ASEAN 2026 yang pertama kali di Indonesia. Dukungan tersebut menjadi bagian dari persiapan nasional menghadapi ajang sepak bola internasional yang akan digelar pada akhir September ini. Kementeri Pemuda dan Olahraga sekaligus Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai rapat koordinasi dengan sejumlah kementerian dan lembaga siang tadi di kantor Kemenpora RI Senayan mengatakan bahwa keberhasilan FIFA ASEAN 2026 membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, mulai dari pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, hingga seluruh pemangku kepentingan olahraga. Erick menyebut dukungan pemerintah menjadi faktor penting dalam perkembangan sepak bola nasional.
5: Uang juga mendukung penuh dari pihak Sukayan, yang Menteri Imigrasi juga mendukung mengenai keimigrasian karena ini menjadi pelayanan utama muka kita yang utama di airport. Ini sangat terima kasih dukungannya, Pak. Lalu dari Komini juga tadi siap mengawal masyarakat semua fasilitas dan kita dukung. Kementerian Hukum juga menjamin tadi ya bahwa semua negara punya hak terhadap perlindungan hal-hal lainnya yang mendapat support yang lainnya. Kali ini dari Kementerian Perdagangan, terima kasih Bapak waktunya juga memastikan urusan visa dan lain-lain tentu ada hubungan karena beberapa tim visa nanti akan berkantor di sini mungkin memakan waktu 1-3 bulan, jadi perlu ada visa support. Lalu dari BPK tadi Bapak Menteri memberikan langsung juga ini masuk ke dalam penuh.
4: Dan pendengar, sementara itu pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Jawa Barat yang akan menjadi dua kota tuan rumah untuk pelaksanaan FIFA ASEAN juga memastikan kesiapannya sebagai wilayah penyelenggara. Erick mengapresiasi kerjasama kedua daerah tersebut yang menurutnya menjadi bentuk sinergi untuk kepentingan nasional. Pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga juga berharap FIFA ASEAN 2026 tidak hanya sukses dalam penyelenggaraan tetapi juga menjadi momentum bagi peningkatan prestasi timnas Indonesia. Erick menilai kolaborasi dari seluruh pihak dan menjadi fondasi penting dalam membangun sepak bola nasional menuju masa depan. Dan pendengar, hingga saat ini belum ada informasi resmi mengenai jadwal pelaksanaan FIFA ASEAN 2026. Namun, turnamen ini dipastikan akan dihelat pada periode ketiga dari jadwal FIFA Matchday atau jeda internasional yang jadwalnya ditetapkan FIFA pada 21 September hingga 6 Oktober 2026. Dari Senayan, Jakarta, Nira Piliti Loli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan, Twitter @Pro 1 Medan, dan Instagram @RRI Pro 1 Medan.

Pro Satu Medan, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih pendengar, Anda masih setia bersama kami mendengarkan Medan malam ini. Dan pendengar, tadi kita sudah usai mengikuti warta berita bersama dengan Pro 3 Jakarta. Selanjutnya akan kita ikuti dan dengarkan pendengar mimbar agama sekaligus menutup pertemuan bersama Riki di ruang dengar Anda ya. Salam sehat pendengar, terima kasih untuk Anda yang telah mengikuti berbagai informasi yang telah Riki hadirkan di sepanjang sore hingga malam ini hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jaga kesehatan pendengar dan terus dengarkan Pro Satu Medan. Kami akan hadirkan pendengar mimbar agama Buddha bersama dengan Ahmad Wijaya. Untuk Anda pendengar, selamat bergabung, selamat mendengarkan.

Selamat bertemu kembali dalam Mimbar Agama Buddha yang disiarkan Radio Republik Indonesia RRI Medan. Kembali bersama dengan saya Ahmad Wijaya, penyuluh kantor Kementerian Agama Kabupaten Deli Serdang. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sedama, para pendengar yang budiman, dimanapun Anda berada, Suki Hontu, Namo Buddhaya. Ibu, Bapak, Saudara-saudara sedama, pada kesempatan ini saya akan mengupas sedikit mengenai Amisa Dana dan Arya Dana. Amisa Dana adalah kekayaan berupa materi. Kemudian yang kedua adalah Arya Dana, artinya dana yang mulia, kekayaan mulia, dalam hal ini kekayaan batin, kekayaan dhamma. Nah, di dalam agama Buddha terkadang orang menilai, melihat seakan-akan umat Buddha ini mereka yang penting taat beribadah, mereka tidak perlu menjadi orang yang berada. Sesungguhnya ini tidaklah sesuai dengan ajaran Buddha. Dalam agama Buddha, kalau kita ketahui dalam jalan mulia berunsur 8, dikatakan salah satunya adalah memiliki penghidupan yang benar. Terkadang diterjemahkan mata pencaharian yang benar. Di sini menggambarkan bahwasannya dalam agama Buddha kita didorong memiliki kekayaan. Kekayaan tidak salah dalam agama Buddha sepanjang cara memperolehnya, bagaimana kita memperoleh, kemudian bagaimana kita memanfaatkannya dengan bijak, bermanfaat bagi diri kita, bermanfaat bagi orang banyak. Malahan dengan memiliki kekayaan, banyak hal yang bisa kita lakukan. Nah, ini hendaknya perlu kita pahami. Di dalam agama Buddha tidak anti. Yang penting caranya tepat, caranya benar. Ini sangat dianjurkan. Bukan berarti menjadi umat Buddha, menjadi orang tidak memiliki semangat, tidak berusaha mencapai kebahagiaan duniawi. Kita perlu tahu bahwasannya untuk menjadi umat Buddha, untuk menjadi umat Buddha memang ada dua pilihan. Pertama adalah mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi. Dalam hal ini para bhikkhu, para bhikkhuni, para sayale. Dan yang kedua adalah mereka yang tinggal bersama dengan keluarga. Ini dikenal umat Buddha awam, terkadang disebut umat Buddha berkeluarga. Jadi khususnya yang kelompok kedua ini, satu gambaran bagi kita, mereka perlu untuk mencari kekayaan, mencari penghasilan. Dengan tujuan apa? Memenuhi kebutuhan hidup mereka. Selain itu, ibu bapak dan saudara-saudara bisa berdana menyokong kehidupan sangga, yaitu para bhikkhu, para bhikkhuni, mereka yang meninggalkan kehidupan duniawi. Dalam hal ini mereka fokus pada latihan pengembangan batin dan berkarya untuk umat. Nah, dua kelompok ini dalam agama Buddha adalah saling mendukung. Bukan berarti kehidupan umat awam adalah kehidupan yang kotor. Bukan berarti dengan hanya ditapiskan menjadi seorang bhikkhu, seseorang telah menjadi suci. Penting diingatkan bagi perumah tangga tekun dalam berusaha. Bagaimana mereka memperoleh penghasilan yang baik. Ini yang perlu kita pahami. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, kalau kita kembali ke zaman Sang Buddha, kita akan tahu ada satu tokoh yang cukup terkenal sebagai praktisi dhamma yang baik. Dia juga seorang konglomerat. Namanya Anathapindika. Beliau disebut Upasaka Anathapindika. Jadi murid Buddha yang berkeluarga, mereka tinggal bersama keluarga, bersama orang tua, khususnya laki-laki disebut dengan Upasaka. Yang wanita dikenal dengan Upasika. Nah, ada dua contoh. Yang baru ini tadi, Anathapindika, dia seorang Upasaka. Beliau
cukup berada memiliki kekayaan yang banyak. Sementara yang satu lagi yang wanita juga terkenal memiliki kekayaan yang luar biasa. Beliau dikenal Upasika Wisaka. Nah, dua orang ini adalah Upasaka konglomerat. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, Anata Pindika awalnya kan seorang pedagang, seorang pengusaha, businessman. Suatu hari beliau tiba di satu kota di mana beliau ke rumah adiknya untuk bermalam dulu karena ada urusan bisnis di sana. Tepatnya beliau ke Rajagaha. Anata Pindika dari Sawati. Beliau tinggal di rumah adiknya di Rajagaha, ada urusan bisnis. Beliau menyelesaikan pekerjaannya, bisnisnya ya. Kemudian beliau mendapat kabar Pertapa Gotama, semula ada Pangeran Siddhartha, kemudian telah meraih pencerahan sempurna. Beliau sekarang berada di kota Rajagaha. Nah, beliau sedang membabarkan ajarannya. Kemudian oleh warga setempat diajak, beliau mengatakan silakan Anda duluan, nanti urusan bisnis saya selesai, saya ke sana. Artinya di sini juga sebuah pembelajaran bagi kita. Ada waktunya kita mengerjakan hal-hal duniawi, ada waktunya kita berbicara dunia spiritual. Jadi pada saat itu memang waktunya ada urusan bisnis, beliau mempersilakan kepada yang bersangkutan, orang mengajaknya untuk menghadap Sang Buddha. Beliau nanti sendiri selesai ini akan pergi menjumpai Sang Buddha. Jadi pintar membagi waktu kita. Ini yang perlu kita pahami sebagai umat Buddha. Ada waktunya sebagai umat perumah tangga, kita fokus untuk bekerja, berbisnis, melakukan sesuatu. Ada waktunya kita mengembangkan batin kita, melatih batin kita. Ini sebuah cacatan bagi kita. Kita lanjut Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, ketika waktunya sudah terasa urusan selesai, beliau ingin secepatnya menjumpai Sang Buddha. Masih pagi-pagi sekali. Nah, beliau pun berangkat menghadap Sang Buddha. Ketika jumpa dengan Sang Buddha, beliau mendengarkan ajaran Buddha, tuntunan Buddha, beliau merasa ketenangan, kebahagiaan. Pada saat itu juga, beliau kemudian memohon kepada Guru Buddha, "Oh Guru, terimalah saya sebagai siswamu menjadi seorang bhikkhu." Demikian permohonan dari Anata Pindika. Yang terjadi pada saat itu, Buddha mengatakan, "Anata Pindika, seseorang tidak menjadi bhikkhu, dia bisa juga mencapai kesucian batin. Dia juga bisa memperoleh kebahagiaan. Tidak mutlak seseorang menjadi bhikkhu." Buddha menyadari Anata Pindika masih banyak urusan bisnis, beliau bisa berkarya untuk orang banyak, maka Buddha meminta beliau menjadi sebagai pengikut awam saja. Artinya sebagai pengikut Buddha dari perumah tangga. Tidak mutlak menjadi bhikkhu. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, ini perlu kita pahami. Bukan berarti seseorang menjadi bhikkhu, dia pasti lebih mulia, pasti lebih baik, pasti paling berjasa. Tidak demikian ibu bapak. Kita melihat apa yang dilakukan oleh Upasaka Anata Pindika. Beliau menyokong kehidupan para bhikkhu sangga. Beliau juga menyokong orang-orang susah, orang-orang miskin, sehingga membawa manfaat bagi masyarakat sekitarnya. Di sini memberikan gambaran kepada kita, bukan mutlak, bukan harus seseorang menjadi bhikkhu baru bisa mengabdi pada ajaran ataupun pada masyarakat sekitarnya. Buktinya kita bisa melihat Anata Pindika dengan usaha, dengan bisnisnya, beliau mampu membangun wihara. Wihara yang cukup memadai bagi bhikkhu sangga dan yang kita kenal sebagai wihara Jetavana di India. Di mana bekas reruntuhan wihara ini sampai saat ini masih ada. Jadi ibu bapak dan saudara-saudara, di sini kita juga penting memiliki kekayaan materi tidak menjadi masalah.
Yang penting cara memperoleh, kemudian sikap kita terhadap kekayaan kita. Kemudian Buddha ingatkan, jangan melekat. Siap menerima, siap melepas. Inilah yang penting kita kembangkan. Nah, memang kalau kelihatan kecenderungan para bhikkhu sangha, mereka lebih cenderung mengembangkan kekayaan batin. Tapi ini bukan berarti bagi umat perumah tangga tidak perlu. Penting bagi kita di saat kita hidup yang penuh tantangan, banyak masalah. Kita perlu latihan mengembangkan batin kita. Oleh sebab itu, Buddha kemudian mengajarkan kepada kita pentingnya kita memupuk 7 kekayaan dhamma, satta, arya, dana. 7 kekayaan dhamma, 7 kekayaan mulia. Yang pertama, kata Buddha, kita perlu memiliki sadda. Sadda artinya keyakinan. Di sini adalah kita yakin kepada Buddha, yakin pada ajaran, yakin pada siswa-siswa beliau yang meneruskan ajarannya. Buddha, Dhamma, dan Sangha, ujung-ujungnya adalah keyakinan kepada diri kita sendiri. Jadi dalam dunia yang penuh tantangan, banyak masalah, kita perlu percaya diri ya. Kita percaya di alam semesta misalnya berlaku hukum karma. Terkadang kita telah melakukan hal-hal yang baik, tidak terasa adil. Nah, kita memahami inilah proses karma yang bekerja. Tetapi kalau kita tidak memahami hal ini, maka timbul keguncangan batin. Maka ini kekayaan pertama adalah memiliki keyakinan. Keyakinan pada Buddha, keyakinan pada Dhamma, keyakinan pada Sangha. Ujung-ujungnya adalah sebagai manifestasi kepercayaan, keyakinan kita kepada diri kita sendiri. Karena tidak berdaya, kita mencari inspirasi dari Buddha, Dhamma, dan Sangha. Sehingga kita membangun keyakinan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Jadi, ini yang pertama. Kedua, Buddha juga meminta kepada kita, kekayaan kedua adalah sila. Artinya kita memiliki kekayaan moral, memiliki disiplin, perilaku yang baik, budi pekerti yang baik di sini. Ini adalah kekayaan. Kekayaan ini bisa berupa perbuatan, pengendalian diri, etika yang baik. Ini adalah kekayaan yang kedua. Jadi dengan kita memiliki sila ini sendiri, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, ini juga membawa manfaat bagi kita. Kalau kita memiliki kekayaan materi, barangkali kita berpikir kekayaan materi kita paling bisa kita dipakai pada kehidupan kita. Anak cucu belum tentu mereka bisa melindungi kekayaan ini, bisa habis. Jadi kita penting juga memiliki kekayaan moral, kekayaan sila. Kita memiliki amal dan kebajikan. Nah, inilah di poin kedua, kita jangan lupakan pentingnya kita melakukan perbuatan-perbuatan yang luhur, perbuatan-perbuatan yang beretika. Dengan demikian, di kehidupan kita akan datang, kita tidak terlahir di alam derita, di alam sengsara, atau terlahir kembali menjadi manusia dengan kondisi yang tidak baik. Jadi, ibu bapak dan saudara-saudara sedama, hal ini kita jadi teringat cerita di India pada zaman Sang Buddha. Terdapat seorang Brahmana di mana beliau dianugerai oleh raja memiliki kampung, memiliki kekuasaan dan harta yang banyak. Beliau memang memiliki kekayaan, tetapi di sini beliau kurangnya memahami kekayaan, menjadi sangat melekat dengan kekayaan. Beliau tidak tahu bagaimana berdana, tidak tahu dengan kekayaan berbagi untuk orang lain. Malahan terkadang dengan memiliki kekayaan yang dia miliki ini, beliau bertindak sesuka hatinya, berbuat tidak menjalankan sila. Dikatakan yang bersangkutan malahan terjebak, kemudian terlahir di alam rendah. Jadi inti sila di sini juga memberikan gambaran kepada kita pentingnya kita memiliki perbuatan baik, perbuatan yang luhur, perbuatan mulia, memiliki etika. Nah,
selanjutnya ibu bapak dan saudara-saudara, guna mendukung kita memiliki perbuatan yang mulia dan luhur, selain kita mengendalikan diri sesuai dengan sila, Buddha di sini mengajarkan pentingnya kita memiliki budaya malu. Di sini disebut hiri. Hiri, malu melakukan tindakan-tindakan yang tidak baji. Tindakan-tindakan yang dipandang kotor. Tindakan yang tidak sepantasnya kita lakukan. Inilah yang dinamakan hiri. Tahu perbuatan yang tidak pantas dilakukan. Sebagai orang terpelajar, sebagai seorang yang bijaksana, sebagai seseorang teraja di manusia, tidak sepantasnya misalnya melakukan tindakan demikian. Inilah namanya kita memiliki malu. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara, pasangan berikutnya adalah memiliki takut. Memiliki takut. Dalam hal ini kita menyadari bahwa tindakan-tindakan kita yang tidak baik ada konsekuensi, ada akibatnya. Oleh karena itu, saya hendaknya menghindari tindakan demikian. Jadi takut ini muncul dalam pengertian bukan takut karena jiwa kerdil, tapi menyadari bahwasannya tindakan demikian ada konsekuensinya. Nah, ini penting. Jujur, dalam agama Buddha, walaupun Buddha menganjurkan Anda jangan berbuat hal-hal yang tak bermoral, hal-hal yang jelek, tetapi kalau Anda lakukan, dalam hal ini Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kita harus siap menerima konsekuensi, siap menerima akibat dari perbuatan kita. Ini yang perlu kita pahami. Selanjutnya Ibu Bapak dan Saudara-saudara, selain kita mengembangkan malu, takut yang sesungguhnya mendukung pelaksanaan sila, ibu bapak terkadang karena alasan tertentu, terutama sebagai umat awam, kita tidak mengembangkan pengetahuan kita, keterampilan kita. Ibu bapak dan saudara-saudara, kita terkadang bisa terjebak dalam hal ini melakukan tindakan-tindakan yang tidak benar. Mengapa? Karena kita tidak punya keahlian, kita tidak punya SDM, kita tidak punya keterampilan. Sehingga terakhir kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sepantasnya. Dalam Cakkawati Sihadana Sutta, salah satu ajaran Sang Buddha, dikatakan ada seorang raja, di mana raja ini beliau tidak memiliki sikap bijaksana. Di mana pada saat ada rakyat yang sengsara. Nah, pada saat itu ada orang berusaha mati-matian. Tetapi ada mereka yang mau cari gampang saja. Mereka mencuri, mereka merampok, bertindak keras. Ketika ditangkap oleh para pengawal, di hadapan raja mereka mengaku karena kemampuan mereka tidak memiliki harta benda sehingga mereka terpaksa melakukan pencurian. Nah, raja malahan karena kasihan, hanya berpikir pendek, beliau memberikan hadiah. Nah, jangan kamu lakukan, ini saya berikan pada kamu. Akibat tindakan raja yang demikian, yang tidak bijaksana, sehingga banyak rakyat menjadi rusak. Mereka mulai perampok. Saat itu masyarakat mulai rusak gara-gara tindakan raja yang hanya berpikir secara pendek. Ibu bapak dan saudara-saudara sedama, dalam sutta ini memberikan gambaran kepada kita pentingnya bersikap bijaksana dan kemudian ditegaskan kembali pentingnya raja bertindak bijak dan rakyat juga mereka hendaknya memiliki pengetahuan, keterampilan. Artinya mereka perlu dibekali pengetahuan yang baik sehingga mereka bisa berusaha dengan benar, bukan membenarkan tindakan yang keliru. Nah, ini ditekankan di Cakkawati Sihadana Sutta. Bapak Ibu dan Saudara-saudara sedama, tentu sebagai umat Buddha yang mengerti dhamma, penting bagi kita tidak cukup hanya menunggu, tetapi kita penting senantiasa mengembangkan kemampuan kita, pengetahuan kita, keterampilan kita. Inilah yang disebut dengan bahu saca, memiliki pengetahuan yang baik. Selanjutnya ibu bapak dan saudara-saudara,
Ini Sang Buddha mengatakan setelah memiliki pengetahuan yang baik, berupaya, kita penting juga berbagi dengan orang lain. Ini dikenal dengan caga atau kemurahan hati. Nah, inilah harta kita untuk di masa yang akan datang, kekayaan kita. Dengan kebajikan kita, perbuatan baik kita, kemurahan hati kita, ini yang akan mengiringi kehidupan kita. Di dalam agama Buddha sering dikatakan, datang tanpa sehelai benang pun, pergi pun kita tidak dapat membawa apa-apa. Hanya perbuatan baik kita, perbuatan buruk kita yang akan mengantar kepergian kita. Orang sebaik apapun paling bisa mengantar Anda di perkuburan. Tetapi perbuatan baik, perbuatan jahat Anda yang akan mengiringi Anda. Itulah sahabat yang paling baik bagi Anda. Singkatnya, perbuatan kita adalah sahabat yang paling baik, kerabat yang paling dekat dengan diri kita. Jadi, agar kita jangan sampai terjebak melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak mulia, perbuatan hina, jangan lupa kita penting berbuat baik, meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Nah, dengan pengetahuan yang kita miliki, kita menjadi orang terampil menjalani hidup, cerdas menjalankan hidup, sehingga kehidupan tidak sia-sia bagi kita. Terakhir, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, kekayaan yang ketujuh adalah panya kebijaksanaan, dapat melihat segala sesuatu sewajarnya dengan benar. Sehingga tindakan-tindakan kita adalah tindakan-tindakan yang bijak. Pemikiran kita, tindakan kita luhur. Sehingga di masa akan datang kita berbahagia. Kendati pun barangkali secara lahiriah belum terjadi perubahan pada diri kita, tetapi secara batiniah ini sudah mulai berkembang dan berubah dalam diri kita. Di kemudian hari, ini tentu akan bermanfaat bagi kita. Inilah 7 kekayaan dhamma. Sekilas kita mengulang lagi. Pertama, kekayaan memiliki keyakinan. Kedua, memiliki etika, memiliki sila pengendalian. Ketiga, memiliki malu. Keempat, memiliki takut. Kelima, memiliki pengetahuan, keterampilan. Keenam, memiliki kemurahan hati. Dan terakhir, memiliki kebijaksanaan dalam melihat realita kehidupan ini dan bertindak dengan bijak. Inilah yang perlu kita kembangkan, kita pupuk kekayaan dalam diri kita. Semoga bermanfaat bagi kita, menumbuhkan kebahagiaan dalam batin kita masing-masing. Suki Hontu, Namo Buddhaya.

0: 94,3 Pro 1 RRI Medan. Kanal informasi dan inspirasi. Telepon 061-846-3116. SMS dan WA 0811-616-943. Facebook Pro 1 Medan. Twitter @Pro1Medan. Dan Instagram @RRIPro1Medan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimana saja Anda berada. Yes, kembali saya Anggila Rasati hadir untuk menyapa Anda dalam Medan malam ini di hari Senin 10 Agustus 2026 hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Gimana kabarnya malam ini pendengar Pro 1? Apakah ada yang sama seperti Anggi again and again untuk kesekian kalinya terserang influenza di saat dibutuhkan tubuh yang fit di momen-momen krusial, di situ pula lah yang sakit. Ya sudah, nggak apa-apa. Kita tetap bersyukur dan tetap berusaha supaya bisa kembali pulih dan sehat seperti semula. Ya, untuk Anda yang belum makan malam, monggo makan malam. Jangan ditunda-tunda. Jangan sampai udah jam 10 malam baru, belum makan ya. Udah ngisep perutnya. Gitu makan, begah, nggak bisa tidur. Jangan dong. Nemenin Anda makan malam hari ini ya, pendengar Pro 1. Dan sekaligus mengawali pertemuan kali ini, Anggi akan puterin Anda dan akan hadirkan untuk Anda drama mini yang berjudul Caregiver, produksi RRI Jember. Selamat mendengarkan.
2: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya.

0: Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini, Nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk 1 toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku tahu.
1: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
2: Sudah.
1: Maaf, Bu.
0: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam mulai keluar.

0: capek banget. Tapi aku gak boleh capek. Kalau capek juga siapa yang jaga ibu? Kalau aku sakit juga siapa yang ngurus semuanya?
1: Boleh duduk?
0: Dari tadi juga udah duduk.
1: Masih marah?
0: Enggak.
1: Bohong.
0: Cuman kecewa aja.
1: Oke, aku minta maaf.
0: Enggak butuh maaf.
1: Lalu?
0: Butuhnya bantuan.
1: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
0: Ya, aku memang kuat.
1: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
0: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
1: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
0: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
1: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
0: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
0: Bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
0: Apa? Apa, Bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
0: Jangan bilang begitu, Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
1: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
0: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
0: Iya, Bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
0: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
1: Serius.
0: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
0: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
0: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana. Terima kasih. Kamu

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Eh bro, kok gak dihabisin makannya?
2: Ah udah ah, udah kenyang.
1: Lu ngapain tadi pesan banyak-banyak? Kan bisa seperlunya. Tahu gak sih, saat kita menyisakan makanan di sana tuh, di belahan bumi lain, ada saudara-saudara kita yang sedang kelaparan. Sadar gak sih?
2: Iya. Yaudah sini aku habisin.
1: Ya, udah aku makan.
2: Iya.

Ya, pendengar, jasad seorang pendaki yang membeku selama 3 dekade, bayangin 3 dekade ya, 30 tahun di lereng Gunung Everest dilaporkan akan dipulangkan. Ikon pendakian yang dijuluki Green Boots ini berpeluang dievakuasi setelah pemerintah India berencana menerjunkan tim penyelamat khusus untuk misi resiko tinggi di ketinggian ekstrim. Green Boots yang diyakini merupakan pendaki asal India bernama Dorje Morup tewas diterjang badai salju saat turun dari puncak Everest pada tahun 96 silam. Meski sudah mengendap di lapisan es selama 30 tahun, jenazahnya tidak hancur atau mengalami pembusukan alami sebagaimana mestinya. Pastinya kita bertanya-tanya ya, gimana coba dari sisi penjelasan ilmiah dan medis dibalik fenomena awetnya jenazah di suhu dingin ekstrim. Dikutip dari Glorious Eco Track, Gunung Everest saat ini menampung lebih dari 200 jenazah pendaki yang terkubur di zona ketinggian. Pembusukan jaringan tubuh yang umumnya dipicu oleh kolonisasi bakteri dan serangga justru berhenti total di lingkungan ini. Pada ketinggian di atas 6.000 meter di permukaan laut MDPL, suhu udara hampir tidak pernah melewati titik beku. Pembusukan jaringan terhenti akibat beberapa faktor kunci. Yang pertama adalah absennya aktivitas bakteri. Mikroorganisme membusuk tidak mampu bertahan hidup maupun berkembang biak dalam paparan suhu minus yang konstan. Kemudian kelembapan yang sangat rendah. Udara di puncak Everest itu sangat kering, pendengar Pro 1. Bekerja menyerupai freezer alami yang menyedot kadar air dari jaringan tubuh hingga memicu proses murni alami. Dan yang ketiga, minimnya organisme pengurai. Hewan pemakan bangkai maupun serangga tidak sanggup hidup di zona dengan kadar oksigen yang sangat tipis. Kombinasi inilah yang membuat struktur wajah dan fisik jenazah berusia puluhan tahun di Everest masih bisa dikenali dengan sangat jelas.

0: Eh, masih pagi gini udah cemberut. Senyum dulu dikit.
1: Nih, senyum aku nih. Lagian ngapain sih? Orang lagi stres, disuruh senyum.
0: Eh, jangan salah. Nih, biar kamu tahu ya. Tersenyum itu bukan cuman membuat wajah lebih ceria, tapi juga punya banyak manfaat kesehatan. Nah, saat kamu tersenyum tuh, tubuh melepaskan endorfin, hormon yang bisa mengurangi stres dan meningkatkan suasana hati. Bahkan, tersenyum juga bisa membuatmu terlihat lebih ramah dan menarik di mata orang lain. Nah, jadi jangan ragu untuk senyum tiap hari. Siapa tahu senyumanmu itu bisa menular dan membuat hari seseorang jadi lebih baik, ya kan?
2: Rindu dengan lagu-lagu lama, lagu 2000-an.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

That was from Taylor Swift, Elizabeth Taylor. Sudah jam 8 lebih 37 menit waktu Indonesia Barat saat ini, pendengar Pro 1. Terima kasih Anda masih station di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Pro 1, pernah merasa jantung tiba-tiba berhenti, seperti berhenti sesaat, terus disusul satu detakan yang lebih kuat? Nah, banyak orang menggambarkannya sebagai jantung loncat satu detak. Apakah ini kondisi normal? Jujur, Anggi juga pernah ngalamin ini sampai sempat takut. Aduh, jangan-jangan ini lemah jantung gitu ya. Nah, menurut spesialis penyakit dalam dengan subspesialisasi kardiovaskular, Dr. Simon Salim, SPPD KKV dari Brawijaya Hospital, kondisi ini dinamakan aritmia PVC atau premature ventricular contraction atau irama prematur. Nah, jadi Dr. Simon mengatakan sebenarnya detak jantung lebih prematur, lebih dini, munculnya lebih duluan. Karena dia munculnya lebih duluan, maka setelah dia muncul ada pause gitu, kayak jeda gitu ya. Nah, karena dia datangnya lebih dulu dari detak jantung yang reguler, ada satu yang datangnya lebih awal. Karena dia datang lebih awal, otomatis dia jadi skip yang detakan berikutnya. Saat ditanya apakah ini normal atau justru tanda bahaya, Dr. Simon mengatakan bahwa tubuh pemeriksaan minimal dengan EKG atau elektrokardiogram. Nah, karena kalau kita nggak tahu dia sehari berapa persen, kita juga nggak tahu dia hanya terasa tapi nggak berbahaya atau dia potensi berbahaya. Jadi pemeriksaan paling minimal EKG-nya yang 24 jam gitu. Jadi ada baiknya langsung periksa ke dokter. Kalau misalnya udah kelewat sering mengalami hal seperti itu, ada baiknya langsung periksa ke dokter. Tapi kalau misalnya detak jantungnya itu kayak seolah berhenti di akhir bulan, itu mungkin bisa jadi bukan karena ada gangguan jantung, tapi memang jantungan aja gitu ya, karena duit udah mau habis gitu ya akhir bulan. Atau khawatir gitu ya di awal bulan jantung itu berdebar sangat kencang karena khawatir ternyata ada tagihan yang mau masuk gitu ya. Ya, mudah-mudahan kita sehat semua lah pendengar Pro 1 ya. Sekarang ada Delantis, jangan terlalu posesif.

Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan. Walt Disney pernah mengatakan, waktu dan situasi berubah dengan cepat. Oleh karena itu, kita mesti tetap fokus pada masa depan.

Dari IGITAF 11, pendengar Pro 1, Badan Gizi Nasional BGN akan mewajibkan setiap ompreng atau wadah makanan program makan bergizi gratis MBG mencantumkan batas waktu konsumsi. Nah, kebijakan tersebut mulai diberlakukan pada pekan depan sebagai upaya memperkuat keamanan pangan dalam pelaksanaan MBG di sekolah. Kepala BGN Sudaryono yang akrab disapa Mas Dar menjelaskan informasi batas waktu konsumsi akan menjadi penanda bagi guru dan siswa untuk memastikan makanan dikonsumsi dalam kondisi aman. Selain itu, ia mengatakan mulai minggu depan pihaknya akan memberlakukan kewajiban untuk menuliskan di setiap omprengnya ada tanda atau ada peringatan untuk dikonsumsi, harus dikonsumsi atau harus dimakan sebelum jam berapa gitu. Jadi ini peran Bapak, Ibu guru sangat penting sekali di sini. Dia juga meminta guru memastikan makanan tidak dikonsumsi apabila sudah melewati batas waktu yang tercantum pada wadah. Larangan tersebut berlaku baik guru maupun siswa. Menurut Mas Dar, makanan MBG yang telah matang memiliki batas waktu aman untuk dikonsumsi karena makanan tersebut tidak menggunakan bahan pengawet dan disiapkan sebagai makanan segar, paten ya. Jadi tahu nih anak-anak, masih oke nggak makanannya buat dikonsumsi, ya kan? Ide yang baik ya, kebijakan yang oke sih, kita harus apresiasi. Baik pendengar Pro 1, sampai di sini musik dan juga informasi untuk Medan malam ini. Setelah ini akan kami hadirkan Ruang Rindu, Rindu Kalilah untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu lawas kesukaan Anda nanti barengan sama Anggila Rasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Sesaat lagi, jangan kemana-mana.

0: Is, menang besar nih bos. Duduk-duduk, ongkang kaki. Menang 500 ribu.
1: Itu otak kau judi aja, otak kau. Gak pernah kau pikirkan utang itu udah melumpuh uang mana. Uang sekolah anak, susu anak, utang lagi di kede, kontrak belum dibayar. Lebih baik kau pergi cari kerja sana, tahu kau. Apa tanggung jawab kau sebagai laki-laki? Kalau tahu aku kayak gini, kau gak akan mau aku
0: nikah sama kau. Bising kali mulut kau itu. Toko merepet aja. Ini aku lagi berusaha loh untuk keluarga kita. Tenang saja lah. Nanti kalau aku menang, ku bayar semua tunggakan-tunggakanku.
1: Suka kau lah situ. Jangan sempat kita diusir dari rumah ini karena enggak bayar kontrakan itu artinya.
2: Kapan kau bayar kontrakanmu? Udah nunggak berbulan-bulan, enggak ada kau bayar sampai sekarang. Kau bayar hari ini atau kau kemasi barang-barangmu pergi dari kontrakan saya.
1: Bang, harus kemana kita ini, Bang?
3: Istilah terang bulan sering digunakan untuk menyebutkan martabak manis, terutama di beberapa daerah Pulau Jawa.

Dengarkan Ruang Rindu setiap Senin sampai dengan Minggu pukul 21 sampai pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu, rindu kalilah.

0: Dari Ahmad Dhani dan Andra Ramadan dengan Kuldesak mengawali Ruang Rindu, Rindu Kalilah untuk malam hari ini Senin 10 Agustus 2026. Baik pendengar Pro 1, untuk Anda yang ingin bergabung silakan langsung saja Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Selamat malam, halo Ibu Ratni.
1: Selamat malam, orang cantik Mbak Anggi.
0: Terima kasih Ibu, gimana kabarnya malam ini?
1: Sehat selalu Mbak Anggi, bahagia, tertawa terus.
0: Iya, template-nya gitu aja terus ya kan. Oke, baiklah Ibu Ratni, mau request lagu apa Bu?
1: Ratni kepingin lagu kemarin, Bukit Berbunga.
0: Bukit Berbunga dari siapa?
1: Dari si Ucirin Kamat kalau nggak salah.
0: Oke, nanti coba Anggi cek dulu ya Ibu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti diputerin ya Bu.
1: Terima kasih ya, iya, Mbak Anggi.
0: Kembali kasih.
1: Selalu semuanya sekeluarga ya.
0: Amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Ibu, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ibu Ratni di Martubung yang request lagu Uci Bing Slamet. Dan juga Adi Bing Slamet yang judulnya Bukit Berbunga. Oke, tadi lagunya Kuldesak dari Ahmad Dhani yang direquest dari Sultan di Jalan Amal yang sudah chat di nomor WhatsApp kami di 0811 616 943. Ya, kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1, sudah ada Yuni di Sunggal. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Oke, dari Yuni di Sunggal, Kak Anggi selamat malam. Yuni mau request lagu dari Andin yang judulnya Gemintang. Oke, terima kasih untuk Kak Agi, semangat, sehat terus ya. Thank you. Lanjut lagi sudah ada Devi di Ring Road. Selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Selamat malam Kak Anggi, terima kasih sudah baca WhatsApp aku. Dari Devi di Ring Road mau dengerin dari Armada yang judulnya Katakan Sejujurnya. Oke, nanti Anggi puterin ya lagunya, sabar menunggu ya. Oke. Nah, untuk Anda pendengar yang ingin bergabung malam hari ini di Ruang Rindu, Rindu Kalilah, Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 di 0811 616 943. Lanjut lagi, ini sudah ada siapa namanya? Kalau dilihat dari kontak profilnya ini Nak Rangkoto gitu ya. Ya sudah, Assalamualaikum Kak Anggi. Waalaikumsalam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Request lagunya dari Club Project yang judulnya Negeri di Awan. Untuk Kak Anggi, sehat selalu dan tetap semangat sampai akhir siaran. Terima kasih ya Kakak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nanti Anggi akan puterin lagunya dari Club Project yang judulnya Negeri di Awan. Oke. Ya sudah, kita lanjut lagi untuk single berikutnya di Ruang Rindu. Sekarang ada Uci Bing Slamet dan Adi Bing Slamet, Bukit Berbunga.

0: Motivasi Hidup, Pro 1 RRI Medan.
1: Hidup adalah sebuah kesempatan. Seseorang yang melaju paling jauh pada umumnya adalah dia yang ingin dan berani melakukan. Dale Carnegie.

0: Dari Armada, katakan sejujurnya di ruang rindu, rindu kalilah. Ups, sebentar dulu. Iya, mohon maaf. Tadi ada ngung, ada dengung karena Anggi lupa untuk kesekian kalinya ngecilin volume radionya jadinya storing. Mohon maaf ya, pendengar ya. Baik, kita lanjut lagi untuk Anda pendengar yang ingin ya kangen lah, pengen dengerin lagu-lagu lawas kesukaan Anda yang rilisnya itu tidak lebih dari tahun 2010, silakan Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943 ya. Kita lanjut lagi, ini sudah ada Haris di Simpang Limun. Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Anggi. Haris di Simpang Limun mau request lagu dari Nano yang judulnya Aku Bukan Malaikat. Oke, nanti diputerin ya, sabar menunggu. Yes, selamat malam, halo
1: Ruang Rindu.
0: Iya, rindu kali lah.
1: Assalamualaikum Kak Anggi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu. Dengan siapa?
1: Mama Rizky di Simpang Limun.
0: Oke, okay, baik Mama Rizky, mau request lagu apa?
1: Tahun berapaan ini Kak?
0: Pokoknya tidak lebih dari tahun 2010 rilisnya ya.
1: Itu Dewi Sandra boleh?
0: Dewi Sandra yang mana?
1: Air Mata Surga.
0: Nanti dicek dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay. Kalau nggak bisa kita puterin lagunya, mohon maaf ya.
1: Iya, nanti di WA aja kalau di chat, kalau nggak bisa diputar kakak bilang nanti ya.
0: Iya, oke, okay. Nanti kita sampaikan ya kalau nggak bisa diputerin ya. Tapi mungkin boleh dicek dulu kalau misalnya mau request lagu ini rilis tahunnya berapa gitu ya. Jadi bisa singkat gitu waktunya, oke?
1: Oke.
0: Oke, terima kasih Mama Rizky.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pendengar, mohon kerjasamanya juga ya. Kalau misalnya mau request lagu, diingat-ingat dulu gitu ya. Ini kira-kira lagunya itu rilis tahun berapa? Lebih dari 2010 nggak? Karena kalau lebih dari 2010, mohon maaf kita nggak bisa puterin gitu. Jadi biar waktunya itu efisien gitu kan. Yang lain juga pada request, bisa kita puterin lagunya cepet gitu kan, biar semuanya bisa dengerin lagu yang ditunggu-tunggu, yang disukain gitu. Oke, lanjut lagi, ini sudah ada Umi di Kapten Muslim. Selamat malam Ruang Rindu, rindu kalilah. Dari Umi di Kapten Muslim mau request lagu dari Noah yang judulnya Separuh Aku. Terima kasih Anggi, semangat terus siarannya. Kembali kasih ya. Baiklah, kalau begitu untuk Anda pendengar, kita lanjut lagi. Sekarang Anggi punya Katon Bagaskara, bukan Club Project, tapi Katon Bagaskara yang nyanyi lagu ini, judulnya Negeri di Awan. Jangan kemana-mana, tetap stay tune.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video. Ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Dari Noah dengan separuh aku. Baiklah pendengar Pro 1, masih di Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Kita lanjut lagi, ini sudah ada pesan WhatsApp di 08 11 616 943. Dari Ibu Kamelia di Pasar 10 Tembung. Halo Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Hai Anggila Rasati yang baik, terima kasih Ibu. Request lagu dari Demis Roussos, Rain and Tears. Anggi terima kasih, semoga tetap cantik insyaallah, amin, terima kasih Ibu. Kemudian Mama Rizky tadi gak bisa diputerin ya lagunya ya, jadi sudah direvisi requestannya, Leto Sandaran Hati, nanti Anggi akan puterin, sabar. Kemudian lanjut lagi, ini sudah ada Edo di Setia Budi, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Selamat malam Anggi, selamat malam juga Edo. Request lagu dari Lobo yang judulnya Salah. Terima kasih ya Anggi ya, kembali kasih. Kemudian ada Mita di STM, selamat malam Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Selamat malam Kak Anggi, malam juga Mita. Mita mau request lagu dari Malik and the Essentials yang judulnya Menari. Terima kasih Kak Anggi, tetap semangat ya meskipun suaranya lagi bindeng. Iya, tahu aja ya, lagi pilek ini, entah kenapa kok gampang kali akhir-akhir ini pilek gitu ya. Kalau udah drop sikit kondisi badan kecapean, pasti langsung mudah untuk flu. Ya mudah-mudahan cepat sehat lah ya. Lanjut lagi, sudah ada Citra di Helvetia. Selamat malam Kakak Anggi, Citra di Helvetia, Ruang Rindu, Rindu Kalilah. Citra mau request lagu dari Meli yang judulnya Pujaanku. Terima kasih untuk Kak Anggi, tetap semangat, hati-hati nanti pulangnya ya. Oke, baiklah, kita gak usah nunggu lagunya lama-lama. Untuk single berikutnya di Ruang Rindu, sekarang ada single lama nih dari Demis Roussos dengan Rain and Tears. Stay tune di Pro 1 RRI Medan.

0: Indonesia memiliki beragam kisah tentang heroik dan patriotisme para pejuang kita untuk memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Seperti di Kecamatan Pangkalan Berandan, sebuah sejarah membuktikan bahwasanya ada kisah yang mengatasnamakan Berandan Bumi Hangus, yang merupakan perjuangan masyarakat Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak pertama di Indonesia. Pangkalan Berandan merupakan sebuah kota kecil yang berada dalam wilayah Kabupaten Langkat, Sumatera Utara. Pangkalan Berandan yang dahulu dikenal dengan Kota Minyak, di mana untuk pertama kalinya ditemukan minyak bumi di Indonesia adalah di Desa Telaga Said, Desa Securai, Pangkalan Berandan pada tahun 1883. Oleh usaha perminyakan Belanda yang bekerja sama dengan Kesultanan Langkat, yaitu Sultan Musa. Pendengar, kali ini akan kami hadirkan untuk Anda sebuah feature dokumenter dengan judul Telaga Said, Sumber Minyak Pertama di Indonesia.
1: Tragedi Berandan Bumi Hangus tanggal 13 Agustus 1947 itu kan ada upaya perebutan oleh pihak tentara Belanda. Sebenarnya sudah lama diidamkan mereka. Pada mulanya kan adanya minyak ini, perusahaan minyak ini kan kerjasama dengan Sultan Langkat. Namanya BPM, Batavti Petroleum Maskapé. Nah kemudian masa ini kan masa Belanda, kemudian masa Jepang, kilang minyak itu direbut oleh Jepang dengan ganti nama Sayutai. Masa BPM ini, minyak ini kan produksi terus ya. Sampai dari mulai minyak di Telaga Said, di samping itu ada lagi sumber minyak seperti di Lubuk Kertang. Kemudian melihat perkembangan ini cukup baik lagi, minyak-minyaknya dan sebagainya cukup menghasilkan. Pada agresi pertama tahun 46 mereka masuk lagi ke Medan, dan ada upaya mereka menyenter Pangkalan Berandan dengan tujuan mengambil hasil minyak. Tentunya akan mereka bawa ke Belanda dan sebagian sebagai modal mereka, menambah modal mereka untuk kembali menjajah di Indonesia.
0: Tugu demarkasi perjuangan yang berada di Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, menjadi bukti perjuangan warga Kabupaten Langkat untuk mempertahankan tambang minyak yang pertama kali ditemukan di Indonesia.
2: Garis demarkasi Gebang, pada batas ini kupertahankan desaku, kotaku, bumi pertiwi, dari penjajah yang rindu kembali untukmu, bangsaku, rakyatku, negaraku, merdeka dari pahlawanmu. Menjelang 13 Agustus di mana mereka bermaksud ingin menguasai tambang minyak Pangkalan Berandan. Jadi para pejuang ini mengempang datangnya pasukan Belanda mau ke Berandan, di sinilah mereka menghadang supaya jangan masuk ke Berandan. Jadi ribuan pejuang, ribuan laskar dan sebagainya ini menyatu di sini. Mereka ada berkumpul di dari sana, kemudian di sana ada bukit, mereka mengawasi bukit, menembaki. Sementara musuh kita itu, Belanda itu, masuk dengan menggunakan panser berlapis baja. Ada beberapa kilometer dari sini jebol. Begitu sampai di sana, mereka melihat Belanda sudah asap, mengepul api dan sebagainya. Akhirnya niatnya untuk menyerang Pangkalan Berandan ini terpaksa diundurkan. Akhirnya mereka kembali pulang arah ke Tanjung Pura dan seterusnya ke Binjai, dan mereka tidak berhasil. Inilah duplikat jembatan yang diledakkan oleh para pejuang waktu itu. Tujuannya adalah untuk memutuskan hubungan antara Gebang ke Berandan. Jadi dengan jembatan ini putus, diperkirakan ketika itu agar panser-panser kendaraan tempur dari milik Belanda itu justru tidak bisa mencapai ke pangkalan Berandan. Nah, ini belakangan ini kan diperbaiki. Jadi dulunya jalannya inilah. Sekarang mengarah kemari. Jadi banyak waktu itu banyak memang menghancurkan. Menghancurkan milik sendiri daripada diambil oleh musuh. Jadi usahakan apa sejengkal aja tidak, konon pula yang lain yang banyak kan begitu.
1: Dalam sejarah tragedi Berandan Bumi Hangus itu sebelumnya kan diperintahkan dari TNI waktu itu seorang komandan namanya Nazaruddin berpangkat mayor. Mayor Nazaruddin. Jadi tugasnya itu sebagai komandan pengawal kereta api dan tambang minyak. Ya. Nah, kantor mereka di sini. Inilah kantornya. Ya kan? Jadi pada tanggal 10-11 ya. Malam 11 itu para perwira-perwira TNI itu rapat. Jadi di sinilah mereka merencanakan bahwa daripada tambang minyak diambil oleh Belanda, lebih bagus Hangus menjadi abu. Mereka bakar. Itulah jadi diumumkan pada tanggal 11 diumumkanlah ke masyarakat bahwa kota Pangkalan Berandan harus dikosongkan.
0: Pasca kemerdekaan, tambang minyak ini pun berubah nama menjadi Permina dan belakangan kembali menjadi Pertamina. Kota Minyak Berandan tengah menghasilkan minyak bumi ini telah mampu ikut memberikan kontribusi dalam pembangunan nasional serta membangun Pertamina yang lainnya di Nusantara ini. Namun belakangan, setelah minyak dianggap kering, secara perlahan Pangkalan Berandan mulai ditinggalkan. Ibarat kata pepatah, habis manis sepah dibuang. Tragedi Berandan Bumi Hangus sesungguhnya tidak terlepas dari sejarah perminyakan secara nasional, karena pertama kalinya minyak ditemukan. Apakah minyak di Berandan habis, Berandan dilupakan?
3: Tragedi Berandan Bumi Hangus pada tanggal 13 Agustus 1947, di mana di bumi hangusnya dan dibakarnya tambang minyak dan sebagian kota Pangkalan Berandan. Memang hal itu harus dilakukan. Karena apa? Jika tidak

tidak dapat. Inilah suatu tragedi. Di samping para pejuang banyak mengorbankan jiwa, nyawanya, hartanya, harta rakyat. Di mana pada tanggal 13 Agustus dini hari, para rakyat harus mengungsi 3 km dari rumah masing-masing dari kota Berandan. Inilah tragedi. Maka tragedi Berandan Bumi Hangus ini tidak terlepas dari sejarah perminyakan. Karena apa? Pertama kali ditemukannya minyak di Indonesia adalah di Telaga Said, Pangkalan Berandan. Oleh Sultan Langkat ketika itu bekerjasama dengan perusahaan perminyakan Belanda, BPN, mengolah perminyakan itu. Dan dari hasil ini diolah untuk belakangan setelah merdeka menjadi suatu memberikan kontribusi pada pembangunan nasional. Nah, melihat kejadian-kejadian yang heroik ini oleh pemerintah Kabupaten Langkat menjadikan setiap tahunnya peringatan pada 13 Agustus merupakan peringatan tragedi Berandan Bumi Hangus. Inilah sesungguhnya yang harus kita peringat setiap tahunnya. Dan belakangan kita lihat minyak di Pangkalan Berandan dianggap sudah kering, ditinggalkan begitu saja. Tapi kalau kita kembali kepada sejarahnya cukup hebat dan cukup besar. Berandan pernah menyumbangkan kontribusi dari hasil minyak. Pertama kali minyak ditemukan di Indonesia dan Berandan pernah dibakar daripada diambil oleh musuh. Inilah pengorbanan Pangkalan Berandan.

Inilah makna strategi brand dan bumi hangus yang merupakan tempatnya minyak ditemukan di Indonesia, tepatnya di desa Telaga Said. Sesungguhnya, cukup banyak pengorbanan Brandon pada bangsa dan negara secara nasional, bukan saja pada harta benda, akan tetapi nyawa, jiwa juga digadaikan. Demikian feature dokumenter yang kami hadirkan untuk Anda.

and Essentials dengan menari ya pendengar Pro 1. Masih di Ruang Rindu, Rindu Kalila bersama dengan Anggi Larasati sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat nanti. Anda yang kepengen dengerin lagu-lagu kesukaan, lagu-lagu lawas kesukaan Anda ya, boleh Indonesia, boleh juga internasional, yang pasti tidak lebih rilisnya dari tahun 2010 ya. Anda boleh telepon atau juga chat di nomor WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Lanjut lagi, sudah ada Ismail di Secanggang, Ruang Rindu. Ini Ismail di Secanggang mau request lagu dari Nika Ardila yang judulnya Bintang Kehidupan. Buat kakak, selamat tugas, tetap semangat, terima kasih. Kemudian selamat malam Joran di Helvetia, mau request lagunya Flanela, judulnya Bila Engkau. Oke, nanti yang dia akan puterin ya. Kemudian sudah ada Rahman Nasution di Johor yang mau request lagu Demi Kau dan Si Buah Hati dari Pance Ponda. Terima kasih kakak. Oke, kembali kasih, nanti Anggi akan puterin lagunya. Harap sabar menunggu ya. Kita lanjut lagi pendengar Pro 1 masih di Ruang Rindu. Sekarang ada Meli dengan Pujaanku.

0: ayolah temenin kakak ngerjain PR.
1: Ya ampun nak, mama masih nyuci piring ini, sama papa dulu ya.
0: Papa lagi main handphone, ma, nanti kak dimarahin.
1: Aduh, pa, opa.
2: Kenapa?
1: Temenin kakak ngerjain PR sebentar bisa? Cucian piring mama belum siap, mama juga belum makan nih pa, lapar. Dari tadi beresin ini itu.
2: Mama ngerti nggak? Berapa kali papa bilang sama mama, urusan rumah tangga, termasuk urusan anak itu urusan mama. Papa kan udah seharian kerja, jadi papa nggak mau diganggu kalau udah di rumah.
3: Zaman semakin berkembang, tapi Anda masih memilih mengutamakan ego dan gengsi? Menurut penelitian, keterlibatan ayah yang tinggi termasuk dalam memberikan perhatian dan pengajaran berhubungan positif dengan kelekatan aman dan kematangan emosi anak. Sebelum dirinya terbiasa dengan ketiadaan figur ayah, mulailah melibatkan diri Anda dari sejak awal kelahirannya.
4: Tahukah Anda, dari 29 mata uang di dunia, yang paling sering ditransaksikan ternyata uang kertas Rp50.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, diantaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah Rp50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

Dari Flanela, bila engkau yang di-request di ruang rindu, rindu kalilah via pesan WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Kita lanjut lagi nih pendengar Pro 1. Sudah ada, sebentar dulu ya, Tunggu. Oke, sudah ada Daniel di Binjai. Selamat malam Kak Anggi, selamat malam juga Daniel, ruang rindu, rindu kalilah, mau request lagunya Goodbye dari Air Supply. Oke, nanti Anggi puterin, sabar menunggu ya. Lanjut lagi ada Andika di Krakatau, request lagunya Sanggupkah Aku dari Liani ya, Andi Liani ya. Oke, tapi kalau misalnya gak ada, ganti dengan slang kamu harus pulang. Terima kasih kakak, assalamualaikum. Lagunya ada, jadi yang mana nih maunya? Andi Liani aja atau slang aja, bebas sih ya. Tapi ya udah, Anggi akan puterin requestan yang pertama diminta aja ya. Lanjut lagi sudah ada Andi Arif, selamat malam Kak Anggi. Andi di Klambir 5 mau request lagunya Let Me Go Home. Lagunya Home, judulnya dari Michael Bublé. Nanti Anggi puterin ya. Untuk Kak Anggi semangat ya, semoga lekas sembuh, terima kasih. Kemudian lanjut lagi ada Mulyani di Karangrejo. Assalamualaikum kakak, ruang rindu, rindu kalilah, mau request lagunya Cinta Terlarang dari The Virgin ya. Untuk kakak selamat bertugas sampai tuntas, terima kasih, kembali kasih. Lanjut lagi ada Ibu Roslia di Helvetia Pasar 8, mau request lagunya Ruth Sahanaya, judulnya Keliru. Lagunya untuk semuanya yang lagi dengerin Nak Anggi tugas malam ini, terima kasih ya, semoga sehat selalu. Yes, kembali kasih. Ramai malam hari ini yang bergabung di Ruang Rindu, jadi Anggi akan berusaha untuk muterin semua lagu yang sudah di request. Makanya kita harus main cepet nih ya, jadi udah tahu mau request lagu apa, lagunya tidak lebih dari rilis tahun 2010, kita langsung siapkan lagunya, langsung siap kita putarkan lagunya. Oke, lanjut lagi sekarang ada Panca Pondah, Demi Kau dan Si Buah Hati.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tidak ada seorang pun yang dapat memprediksi masa depan. Anda harus berusaha keras menjaga hubungan yang Anda miliki dan terus berhati-hati menjaga pasangan Anda, berkomunikasi dengan baik dan memberikan mereka setiap tetes terakhir dari cinta yang Anda miliki. Salah satu hal terpenting dari suatu hubungan adalah selalu ada menemani di saat baik dan buruk. Nick Cannon.

dari Andi Liani dengan Sanggupkah. Sudah yang diputerin tadi yang request lagu ini dari pesan WhatsApp Pro 1 ya, di 0811 616 943. Siapa tadi yang request lagu ini? Sebentar dulu lagi cek ya. Sebentar dulu, tadi siapa yang request lagu ini? Oke, okay. Oh, dari Andika di Krakatau ya. Sudah yang diputerin lagunya ya. Kita lanjut lagi, sudah ada Opa Yudi di Pasar 3 Mabar Hilir. Selamat malam Opa Yudi, assalamualaikum Mbak Enggi. Waalaikumsalam Opa. Mau request lagunya Iwan Fals yang judulnya Buku Ini Aku Pinjam. Oke, okay, siap Opa, nanti kita puterin lagunya Opa ya. Opa sabar menunggu ya Opa ya, karena Enggi akan puterin sesuai dengan urutan request ya. Jadi Enggi berusaha untuk adil, enggak lompat-lompat. Siapa yang duluan request, itu juga yang duluan kita puterin lagunya. Oke, okay? Lanjut lagi, sudah ada Nafisa di Pancing. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam juga Kak Anggi. Selamat malam ya Nafisa di Pancing. Nafisa mau request lagu dari Andra and the Backbone yang judulnya Seperti Hidup Kembali. Terima kasih untuk Kak Anggi ya, kembali kasih. Kemudian ada Juna di Dr. Mansyur. Selamat malam Ruang Rindu, malam Kak Anggi. Juna mau request lagunya Andre Hehanusa yang judulnya Bidadari. Untuk Kak Anggi aja deh yang secantik Bidadari. Oh, terima kasih. Enggak lah ya, Bidadari itu lebih cantik pastinya ya. Kita lanjut lagi, sudah ada Siska di Padang Bulan. Selamat malam Kak Anggi dan Ruang Rindu Pro 1. Selamat malam Siska di Padang Bulan. Siska mau request lagu dari Ari Lasso yang judulnya Tulus. Oke, nanti Anggi puterin untuk Kak Anggi. Cepat sehat ya Kak Anggi ya, meskipun bindeng tapi suaranya tetap enak didengerin. Ah, kamu bisa aja. Jangan gitu dong, Anggi kan jadi deg-deg gitu ya. Terima kasih lah ya untuk Siska di Padang Bulan. Harap sabar menunggu lagunya Siska ya. Ini sebenarnya sih udah hampir jam 11, tapi gak apa-apa. Kalaupun ada lagu yang belum sempat diputerin di Ruang Rindu, Anggi usahakan untuk Anggi puterin di Just Music ya. Jadi biar tidak kecewa, semuanya bisa happy malam hari ini ya. Lanjut lagi, sekarang ada Michael Bublé with Home.

Dari The Virgin, Cinta Terlarang. Iya, The Virgin, Cinta Terlarang. Barusan lagi puterin di request via pesan WhatsApp Pro 1 0811 616 943. Baik pendengar Pro 1, sudah hampir jam 11 malam, jadi kita sudahi ya untuk Ruang Rindu malam hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah ikutan request malam hari ini via telepon dan juga pesan WhatsApp di 0811 616 943. Untuk lagu yang di request belum sempat Anggi puterin, tenang, santai, tetap Anggi puterin di Just Music sampai dengan pukul 23.50 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi tidak ada requestan yang tidak diputar, pasti Anggi puterin ya, biar semuanya happy, mau bobo happy gitu ya. Oke, pendengar Pro 1, terima kasih sudah bergabung malam hari ini di Ruang Rindu. Setelah ini jam 11 malam akan ada Just Music, jadi jangan kemana-mana, tetap station terus di 94,3 FM Pro 1 RRI Medan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pira, berapa kali harus mama bilang jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Mak.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Anak-anak, si kancil badannya memang mungil.
1: Pernahkah kita menyadari sebuah dongeng yang terlontar dari mulut seorang ibu atau ayah atau anggota keluarga lainnya dapat mengarahkan anak-anaknya ke arah yang positif? Kebanyakan kita sudah lupa karena kearifan lokal yang satu ini memang nyaris hilang dari rutinitas keluarga yang dulunya selalu hadir ketika si kecil mau tidur. Selain melatih imajinasinya, pemikiran anak menjadi lebih baik, lebih kritis, dan lebih cerdas. Kalau dulu mendongeng pernah menjadi primadona, nah sekarang tradisi mendongeng harus kita pertahankan. Karena dengan mendongeng bisa mendidik karakter anak bangsa. Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
2: Jangan kau bawa kesedihanmu dalam tidurmu. Jangan pula kemarahan, kedengkian, permusuhan, dan keputusasaan. Tidurlah dengan membawa doa dan harapan. Tidurlah dengan membawa doa dan keyakinan. Tidurlah dengan membawa rasa syukur bahwa engkau masih punya teramat banyak kesenangan dan kebahagiaan. Yusuf Mansur.

0: Pada bulan ketiga di awal kuliah saya, seorang profesor memberikan kuis mendadak pada kami. Karena kebetulan cukup menyimak semua kuliah-kuliahnya, saya cukup cepat menyelesaikan soal-soal kuis, sampai pada soal yang terakhir. Isi soal terakhir ini adalah, siapa nama depan ibu yang bertugas membersihkan sekolah ini? Saya yakin soal ini cuma bercanda. Saya sering melihat perempuan ini. Dia tinggi, berambut gelap, sedikit gemuk, berusia sekitar 50-an, orangnya rajin dan sopan. Tapi bagaimana saya tahu nama depannya? Saya kumpulkan saja kertas ujian saya, tentu saja dengan jawaban soal terakhir kosong. Sebelum kelas usai, seorang rekan bertanya pada profesor itu mengenai soal terakhir, apakah dihitung atau tidak?
1: Ah, tentu saja dihitung,
0: kata si profesor.
1: Pada perjalanan karirmu, kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang, dan semuanya penting. Semua harus kamu perhatikan dan pelihara, walaupun itu cuma dengan sepotong senyuman atau sekilas sapaan halo.
0: Ya, saya selalu ingat pelajaran itu. Beberapa hari kemudian, saya jadi tahu siapa nama depan ibu pembersih sekolah itu. Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

0: Motivasi Hidup Pro 1 RRI Medan.
1: Tragedi dalam kehidupan adalah saat kita terlalu cepat menjadi tua, namun terlambat untuk jadi bijaksana. Benjamin Franklin.

Baik, pendengar Pro 1, sudah hampir pukul 24 waktu Indonesia Barat. Waktunya kita sudahi ya, Medan malam ini, Senin 10 Agustus 2026. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah menyimak siaran Anggi, sudah menyimak suara Anggi dari mulai jam 8 malam tadi. Besok Anda dan juga Anggi akan bertemu kembali di Medan sore ini. Jadi sampai ketemu besok. Terima kasih semuanya. Selamat tidur, mimpi indah. Semoga hari esok lebih baik daripada hari ini. Anggi Larasati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.

Sahabatku, sahabat inspirasi kehidupan, jangan terlalu lama menangisi atas apa yang terjadi hari ini. Karena mungkin tetesan air mata yang hari ini mendera akan menjadi kesyukuranmu di masa yang akan datang. Do not be too long crying over what had happened. Things you crying this time might be thankful things someday. Apapun yang engkau tangisi hari ini, mungkin saja akan menjadi kesyukuran dan kebahagiaan di suatu hari nanti. Menangisi kebahagiaan, ya, terkadang kita harus menangis untuk mencapai kebahagiaan. Dan tentu janji daripadanya, janji Sang Maha mengatakan, setelah duka pasti ada bahagia. Maka ketika duka itu datang, tersenyumlah sahabatku, karena janji bahagia pasti akan tiba. Menangisi kebahagiaan, air mata yang mengalir hari ini merupakan jalan menuju kebahagiaan itu nanti. Maka jangan terlalu lama engkau meratapi diri, tapi engkau mengatakan, duhai Sang Maha, engkau telah menyimpan yang lebih indah dari apa yang aku tangisi hari ini. Aku percaya bahwa engkau tidak akan mengingkari janji, bahwa setiap tetes air mata dalam doa yang ada selalu ada harga di sana. Dan Dia Sang Maha pasti mendengarkannya. Dan Dia Sang Maha telah menyiapkan senyum terindah yang engkau miliki suatu saat nanti dari tangisanmu hari ini, sahabatku. Maka siapapun engkau yang menangis hari ini, aku ingin mengatakan kepadamu bahwa engkau sedang menangisi kebahagiaanmu esok hari. Tenanglah sahabatku, senyum itu akan datang. Tenanglah sahabatku, bahagia itu akan tiba. Karena setiap setelah duka selalu bahagia. Setiap setelah kesedihan pasti ada kebahagiaan yang akan mengiringinya. Dan itu adalah janji daripadanya. Jangan terlalu lama engkau berduka. Jangan terlalu lama engkau bersedih. Karena bahagiamu telah menanti. Bersama saya, Fadli Sudiro, Master of Quantum. Salam semesta. Tersenyumlah, karena hidupmu adalah anugerah.

pendengar, usahlah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran Pro 1 FM 94,3 MHz Radio Republik Indonesia Medan di sepanjang pagi, siang, sore hingga malam ini, hari Senin 10 Agustus 2026. Pro 1 FM RRI Medan kembali akan mengudara esok pagi mulai pukul 4.45 menit waktu Indonesia Barat pada frekuensi yang sama. Akhir kata kami yang bertugas di studio dan rekan kami di pemancar mengucapkan selamat malam, selamat berpisah, selamat beristirahat, sampai berjumpa kembali, dan tetap merdeka. Inilah Pro 1 FM, Radio Republik Indonesia Medan.